luas. Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Nurkalis Mukhtar ya, selaku anggota Majelis Fatwa Al-Wasliyah Pusat dalam dialog Berenda Asta Cita bersama program Bersatu Banda Aceh dalam tema ekonomi kreatif berbasis syariah di era digital. Dan menurutnya, Warelon digitalisasi memberikan berbagai kemudahan bagi pelaku usaha, mulai dari promosi melalui media sosial, pemanfaatan loka pasar atau marketplace, pembayaran digital, hingga pengelolaan transaksi dan pencatatan keuangan secara lebih teratur. Namun, pengembangan UMKM berbasis syariah di era digital juga menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan literasi digital, kemampuan pemasaran daring, akses terhadap pembiayaan, serta persaingan pasar menjadi beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian. Dan ia juga menambahkan, selain pemanfaatan teknologi, pelaku usaha juga diharapkan tetap menjaga kualitas produk, kehalalan bahan, kejelasan transaksi, serta pelayanan kepada konsumen. Penerapan prinsip-prinsip tersebut juga dapat dinilai menjadi menjadi nilai tambah bagi UMKM syariah dalam membangun kepercayaan kepada pelanggannya.

Terima kasih Warelon di Porporada Berada, masih bersama kami RRI Program 4 Banda Aceh. Warelon PT Perusahaan Gas Negara atau PGN dengan kode saham PGAS meraih penghargaan Best Energy Sector di IDX Main Board dalam ajang Emiten News Capital Market Excellence Award 2026, dan penghargaan tersebut menjadi salah satu apresiasi terhadap kinerja PGN sebagai emiten dalam menjaga kinerja bisnis, disiplin keuangan, tata kelola, serta menciptakan nilai bagi pemegang saham. Mengusung tema Connecting Leaders, Championing Grow, dan semangat Dedicated of Leadership, Emiten News Capital Market Excellence Award 2026 memberikan apresiasi kepada emiten di Bursa Efek Indonesia berdasarkan sejumlah indikator meliputi kinerja keuangan, reputasi, minat investor, kontribusi dividen, serta public share dan juga kepemilikan saham publik. Dalam penilaian tersebut, PGN memperoleh sektor maksud kami skor maksimal pada skala 5 untuk sejumlah indikator, yakni public share, minat investor, kontributor dividen, maksud kami kontribusi dividen, dan juga reputasi. Penilaian juga mempertimbangkan sejumlah kriteria, antara lain perusahaan tercatat di BI pada papan utama dan papan pengembangan, telah merilis laporan keuangan tahun buku 2025. Memenuhi ketentuan jumlah saham free float dan jumlah pemegang saham berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, serta tidak termasuk dalam daftar kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi. Dan penghargaan tersebut sejalan dengan kinerja PGN sepanjang 2025 yang ditopang oleh penguatan operasional dan juga penerapan disiplin keuangan. PGN juga membukukan pendapatan sebesar 3,9 miliar US dollar pada tahun 2025, meningkat 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Perseroan juga mencatat laba operasi sebesar 519,6 juta US dollar dan laba bersih sebesar 215,4 juta US dollar. Dan juga Warelon, dari sisi kontribusi kepada pemegang saham, PGN membagikan dividen tahun 2025 sekitar 172,29 juta US dollar atau sekitar 3,04 triliun rupiah dengan penggunaan kurs Bank Indonesia sebesar 17.673 per dolar Amerika Serikat. Dan nilai tersebut juga setara dengan dividend payout ratio atau DPR sebesar 80% dari laba bersih yang didistribusikan kepada entitas induk tahun 2025 sebesar 215,36 juta US dollar. Dengan mempertahankan DPR sebesar 80%, PGN berupaya menjaga keseimbangan antara pemberian imbal hasil kepada pemegang saham dan kebutuhan untuk mendukung keberlanjutan pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang, dan hal tersebut juga berjalan seiring dengan upaya

Gaya perseroan, menjaga disiplin keuangan, kualitas arus kas, dan juga fundamental bisnis di tengah dinamika industri energi global. Corporate Sekretaris PGN Fajriah Usman mengatakan bahwa penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas upaya perusahaan dalam menjaga kinerja bisnis sekaligus mencipta nilai secara berkelanjutan bagi pemegang saham. Warelon PGN juga melihat bahwa ke depan fundamental bisnis gas bumi domestik tetap memiliki prospek jangka panjang yang positif seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi nasional dan juga peran strategis gas bumi sebagai energi transisi menuju energi baru yang dan juga terbarukan. Dan untuk menangkap peluang pertumbuhan tersebut, PGN terus menjaga keandalan operasional melalui pengelolaan portofolio gas bumi, baik melalui pipa maupun moda non-pipa seperti LNG dan juga CNG, dan optimasi infrastruktur serta peningkatan efisiensi operasional dan keuangan juga terus dilakukan. Padahal strategi tersebut juga menjadi bagian dari langkah PGN selaku subholding gas Pertamina dan juga memperkuat bisnis gas bumi secara berkelanjutan, menyediakan solusi energi bagi berbagai segmen pelanggan serta menciptakan nilai bagi pemegang saham dan juga pemangku kepentingan. Warelon, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlon salamu bahagia babengehuronyo merumpok lom dengan ulun tuan Nurul Jumita Red RRI Proput yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nembuil Heblah di kawasan Blang Padang Kota Banda Aceh, frekuensi FM 88.6 MHz dan red frekuensi AM 1251 kHz dengan red aplikasi RRI digital. Warilun yang kena bergabung dalam acara Sirebo siaran informasi budaya obrolan dan hiburan edisi Uronyo Uro Sabtu tanggal 10 Oktober 2026 ya. Bagi Ronoh yang kena bergabung silakan red 26 0650 0555 0810 0788 dan lagi biasa si rebuh kamu hadirkan menyuruh Sabtu tampuan posiblah ya. Jadi jet netamo wari-wari yang kena bergabung silakan. Dan untuk tema yang akan kita bahas tentang dalam acara si rebuh edisi Uronyo yaitu tentang hubungan baik dengan tetangga. Jadi Pak Kiban, menurut Ronoh cara ta jaga hubungannya beget dengan uring lingkar rumah menan ya, atau mungkin uring kampung ya. Jadi jangan sebutkan Pak Kiban cara aji red 26 yang kali Nurul bacakan bunuh. Yang kagak pernah bak nembui 886 tak sampai le bagi Ronoh yang kena bergabung silakan red nembui 7055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Cik Mat.
1: Kiban Kak Nurul, sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Cik Mat, Pak Kiban?
1: Alhamdulillah, sehat, Cik Nurul.
0: Alhamdulillah. Oh, dengar Mama apa?
1: Mama?
0: Dengar apa?
1: Ah, apa kena dia saya buat apa? Ya, Bu, Bu.
0: Oh, dengar, ya, Bu. Jihat. Pekuah, Ronyo. Tergantung kuah, Nurul. Pekuah lah kena.
1: Enggak ada jaga orangnya.
0: Enggak ada jaga. Masya-Allah, yang kehan.
1: Ini tapi dang iya kamu bu.
0: Hah? Kok mau kok gitu. Aku tuh kok ngau. Oh,
1: enggak bisa.
0: Yang kenya, enggak akai Cik Mat berarti orangnya maka jigian. Kan? Menya Cik Mat nak enggak akai. Hai dah bikin. Pum dah tuh kok mau buah dah jauh ah.
1: Intinya sudah di Cik Mat ah.
0: Ya, yang kenya.
1: Nanti enggak begitu.
0: Ya.
1: Kalau itu ya ada perhatian ah.
0: Semoga berlagi nanti kan.
1: Ha. Tak kena nak cak pulang kanak kan mari bimak ha.
0: Ya.
1: Eh, nyong kan. Betul tak? Tak berakal nyong. Mari lah lain lah.
0: Tinggallah elok tergantung Cik Mak sih ya. Karena menyone bisa ke Cik ni dua ke balah le Cik ni.
1: Iya, ini bukan aja. Kalau saya
0: jual dua kali lipat,
1: bawa yang lebih nyawang kurela. Nak, itu nyambang kembali kita aju.
0: Ya, Cik Mat.
1: Lebih lah mati Cik Mat. Kalau ujung oh salah pilih ni cuma salju.
0: Alah, Cik Mat. Cik Mat, baju bu boleh ber?
1: Ni?
0: Baju bu boleh.
1: Kali.
0: Kali kah? Kali ya.
1: Kali nanti.
0: Okey, siap. Cik Mat nyoronyo tentang hubungan get cara ta jaga hubungan beget dengan tetangga ngauring lingkar rumah. Kiban menurut Cik Mat?
1: Itu mudah aja nanti yang untuk mengawal. Ini masalah, nah masalah macam berada aja. Nek dah pegah kena, dah pegah ke di jepolnya apa walaupun dia sampai rumah mana-mana benda-benda kan. Dia yang roh bentar. Bila tapi jauh nak kalau orang kerumah pulang pulang no je jadi tu dah itu nak hati kan yeah. Ni nama salah ni ipi tu bahas kelimau ni kata pulang kata tu punya kan nama salah ipi nama salah yang pun ipi juga ha jadi dia macam dia masalah yang telah jaga kan kata tu bro kata boh tu kata samping totong rumah ni lah tapi nak olah ini lah nah kadang-kadang maya dia bagi bak daerah rumah ni yang karena lampu kita ya kampung saya kau bulan.
0: Iya.
1: Kita kau pada kau jika karena mengantung ngang ya. Ini menang lah cara jaga. Selagi bersaling mensudutkan, kena.
0: Iya. Cik Matnya su radio agak raya baju no.
1: Su radio raya api su radio. Oh, radio bo su dah kalah kerupungan no.
0: Oh, menang. Berarti payah jam jauh lah.
1: Tahu ya. Kalau dah apa?
0: Nyo, nyo baru hanali.
1: Oh, yang tu, dah BO ke dah. Saya kata tadi ya. Nya makan dari Cik Mat di tugas lain, lambung lain kan?
0: Enggak, Cik Mat. Berarti memang menyena masalah hubungan baik dapat raya. Dari so?
1: Cut bang rela.
0: Cut bang berela. Cenurut ulai apa?
1: Salam
0: ke so?
1: Salam ke kumpung kedua keluarga selama iman dunia akhirat.
0: Amin. Ya betul
1: ni, kita senyum senyum minta bikin mau kumis gak okey mah? Kita nurul kita keluarga lainnya, kita Hayati, Kak Diana, Kak Eli, Kak Jeria, Wak Jo, Mbak Angri, Mbak Batri dan semua-semua peserta ayat dahak.
0: Okey, siap.
1: Makasih banyak kan alam kita nurul.
0: Ya, cut bang berelan lah, gede biat dari Cici Nur. Mah, anak nurul rupa pernah si versi Armawati AR, cenurul
1: lendek. Armawati AR.
0: Okey, siap. Nanti punya anak nurul putaju yang dari Cici Nur apa?
1: Aja saya nak puah.
0: Okey, siap. Okay. Makasih.
1: Kena rela juranya ona.
0: Berela lah.
1: Makasih banyak kan. Assalamualaikum.
0: Sama-sama Cik Mat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Cik Mat dari kawasan Lambaru. Di Lika Cik Mat kagak preh Pak Nemboi 886 Klai karena Pak Nemboi 7055 lagi hanai metu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Halo, assalamualaikum Mak Cik.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mak Cik, gimana
2: kabarnya? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Malam mah tak tua kau.
2: Oh, menanjak lemah menanjak. Kau lucu tegang.
0: Kau lucu tegang. Takkan. Hana masalah kan?
2: Balik kemah lho duduk-duduk aja. Sudah tak nusir sabut aja buat Cik Mat.
0: Oh, mana? Biar boleh, Mahan.
2: Balik kan ke saya.
0: Ini yang kenyang. Mak Cik Man, ni su radio raya
2: wajuk. Samping nampak bini kari.
0: Ini yang kenyang. Faya ada pemati gila, ha?
2: Pemati gila. Rupuci. Dia rasa tadi.
0: Ya. Kali ya?
2: Macam
0: ni, Cik. Mantap.
2: Haa,
0: okey, siap. Makasih, Mak Cik.
2: Kasih, ngebun.
0: Gimana, Mak Cik? Bu bunga kala?
2: Kali, bu bunga poh kusuh dah. Poh tujuh
0: mana? Oh, poh tujuh. Ya, berarti nyo ka siap aktivitas sila ya. Untuk nyo. Untuk bunga nyo.
2: Allah siap menumpuh
0: nyo. Ya.
2: Sama terbuknya.
0: Ya, maciknya urusnya tentang hubungan baik dengan tetangga. Gimana cara menurut makcik untuk kita jaga hubungan gut dengan tetangga?
2: Kita jaga macam hubungan tetangga, begitu kita jaga dengannya. Baik tak boleh boleh dia mahu baik kan. Tak berkun, tak ada wajah, tak tempat go, baik satu buruk hilang mahu go. Cina si anak tutup buruk, si anak tutup sepurun cina. Anjir tu mama bayar rumah bawa lah masalah. Baik temannya kena baik baca baik siapa pun ngira tu baca satu lagi baca.
0: Ya. Halo Mak Cik, kok kau dah tu? Halo, assalamualaikum Mak Cik. Iya, kau kah tu Mak Cik, kau dah. Gimana Mak Cik? Halo. Iya, lagi nak masalah jaringan eh? Makaji gaduh-gaduh tu makcik ya. Nyokak gaduh sama sekali memang hana emas uli. Halo? Iya. Hana masalah makcik ya. Untuk ne tamang kelahi lah makcik bah. Untuk ne request lagu je. Atau mungkin jat tanggapi lom tema. Silakan ya. Dah hadirkan nilai lagu yang gelakele Cik Mat. Taknyo dari Cici Nur yang merumpok Cik Mat. Cut bang berelah.

0: Keropet Budaya Anu Nanggro. Menang ke Warhelon, kali dah dengar lagu yang dilakai oleh Cik Mat taknya ya, dari kawasan Lambaro Cik Mat. Dan kali Nur hadirkan Hanam Rumpok Cik Matnya versi Armada AR dari Cici Nur. Nah ya, Cut Bang Brella menyatu Hanam Nurul tu apa beda lom ya, menyatu Armada dengan tu Cici Nur ya. Jadi semoga Cik Mat kah senang hati lah ya. Tersambung lah macam rasa dah boh. Nama Cik kembali yang kah getamong Red Nemboi 886 dah sapa kelahi leh. Halo, Assalamualaikum Mak Cik.
1: Waalaikumsalam. Hello sayang.
0: Apa kan? Nampak bekal ya. Iya. Gat mak cik. Mak cik. Nyok langsung lagu lah ya mak cik ya.
1: Katanya beli sabar lah.
0: Ya betul betul betul.
1: Beli sabar ni yang betul betul gak sabar. Banyak ada segar sabar. Popo ya Allah. Ya. Mami kita ni nanti ke yang dah sembet mesti ungkap sabar betul. Yang sabar tanya aku. Ya. Ha, tanya dia tadi. Jadi dia kena kena habis, kena kena dia habis lama nak tak apa ni.
0: Ya, betul, betul, betul.
1: Ya, kami lagi mewun, buat dia tanya pakai soal sepuk. Dia kebut. Siapa dah setuju soal sepuk yang tanya macam pakai.
0: Ya, yang kenyan.
1: Akhirnya Pak Lunyuk, saya tanya kalian dia nanti pagi beramang kot dalam tahu, dan nanti pergi haba dia. Dia nak cakap tanya apa haba, dia tanya lah, pergi haba kepul banyak kan.
0: Good. Mak cik lagu pun lagu Nur Putar kerap.
1: Apa ni, sabo, perkun, kita pala dia dong, cuma ibu, dia piung cuba kayaknya, ni lagunya cukup kan kena dulu lah.
0: Iya, cukup kena, man judul.
1: Saya sebut, tipu serban, saya sebut tu habis. Ini lagu ni pun makan ni, tipu satu.
0: Ya, tapi...
1: Dia macam empung cium ibu, di tiung cuba ke raya. Ini tak kelengar, buat betul ramai, tapi boleh baik tukar malam-malam.
0: Siap, siap, siap. Man, apa judul ni? Cicin Pala judul je, ya?
1: Ha?
0: Cicin Pala judul je, ya?
1: Cicin
0: Pala. Ya, kamu rumpak apa? Dari Fatimah Amir. Ya, ya, ya. Nasalam?
1: Buat jenayah, Pak Amari, Pak Basri, Pak Japi, dan ke bandung-bandung lah.
0: Iya, siap. Terima kasih, Mak Cik.
1: Lalu buat lepas, ni tua saja anak tuanya, kulit sakit.
0: Ya.
1: Yang ke nak rehati, dukung ayah, dan ke bandung-bandung dari dulu.
0: Terima kasih, Mak Cik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan sheet aktivitas ya Mak Cik ya di Lam Arah. Dilikit Mak Cik kagepreh bak nemboi 8 bak nemboi 755 yang kagepreknya ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam Dik Nurul.
0: Iya, Pak Sutari, kiben habaronyo?
2: Bagus bayon.
0: Alhamdulillah, dengar di Pak no.
2: Mbak tempat kerja,
0: good. Pak Sabtari, nya urangnya cara untuk terjaga hubungan besa beget dengan tetangga, dengan orang lingkar rumah. Menurut ronnya pagi ban, Pak Sabtari?
2: Jika dia mengan dengan saudara, buka ide on.
0: Dengan saudaranya, tapi nya ngan urang lingkar rumah.
2: Urang lingkar rumah buka ide on, bekerja tu. Bagi-bagi leon.
0: Iya.
2: Enak macam?
0: Ben bagi-bagi. Oh iya, cara tak jaga ngabe bagi-bagi ya. Begak-gak lah ya. Okey, siap. Pas sebentari pun lagu Nur Putar kerana?
2: Armawati AR.
0: Armawati AR, apa judul?
2: Judul Buluh Perindu undang.
0: Buluh Perindu, Nurul Ulebah. Salam-salam silakan.
2: Dan Jelim Geduk Nurul di Anggi. Di Ulia Garing, Cik Mat di Lembaru, Yana Lembaru.
0: Ya. Yeah.
2: Mama, Bapa di Jogun, Ayah Pulau, Bani di Gumungga. Yang nak ibu mandung.
0: Good. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa Saptari oi dari Aceh Jaya. Warihlun ya. Ada dengar lagu yang gelak kelima Aceh ile buno. Nah, lagu Fatimah Amir, Cicempalah.

Suku Jerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Dan kemarin kali kita hadirkan dua buah lagu yang kegelake le makcik dalam arah ngan Pak Saptari Oi dari Aceh Jaya. Semoga kah senang hati. Dah tambung lo acara Sirabu Horehlon. Bagi Rono yang kena bergabung silakan rat nemboi 886 yang kegepreh bak nemboi petunjuk 055 dah sampai leh. Halo, assalamualaikum Horehlon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Zalwa, kiban habarnya?
1: Abagetkan alhamdulillah, syukur nikmat Allah.
0: Alhamdulillah. Dengar apa ngau kak?
1: Lagi. dengar dek nero.
0: Oh, mana sambil santai ya?
1: Tapi nya baru pernah radio.
0: Oh, mana? Mantu radio agak raya baju.
1: Ya,
0: Ya. lagi dulu bubut baju je.
1: Ah, kak.
0: Ya, kamari baca. Cuman Aceh Kak Zalwa apa gah apa?
1: Halo.
0: Nyo kamari ya, kamari mangat. Lebih jelas lo dah dengar tu.
1: Iya.
0: Iya. Kak Zalwa, nyo ronyo tentang hudep bertetangga, ngoreng lingkar rumah nyo Kak Zalwa. Pakai bancara tak jaga hubungannya beget.
1: Tanya son dari lingkar rumah tanyonya urit tetangganya harus buat gadget tanya.
0: Iya. Pakai harus
1: gadget macam apa? Tanya kan apalagi orang rantau ya. Nya orang rantau kan tanya tabungan aja saudara lo tanya hit mah. Hana saudara tanpa saudara.
0: Iya betul.
1: Iya. Kadang nyo jo bet tabung gaji urit tanya dia kan. Dapat teman-teman tak ikut satu rami untuk bersaudaraan dimanapun. Ya kan?
0: Ya betul.
1: Ya mantang mbak Lam.
0: Berarti memang harus terjaga ya kak ya. Dan cara terjaga aja kiban menurut Kak Zalwa. Contoh aja.
1: Contohnya yang Kak Zalwa jaga jalan yang terbaik mantong. Maksudnya kita jaga kan mbak geget tetangganya. Bek karu-karu.
0: Ya. Ya nama salah hubut ya tanggap jo hanam nana.
1: Ya.
0: Yeah, okay, siap. Kak Zalwa.
1: Lagu lagu kan?
0: Apa lagu dah buta?
1: Rafli,
0: berjudul.
1: Judulnya Ya Rabbana.
0: Ya Rabbana. Okay, siap. Nurul leh ba?
1: Karena kan bengkalan mbak ape oma ini lagunya. Yang main di ronyan tu.
0: Mau TAR. Oh, nyok merempok.
1: Kayak alhamdulillah.
0: Versi Rafli ya.
1: Menjawab angkan titi naik nyanyi kan tabi na live ah.
0: Kiban?
1: Awaknya awak Bang Sabilano live awak kara air kan kayak mulutnya. Live ni
0: Lab? Maksudnya lab kan putra?
1: Kau nak naik je kan, maksudnya awak angkan na grup penyanyi Aceh kan. Lain tapi lontong nyanyi.
0: Oh live. live bah. Tidak apa.
1: Bah komaran.
0: Ya. Siap. Kak Zalwa, salam ke sah.
1: Pertama untuk Denoro, salam sang selalu keluarga, berkah umum dan rezeki buat kita dan keluarganya.
0: Amin. Nanti kerana
1: untuk Macik di Lamara, salam sang selalu keluarga, berkah umum dan rezeki buat kita dan keluarga Macik. Untuk Kanda Jariah di Lembaga semoga panjang umur dan rezeki. Untuk Kak Eli, untuk Kak Yuli salamannya salam selalu. Untuk Kak Cut semoga panjang umur dan rezeki Kak Cut biar tinggi tanah siswa Kak Cut. Untuk semua-semuanya lah. Spesial untuk penia di mana berada, salam sang selalu keluarga. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Zalwa Ulfa dari Berawi, Warihlon ya. Dilikat Kak Zalwa bagi Rodeh yang kena bergabung. Silakan Radwa Boh Nemboi 0651705508 leblah 886. Tema aji mantang saban ya. Tak jaga hubungan get dengan urang lingkar rumah atau tetangga. Jadi menurut Rone kepe harus tak jaga dan pakiban cara aji untuk tak jaga. Hanya yang kagak pernah badan boy pada 055 kelai kaputoh ternyata ya. Ana masalah. Nda mong kelai rat nemboi 886 jet rat nemboi pada 055 pejet. Nyo kagak tok kelai lewari kita nyo bak nemboi pada 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Iya, dengan tonyo.
2: Dengan
0: Mak. dengan Nek. Halo, assalamualaikum. Iya. Nek nak gedamong tapi itu lagi hana tak jelas Nurul dengar. Hana masalah Nek ben untuk ne tamong kelai rak nemboi putu jurnal 55 kelai jet rak nemboi 886 pijet. Yang kegepreh bak nemboi putu jurnal 55. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dek.
0: Kak Ino.
2: Tua.
0: Katre, hana mau dengar.
2: Oh, ya pi kak Ino, luar daerah hana hana lingkau radio pi tema dek.
0: Oh, mana? Nya orangnya tema gerenya tentang menjaga hubungan get dengan urang lingkar rumah atau tetangga ya. Nah, ya. Jadi menurut kak Ino, paken harus tajaga dan pakiban cara tajaga.
2: Ya, mana dek bagi kak Ino? Kayaknya mana tajaganya nanti di sekeliling kayaknya harus tajaga pakan. Atau tanya sakit, atau tanya nabut, curung lingkai le yang jadi. Dek.
0: Ya, betul.
2: Nah, karena mana kayak tajaga saudara tanya sih, jujur oh, dek, kayak ban ijak padanya. Jadi mana kon tanya tak hargai awak lingkai le dek agak hamkin kau ijak padanya dek.
0: Ya, betul betul.
2: Karena awak lingkungan tu yang segala-gala dibagi tanya dek. Ada mungkin nabu bagi tajak batanya. Yang anak tanya, nabu tanya hijak batanya. Yang nabu bagi tajak bagi dek. Lansi tanya dek sampai klip yang awak lingkari.
0: Dek sampai apa?
2: Klip yang awak cek komplit lah.
0: Klip. Oh ya. Klip.
2: Ya kadang tu. Kadang-kadang tu dah bongok. Hanya aku mahu cek laki tanya. Tak pegah hana hari. Katanya ibu kata dah pegah apa adiknya awak tanya yang cek reo. Yang hana kata adik hana air tamu dalam fikiran urung-urung tu.
0: Tapi tetap dengan bahasa yang sopan
2: ya. Ya, harus sopan yang mana. Punya sopan tak adik. Tegah juga sopian yang adik. Sopan-sopian. Jadi dek tanya yang awak lika harus saling menghargai dek. Benar kesopanan dan agak ide hargai saya tak hargai kok.
0: Ya, betul-betul.
2: Tolong menolong dek. Yang apa dan berkek-kek dek kan.
0: Ya, betul-betul.
2: Menurut Kak Ina dek boleh awak lika dek.
0: Ya, betul.
2: Boleh tak?
0: Betul Kak Ina. Sibak Kak Ina. Semoga bergegak tapi dengan orang-orang lingkar rumah ber.
2: Amin, amin dek, amin. Ini dari adik, alhamdulillah dek.
0: Iya, kompak waran ya, hai ya.
2: Iya, kompak. Ini tengok kompak cik, ada ngajak ajak pas pengkut mendung panah, ada ngajak kupi lah dek.
0: Oh, ajak kupi. Hayu nak waran eh?
2: Hayu dek, kita tengok sama-sama dek. Iya,
0: iya.
2: Pokoknya di bawah dia tertulang, tengok tak boleh tanya.
0: Iya. Salim ke memanduinan ber?
2: Ya, yeah. Salim mandu-mandu ber dari dia nurul ber.
0: Toto nainan Kak Ino?
2: Ya, mengeput kok kamu.
0: Oh, menan. Gak. Yeah. Okay, Kak Ino. Kak Ino, mana lagu?
2: Armawati air kali E dek.
0: Haknya apa ke E?
2: Alah. Kak Ino menghutak mendengar Armawati air ni pusunan. Alah. Alah Popen itu Cim Daud Popen, Cinta Daud Popen mahat hanya mendengar.
0: Oh nan. Nyengkenyan, man kage ino. Yang
2: mana pusan bagi entah mana dek pusanan racun lancawan entah.
0: Racun lancawan. Okey, Nurul le.
2: Okey. Yang salim pun tak leh kedai Nurul le. Selamat bertugas. Sampai cinta untuk semua gadi Nurul saya Zabinan.
0: Amin. Ya Allah menanti gerona.
2: Yes, ada hang ke Kak Yana, Kak Kiana, Kak Esha Kit, ada hang ke Pak John, ada hang Pak Amri, ada hang Kak Eli, ada hang ke yang di Cik Li tu dek, ketua nanti.
0: Cik Ni.
2: Ke Cik Ni, Cik di Cik Li, semoga sehat ada Cik Ni. Ada hang ke Kak Hayati, ke Kanda, ada hang ke Bandu-Bandu Melayu.
0: Siap, makasih Kak Ino.
2: Assalamualaikum
0: deh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Inong dari Lamreng Orehlon. Tadi dengar lagu Ya Rabbana ila Ibu Nau Gelake dari Rafli ila Kak Zalwa Ulfa di Berawi.

Maulid. Pelaksanaan Kanduri Maulud atau Kanduri Maulid pada masyarakat Aceh terkait erat dengan peringatan hari kelahiran Pang Ule atau penghulu alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat Aceh melaksanakan Kanduri Maulid setiap bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan Jumadil Awal. Kanduri Maulid yang dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal disebut Maulud Awal atau Maulid Awal. Dimulai dari tanggal 12 Rabiul Awal sampai berakhir bulan Rabiul Awal. Sedangkan Kanduri Maulid pada bulan Rabiul Akhir disebut Maulud Tengah atau Maulid Tengah. Dimulai dari tanggal 1 bulan Rabiul Akhir sampai berakhirnya bulan. Selanjutnya, Kanduri Maulid pada bulan Jumadil Awal disebut Maulud Akhir atau Maulid Akhir dan dilaksanakan sepanjang bulan Jumadil Akhir. Pelaksanaan Kanduri Maulid berdasarkan rentang waktu 3 bulan bertujuan supaya warga masyarakat dapat melaksanakan Kanduri secara keseluruhan dan merata. Bagi desa-desa yang menyelenggarakan Kanduri pada siang hari, mulai jam 12 siang, hidangan idang melapeh dan ditutup dengan sange juga sehab telah siap untuk diantar ke menasah atau masjid untuk dimakan bersama dengan warga desa itu dan para undangan. Di menasah diundang grup Melike Maulud atau Zikir Marhaban atau Zikir Maulid. Dimulai sejak pukul 9 pagi dan berhenti ketika salat zuhur untuk kemudian dilanjutkan kembali. Selain sebagai upaya mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, ritual maulud bagi urang Aceh dan urang kampung dapat menjadi sarana silaturahmi.

Menang ke warilon kalau tak dengar dua buah lagu yang gak gelake oleh Kak Zalwa Ulfa dari Brawe dengan Kak Inong dari Lamreng. Semoga Kak mau bahagia ya. Nawarnya yang kak kita tok mana boy put 7055 tapi hanjit nurut angkat ile karena gedanya tak ada akan dapat sahodro sajian RRI Prosa Banda Aceh untuk dah dengar lagu Indonesia Raya. Jadi yang karena preh bak put 7055 tak ada akan nurut angkat ya. Bak poh tiploh lewat bacut mungkin 5 minit menan ya. Jadi sabar-sabar ile semoga bekanglah nama mak dia beta beret. Nurut cing ile RRI Prosa pekak buta lagu Indonesia Raya. Iya, mungkin tak ada akan keputar. Bagi warah yang lain yang kena bergabung, kena standby leh, silakan rak nomboi 886 mantan kosong.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sepet Budaya Aneuk Nanggrok.
1: Menan ku arelan kali dapat saudara sajana RRI Prosa Banda Aceh dan kali dah dengar lagu Indonesia Raya pembacaan Pancasila ngan himne Aceh. Tatambung lama cara si roboh warehlon yang katrek bepreh bak nemboi. Pedujuh 055 dah sampai le. Halo, assalamualaikum warehlon. Halo, assalamualaikum warehlon. Pumantam gantung. Halo, assalamualaikum warehlon. Iya, hana leh tu ge. Mungkin gegetren ya. Hai gepreh menyoba put 755 memang agak berat becut menyatam gantung ya. Bagi warah yang lain yang kena bergabung rap put 755 silakan. Tak angkat ile yang gegepreh bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum warah lon.
2: Waalaikumsalam, Marilo sayang.
1: Nah, kak Yana.
2: Iya. Mbak jalan tol besoso, ngentung.
1: Yang kenyan, payah becut deh. Kudu.
2: Tegak-tegak pajuh pertama kan.
1: Oh, luar biasa. Turbo ge laki lawe yo. Item le pertama biru.
2: Pertama turbo laki nah. Yo popolinya dengan.
1: Tapi kayak datren aja bu.
2: Menyegera-gera, onda gre-gre, ninyu tertalit, ya, kemah itu aja.
1: Mucuru-curu, ya.
2: Mucuru-curu, pada petuh, onda. Ape, hentro, tak tengah jalan di gainan. Saya tulak.
1: Kak Yana, gimana kabarnya? Sehat?
2: Alhamdulillah, sehat Nurul. Nurul sembeli gimana?
1: Tak pancit, ya. Mantang segar, sehat walafiat.
2: Kau diudin, Inan?
1: Hana sih. Cuman agak terpegang nak nama cu tiblah langit. Oh, nyok kamu tiblah langit urunyo. Tiblah tek cerah.
2: Nyok menanti tengah hipo eh 4 ika rat likot mata orang dengan hat api.
1: Oh, yang kenyan.
2: Cita. Tak pernah menanti tu buruk-buruk ni. Tu tu tinggal ana apa motor bak jalan tu lagi. Rupa di Nurul ujen rat ke nyan ham temeng hai bantuan.
1: Belum nak tegar.
2: Dumnan tegak.
1: Hujan peluang.
2: Dia ku angkat aja buah motor, buah hujan pokok dia angkat aja ilai pupa yang tak ada ade
1: kan. Ya, alah natrek hujan.
2: Grum-grum ni.
1: Natrek hujannya mantang.
2: Ya petio, kai tu mata orang lagak. Tapi rak ke nurulnya ka ka mendong-mendong dong.
1: Yang kenya dang-dang gejak.
2: Mendong-mendong, ka pegom-pegom dong.
1: Yang kenya.
2: Ka aduk-aduk lah.
1: Ka aduk. Kai tiam nak aduk.
2: Aduk degar dah ana.
1: Aduk. Kak Yana nyoba menjaga hubungan begat dengan urang lingkar rumah. Menurut Kak Yana, pakan harus tajaga dan pakiban cara tajaga sih.
2: Oh, harus tajaganya pakan karena memang tetangga. Bek tak apa tetangga aku idola aku, abang pakai dia nak lihat idola kan. Tetangga aku sebagai punya beranto, sebagai saudara, ganto saudara kan.
1: Ya, betul.
2: Punya pupu yang ke tetangga yang udahnya. Tetangga pi dilanjurkan bertetangga dengan baik kan. Ya. Jadi contoh-contoh di waktu yang merumpuk lewat ke rumah tanya-tanya dengan tadi je atau tadi boleh meng ikutnya anak ke ataupun pura-pura anak ke tanya je ahap je anak ke ahap
1: tepat tak
2: tepat tak jadi kan cakap ke walaupun guna pura-pura ternyata
1: kadang gemu siapa emang ke hanapah
2: dengan sibuk tak
1: dengan sibuk tak
2: terkadang dengan teman pun tu hana tak tanya lah sama pun kagoknya siapa duk sarang lewat kada cilik kat mesti rut lalat ke eh jadi kan harus nak tegur siapa senyum nyen walaupun hana lebih-lebih tak ke kan betul kalinya tu ina tapi gun kira-kira na lebih tak bagi tetangga ranyo walaupun hana-hana le kan memang tanya kan dianjurkan menyatakan tagung kuah gi pula i kan gi pula kuah kan
1: ya betul
2: untuk tajuk ke tetangga saring memberi lainnya nyolom bek tak putar lagu musik bebe raya mengganggu tetangga perlu radio bebe raya pertai dengar-dengar radio dengar ikut kadang hak dengar radio dengar jina radio droy
1: Mati-mati nak na frekuensi dro.
2: Ah, nak na frekuensi dro. Dia utak frekuensi tanyo. Nah, nanya mau ing lo ke utak-utak kau. Yang bebek lagi nya. Musik ubi ada ubi dro tu dengar menteng bebek sampai mengganggu gob lah deh. Nah, jadi bebek dah buka usaha menanti. Dah buka usaha si pupu bebek mengganggu gob. Bek limbah usaha kau mengganggu tanah gop, mengganggu tanaman gop. Tak pula tak piara binatang kayak pajuh atau gop. Nah, ini hanjut lagi. Yeah, jadi pupu usaha yang tanya nak kita pelarha mana untuk pupu nak potong kabel, bak gerpuh, bak latar, kir rumah gop. Jadi usaha-usaha tanya pupuknya bek mengganggu gop. Lagi kita buka-buka bengkel, bek aduh malam, atau kering-kering-kering-kering kau ibnya istirahat. Kan? Yeah.
1: Betul-betul.
2: Jadi nyan bek mengganggu cik karena menyeka berat ham ganggu kok kah ai cik tun kan. Oleh nyan ndak bruh-bruh tanyo ai bek tati tintam-tang tanoh tanyo tati tor moh go. Kan be nyan bruh nyan kan kuman kan.
1: Betul-betul.
2: Nah, pulau ngatai atut lo bak bineh rumah go. Sap kenal rumah go aduh nan kebok-kebok. Mantai ge dua go go ai tun. Jadi ban kalau lebih dari jan kan terjadi pertengkaran kan.
1: Betul.
2: Jadi terjagalah batas bantasan tanyo yang be terlalu mainaya go be kazalini go tetangga kan. Jadi kan be termasuk dalam batas-batasan orang lain. Terjaga batasan tanyo ehna je. Nah, be na go yang pagi ataupun pulang keluarga katuh tanyo tak pegahnya tak pegah aje kan. Punya kira-kira hanya tak nasihati atau iman teng. Baik urus ke roh yang om yang mesti hanya di urus ke roh tanya tak pegah pak orang tuha hati lapih pak orang tuha pak tetangga lon ini dawa sini pakai lo hantu jeja hanya punan yang punya sakit tak jenguk punya jiwa perlu bantuan tak tolong hela dulu sakit tinggal si roh rumah hana so kan
1: ya betul
2: jadi tak tolong dia tanya apa tu kadang i kok nyan biasa i tu na cocok bandar yojak tak jenguk kok nyan nak nalik i nyan tak tolong cok karena kan pahala luar biasa yang tak tolong orang sakit bak tajak bak orang sakit mantang malaikat ke mendoa katanya sampai kaya tubik dari rumah tawa ke tawa bak rumah drolong. Jadi nyan dengan tetangganya memang harus seperti itu sebenarnya walaupun nah tetangga gak pada nyawa naga
1: wajib
2: nyan tercuekin menteng kan? Ya raja ada seperti itu karena menyatapu turut tatim dia jual aku beli nyan dia ada beli
1: ada beli ya ketepeng
2: hampir peng terlebut payah tak sekok dalam puyana kan nan. Jadi bek bandih jih jual tak beli bek. Jadi tak biarkan lelah tiga dua gam nyah eta tunde tak pegah waktu curam, waktu gampang kan lah kan. Seperti itu.
1: Okay, siap.
2: Bek ya. Na perangiran ni rak nah. bek batel lelampuh dan nyok kai pluk lelampuh gop gitu. Ya.
1: Okay. Kak Yana, lagu pelagu Noro Putra ke ada?
2: Uranya pelagu Noro.
1: Oh, pelagu mangat redup pandang lagi ya. Just Dude. Just Dude Aceh.
2: Just Dude Aceh.
1: Apa judul?
2: Apa judul Just Dude Aceh?
1: Man Just Dude Aceh entuk takut je AI kan yang kan?
2: Ah, memangnya sebenarnya.
1: Yeah.
2: Makanya tengah tak dia nya. yang mantap oh, bergek kala eh?
1: Bergek kala mana?
2: Belum
1: lagu lain
2: Dikakan mantap
1: Dikakan
2: Tuba je
1: Tuba yang versi ya. Reggae ya?
2: Iya oh, karena jika hendak versi jazz dud kan
1: okay. Hadirkan lah dia tak boleh pun
2: okey salam pondak Nurul, semoga sehat, berkah umur, berkah rezeki.
1: Amin.
2: Salam ke mama. Salam kangen ya.
1: Good.
2: Olehnya ke adik-adik Ina Nanan kan? Nak kak Ina tawuran no kak Ina.
1: Eh, pan Ina, Ina Ina. Rosak tu gak nyampre.
2: Oh, Ana.
1: Ana.
2: Bibir ayah tu gak Ina hantar cik.
1: Tu nyan, Nurul budek api kadang
2: eh. Oh, bisa jadi ya.
1: Ya, ya.
2: Olehnya, awaknya Sabtu pre ya?
1: Sabtu Minggu.
2: Sampai Jumat menteng?
1: Ya, betul.
2: Oh, iya. Olehnya ke... Dek Ti, ke Cik Mamat, ke Kak Pusunnya.
1: Oh, yang tu. Lekak kita tanya.
2: Kak Ai.
1: Oh, Kak Ai.
2: Dua nanan.
1: Kak Ai.
2: Kak Ais.
1: Kak Ais.
2: Ah.
1: Oh, Kak Ais ya. Oh, Kak Ais. Hai, Kak keren hak nan. Alhamdulillah, Rik.
2: Kok gaji kak yang tua. Biasa ke kak ngom. Nyok kak Ais.
1: Mak ah hati liku dia. Gak ketika kamu lain.
2: Olehnya ke Cik Moni Ahmadi, ke Isan Cik, ke Tengah dan ke mana-mana pun juga.
1: Siap, makasih.
2: Sama-sama Nurul, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Yana dari Lambaro, dilikit gaknya kagak pereh bapak pedujuh 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, nah Bang Isan.
3: Iya Nurul.
1: Kiba Nurulnya, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Dengan santai ya.
3: Ya betul betul betul. Ya.
1: Nah itu ujian Inan.
3: Untuk saya Hana deh.
1: Hana.
3: Mencan cerah ya.
1: Oh, cerah. Alhamdulillah. Nyok kamu pika kembali cerahnya. Kayak itu pakai Hana. Mendung muno.
3: Ya ya.
1: Nyok tentang hidup rukun, hidup bahagia, menjaga hubungan dengan tetangga ya. Dengan urang lingkar rumah. Jadi menurut Bang Isan pakiban cara aji dan kepe harus terjaga.
3: Medan kira nero kan? Kira buh satu gede lagi.
1: Bukan.
3: Kami pergi agak apa ya? Kita harus pergi kali kan? Kami kami ke orang
1: Iya, versi masing-masing, ya?
3: Iyalah. Mm-mm. Ya, mungkin sama saja dengan kayak anak saling menghormati nero, menjaga kerukunan dan sama tetangga ya. Karena kan tetangganya dengan saudara sendiri lebih tua tangga dan turun.
1: Iya, nyangkanya.
3: Benar yang di perantauan kadang-kadang ya kan?
1: Iya, betul.
3: Tidak di kampung pi, dan suatu terjadi tetangga yang pun lagi tetangganya tanya lebih mak saudara lah. Jadi saling menjaga, membantu bila emang orang membutuhkan, tapi ya kan? Kemudian terjaga lah, bisa lagi suatu yang gitu air purnya ambil dah buka-buka adanya saling menutupi. Cuman poin yang Kak Ena pegang mana musik ya, beli musik ya kan, betul memang jaga hak lah, hak istirahat dan gara orang ini kan. Tapi nyakanya yang hak dan general yang lurus ya lu sering mungkin tapi yang nak berpegang halus dengan tangga makan nah yang galak Nurul dengan tempat di musik kan
1: iya tergantung tetangga sih katanya kadang tetangga sama selera lagi katanya makin pahlam makin rayuk lom
3: dari rayuk lom dari rumah dan yang kata dua F dari rumah di U Selatan U Tinang U Baru U Barat U Timur kan kadang-kadang kamu nanti waktu lupa di belakang kan dan kepada don kenal tak galak dengan lagu wak kahsal kan banyak yo hai kan. Don aku dengar lagu banyak kan aku sikit. Gana aku juga sikit dengar juga lagak lagu. Ha dia dah gagal lagu. Ya sikit tentang cara baru nam. Mengi lagu ke nyorong kedua dulu ke agak dua lagi. Itu mengi lagu gay parmo sia lagu gagal kan. Kadang-kadang sia ke gelon kan. Jadi ingat lon kanam ganggu itu tangga lon tu bidang musik lah ya.
1: Alhamdulillah tama selera.
3: Kan? Kemudian nyolong tu kayak tak nak pegah ganggu dengan pe masakan dan nyol kan dah bagikan belong kuah Nurul Tagun kadang-kadang kan le kuah gi kuah iya oh Nurul dengar ya kan ya jadi kan dengar nyol kuah ju punya Pak Rumah Lu ino kan yang mak kadang kuah pecah kan kuah cerong Nurul
1: kuah cerong kuah cerong memang mungkin
3: kan gara-gara Nurul kan Nurul kan tiba mak tanggung kot kuah cerong kuah malu kena kena lagi Nurul kan kadang kan Nurul kan kan ngaruh kan Nurul kemudian lam tambahan macut bek upaki-upaki Nurul ya bek upaki dipegah menyeng terengah tu klik bawah rumah keliling ayo Nurul sebuah rumah barat dari timur dari tenang dari baru yang memang tengah galak pakai untuk pelit bohnya biar pakai-pakai nyuruhnya Dia terima hukum lah. Dan daripada lagi kat anak orang cip tentang cip bro ya, bro kata. Kadang-kadang tengah reo, hai kita biar sap kimia reo kadang-kadang ya. Jadi tak lah apalagi yang nak bentuk najis nurul. Kadang nak ter binatang ataupun pula asap yang timbul daripada atas ter yang memang khusus binatang dan ter najis kan. Tenang bak bajet tengah reo dan gade, maka bajian kamu najis. Asabian kamu kena buat ajar tangga. Maka pun najis apa jangan. Misal kameng misal. Nah orang tengah dia pihara kameng. Kemudian kita lah kameng kita ya kan. Kami kita rumput kita rendu khusus kameng kena buat lain. Jadi asap pemakaran kamengan yang najis nurul kena buat ajar tangga. Maka besar yo.
1: Kadang tu pakai udah maya.
3: Emang punya asap najis maka pun najis lah bagi pakaian yang. Nah, kemudian terakhir, usahakan dengan tetangganya, kalau memang haid tapi senang, baik susah. Kalau memang haid tapi manfaat ke tetangga, baik pegat tetangga mudarat. Jadi, lagianlah mungkin sekelah kanan panjang lebar kali ke yang nak pegah menong, kesan tamah kaman tamah syut.
1: Okey, siap. Drana, pelagu Nuruputa kerana?
3: Lagu yang lagi raya je, Mesilat Lidah Eri Juwita kan ni?
1: Oh, Mesilat Lidah Eri Juwita, cenderung ule apa?
3: Ya.
1: Golong ke eh, long ke Eri?
3: Tapi raya orang tanya.
1: Okey, cenderung ule.
3: Jadi salim yang pertama sekali untuk Kak Ayah, Kak Yana di Lambaro. Kemudian untuk, kenapa Kak Ais sebelah kan?
1: Kak Ais. Kak Ais.
3: Kak AI mentor.
1: Kak AI. Kak AI.
3: AI kan.
1: AI.
3: Wah, kak sama nak dengar lah. Entahlah.
1: Mudah-mudahan nak dengar.
3: Untuk kakak di apa? Kru Raya Kak Hayati. Serta di Nyak Khaira di Santai mungkin lah. Kemudian Kak Elisit, untuk Cik Mat, Radit, dan ke dua-dua race proper yang tengah mantau yang mau sama akan lewat ya kan, kita akan terus ya, mudah-mudahan bisa lewat.
1: Oke, siap.
3: Nurun atau kaya mantang dek?
1: Atau kaya uronyo nah.
3: Nah.
1: Positif lah dek.
3: Kalau sedang dengar ni nanti pun nak kenali yo.
1: Nyo ente bah ente nyo kena bergabung silakan nemboi biasa.
3: Ya, insyaallah.
1: Oke. Siap.
3: Oke lah, terima kasih Nurun.
1: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Isan dari Padang Tiji Warihlon ya. Dan dengar lagu Tuba Lam Gayung ini versi reggae yang dilakai oleh Kak Yana.

0: Ada kegiatan-kegiatan tertentu.
1: Kuah pli. Kuah pli u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pli u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pli u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pli u atau patarana. Pli u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pli u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Ropet Budaya Anu Nanggro. Menan kuarelon dua buah lagu yang kagelake oleh Kak Yana dari Lambaro ngan Abu Nobang Isan dari Padang Tiji. Semoga kamu bahagia. Datambung lo acara siroboh warehlon. Nah, wareh kita nyo yang kagepreh bak nembei 886. Halo, assalamualaikum warehlon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurul.
0: Bang Basri.
1: Betul.
0: Pakai ban habaron huronyo.
1: Oh, bagus, Nurul.
0: Alhamdulillah.
1: Hana yang kurang.
0: Cuma apa lagi head high ke? Balu bu na.
1: Balu bu buat ini nuat eh kali tiup ni dah.
0: Oh, yang kenyang. Mendengar lagi tu head menan.
1: Memang apa saya pun dia dah hidup dah lagi wang.
0: Paya minta ruhung lah eh nah untuk boleh apa antep dengan ruhung hidung ah. Aduh Bang Basri, kalian jep iya.
1: Ana lah memang butuh rumah biar boleh nak buka baru buka iya. Ya bang tamang mendah nak dulu.
0: Oh ya ya jet mohon tetanggapi tema aja langsung ya. Tentang hubungan bertetangga ngurungi lingkar rumah pagi ban menurut Rona cara begat-get dan kepe begat hubungan dengan orang lingkar rumah
1: yang berlihatan tengok saudara yang paling tua walaupun ada dua nyah dan dua mayang juuh di Medan Bandar Aceh yang saudara tengok yang tu seraring tak yang menurut yang paling tua itu saudara lingkar baik tak ada dalam ini orangnya baik tak kunjungnya baik tak jauh atau orangnya masih bahkan orang yang di dalam ini katanya tapi kita tengok mesti sabar mantan nurul kan ya nanti bilang gua tengok ni jauh atau tengok jauh tu tak tengok saya tengok mesti hanai kampung yang nanti lagi kan tapi tengok hana tak sebab pengusuhan tengok biasa mantan nurul
0: ya ya.
1: Yang malanya na yang kepulaian yang menunggu lah rukun dah hanjil nang menunggu-nunggu kau mesti bagian nasi mesti di cukup samping rumah saya wanya hanjil kan tengok yang mengatam lah rumah saya kan tengok mengapa hanjil tak boleh ya
0: yang kena
1: ya mengapa hanjil tak boleh ya malanya na kepulaian yang menunggu tengok tapi hana dia pula tu batinkan uteh nurul angge mantau nurul.
0: Siap. Bang Basri.
1: Wan.
0: Lagu pelagu nurul putar kerana.
1: Lagunya apa boh mantang Jul Kedah.
0: Jul Kedah. Apa judul?
1: Ya. Hanagunali.
0: Hanagunali. Ai bikele dang ah makanya Hanagunali. Hanagunali je nurul ulah ba.
1: Good.
0: Salim, silakan kesoh.
1: Salim pun kudul supaya saya tapi alia mono kiman, memamun bang tadi, labu si banyak bangsa ni panang tibi alman danjung kiman, ayah gay balenya lom Pak Muri, Pak John, alia Pak Yafar,
0: siap.
1: Kali di pegawai lain memang dulu juga.
0: Okay, siap. Nyakam rempok lagu ber.
1: Terima
0: kasih Bang Basri.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bang Basri dari Kota Sigli warihlon ya. Tak sambung lah acara siroboh. Nah yang kegepreh bak nemboi 47055 bagi warihlon yang lain yang kena bergabung silahkan rak nemboi 886 Nurul buka untuk si draw untuk menelpon lah warih katanya. Ternyata bak 47055 karet ya. Tidak masalah. Dilikat Bang Basri kegepreh bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum warihlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, napa Amri?
2: Ya,
0: kibah nuronya Pak Amri.
2: Teha bacut dia.
0: Teha bacut. Hoka bacut tu, bakun.
2: Bacut tu, ketua bateri.
0: Ketua bateri. Spare part payah kanto tangga.
2: Payah kanto bateri. Nanti cari.
0: Ya, yang kenyat. Hanya masalah. Ya, yang penting istirahat dia leh. Ngon pasal bateri.
2: Istirahat tapi dia waktu pun je istirahat ke
0: kau pasang buat istirahat lah kau gelap buat istirahat lah kau pentiun iya Pak Amri nyo uronyo tentang hudip bertetangga jadi pakai ban cara tak jaga hubungan get dengan orang lingkar rumah gedanyo dan kepe menurut Pak Amri
2: Masalah bertetangga ya.
0: Iya, betul.
2: Ya. Ha, nomor nah versi macam-macam ni ya. Ya, menurut lo lagi ni, tetangga ni, mana tetangga gak ada ni, ada ni, gak cekan di tempat ni tetangga. Kru bangku ni, nanti ni aku hai tapi kita yang. Cuba adun, tak kalau anda tetangga mana? Orang tetangga luar ni, jangan jauh leh.
0: Sabirin lam no jaga malam. Salam-salam silakan.
2: Salam pon tak de narole semoga bu sehat abire.
0: Amin ya Allah.
2: Berterdak agar banyak umum darah teki. Kemudian cema lam baru wajon lam petang onan. Kanda dari ya lumada mati lamara gaeli pegarai nyaman dari.
0: Terima kasih Pak Amri.
2: Sama-sama Rinaldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak Amri dari Kuta Malaka. Dilikat gaknya enggak gepreh Pak. Putujuh 055 si drotuk penelpon kena lihat bronyo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, nah ya Habib. Sehat rono bronyo?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Saban Cik Nurul sehat Cik alhamdulillah. Mantu ya bit ronyo betat.
3: Ya, pindang cuaca ini.
0: Yo, alhamdulillah. kamawan gelai yo. Ka mulai redok-redok pandang gelai.
3: Ya, mendung-mendung manja
0: kan. Ya bit, nyo ronyo tentang hubungan get dengan tetangga. Apa kiban cara tajaga dan kepe harus tajaga.
3: Memang tajaga dan nyo kon kepe. Yang teman kita yang bukan lagi Pak Amri juga menolak kadang-kadang kita bukan ini nyobo bagaimana apa mana yang berarti kau hana sama aku kami jam pikiran kau hana sama iya dan kita yang kumpul gek ya
0: iya man cara aja untuk dia jaga apa kipan
3: ya ini sih kadang-kadang kaji ikan kita nyobo kaji dan indah orang yang tetap buat dia jika lawan iya jaga harus jaga dia utam tapi kan
0: betul. Okey, kabar eh Yahbit. Yahbit untuk lagu Yahbit mungkin ba pos 12 waktu Nurul jak buta aje. Yeah, karena nyo ka payah datuk acara telepon nanti ada ada mulai dialog kan.
3: Ya, yeah, buta aje lah adik terbawa.
0: Okey, siap. Salam-salam ke so?
3: Salam ke Nurul ki. Dan dikuntah
0: nah. Amin ya Allah.
3: Tanya mama kalau mak iman dia.
0: Amin. Menasih kerana
3: mak maya di tempoh.
0: Ya.
3: Keluarga dia dulu. Tak ini, tak hayati, iman, tak amari. Pak Ketari, ya saya ya. Jadi mandu-mandu dulu.
0: Okey, siap. Makasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Yahbit dari Ulai Karing warihlon ya. Yahbit gelake lagu Nurul pilih. Ana masalah Yahbit untuk Nurul pilih, Nurul putar bae. poh 12 waktu ya. Semoga ya habis tadi anak pantoh ngajak dengar dek lagu pu yang Nuruputa dan Buno Gedamong Bang Basri dari Kota Sigli dengan Pak Amri dari Kota Malaka yang akan Nuruputa nanti atuk lagu urungnyan bandua. Nah Buno bengah Cik Mat dari kawasan Lembaro yang kali bergabung nama Cik di Lam Ara, nah Pak Sabtari Oi di Aceh Jaya, Kak Zawa Ulfa dari Berawe, Kak Inong dari Lamreng, Kak Yana dari Lembaro dengan Bang Isan dari Padang Tiji ya. Semoga warih memandum yang kali bergabung ka senang hati kamu bahagia. Yang golom tempat bergabung Mbak Uronyo, hana masalah warih lon. Insyaallah na wateuke untuk kembali tapas horo lam RRI Proput Banda Aceh lam acara sirebuh dan teji ya, Mbak Benge. Dari poh sikureng sampo an poh 12. Lagi biasa. Tapi menye Mbak Uro Sabtu khusus dari poh tikureng tampo an poh tiblah karena Mbak poh tiblah na acara dialog asokaya asik obrolan seputar kesehatan masyarakat. Dan Uronyo lam acara sirebuh warihlan kali ta bahas tentang hudep dengan bahagia tentaji ya, menjaga hubungan get besabe get dengan urang lingkar rumah atau tetangga. Jadi paken getanyo harus ta jaga hubungannya besabe get ya. Alenyan paki bancar aji. Taban lagi warih-warih getanyo pegah buno ya. Memang warih-warih getanyo kamu pom paki bancar aji untuk ta jaga hubungan getanyo beget tapi dengan urang lingkar rumah dan paken harus ta jaga ya. Paken jih karena ya urang lingkar rumah ke urang yang pon udanyo menyelam keadaan darurat gedanyo ya, dalam keadaan gedanyo yang tengah susah urang lingkar rumah yang pon ya pernah hal-hal mendadak lagi mesti takit atau mungkin na musibah atau perle sipepe bantuan tetangga ke atau urang lingkar rumah ke yang pon ya. Jadi harus begat-gat dengan urang lingkar rumah dan dengan naget gedanyo dengan urang lingkar rumah maka udep gedan nyopi insyaallah bahagia senang nyaman lam tau udep ya karena hubungan gadnya gepegat gedanyo jet makin saling peduli antara tetangga ya, antara gedanyo dengan tetangga gedanyo alanya nak jet saling mengingatkan metena tipe pem tu ya. Jadi jet menyenasi mentu na hal-hal yang mencurigakan lagi mentu na pencuri atau na urang truh rumah danyo mungkin hana tom geu ya tetangga ke yang sampaikan de dan tetangga ke yang akan gejaga gedanyo rumah gedanyonya wate danyo tajak ti hoho mentu ya alenyan mesu get hubungan gedanyo ngan tetangga maka danyo walaupun ji oh ngoto darah rasa ji na saudara cit ilingkar rumah menan ya alenyan menyekat get hubungan gedanyo ngan tetangga insyaallah lagi perpecahan konflik atau bengeh-bengehnya insyaallah terhindar ya lebih jid saling memaklumi. Alanya dengan tetangga gedanyo get ngan tanyo menyena tapega acara-acara tipe pe pasti terus tetangga gaya tulung ya dia gotoroyong lah ba acara gedanyo getim bantu-bantu lah ya ge sukseskan acara. Alanya memang lam Islam memang kage perintahkan begat-gat gedanyo dengan urang lingkar rumah ya. Alenyan warahilon pakiban cara aji untuk ta jaga ya dengan ya beramah lagi begah buno ya beramah dengan tetangga be sampai awate tetangga lewat ya tanyo ta ta mentang atau mungkin kali geu ka madu nya mata dua be hana som kempi tapi menye tanyo ta tem kem fon walaupun urang yang tanyo yang hantam te kem ladom tegerak hati ka nyan untuk ge kem cik nyan dari nan ke dari phone bertemu pandang mata gadlah hubungan ya dengan tetangga tapi ingat tetangga yang yang memang muhrim yang memang mesti sabo jenis benar ya jadi be menyeramah silahkan ya yang penting tetap jaga hubungan baik ya begat-gat lah inti ya alanya be sampai terlalu ikut campur mesti masalah di tetangga na karu dalam rumah tayak tanyong putra apa kejadian memang je tak tanyong sebago rasa peduli katanya tapi baik sampai untuk tak tanyong terlalu dalam terlalu hal-hal yang ka menjurus ke privasi-privasi yang mungkin hana perle katanya ikut campur sedemikian rupa sedalam-dalam jihan hana payah ya warihlon ya tak tanyong hal-hal biasa mentang menan halnya kena basa-basi ya tanyong mentang hal-hal yang hak dan nyo rupa maksud hal-hal yang oh gejelaskan gak nyampi hana merasa bahwa nyo gejelaskan nyo hana manemangat tu ya, memikiran lagi jelaskan. Ah, jadi tanya manteng yang bahasa basi biasalah ya, yang dasar-dasar manteng. Ya menan. Nah, lenyan warihlon wate tab marit bih menancit ya. Ah, dah jaga ucapan bek tampi salah-salah bak berhaba ya. Ah, alahan bek tampi ente apa yang kita tanya rupa tentang tetangga kita tanya, anak aib yang kita tanya rupa kata sebarkan. Ha, tak sampai orang tak berhaba. Kira-kira orang yang dengarnya, orang po yang kita tanya maritnya, orang kita rupa sakit hati. Menang ya, perlu tetangga kita tanya. Ya, menang. Alanya tak sampai mengganggu kenyamanan. Lagi kita pegah bunuh lewat kita tanya musik kadang beraya su ya. Kecuali lagi ladum kasus. Ladum kondisi ladum kondisi memang tetangga taban selera musik ngak tanyo alinya mungkin menye memang Nurul sendiri rasa aja menye geputa lagu le uring lingkar rumah ada alinya lagu yang gak nyan putanya lagu yang Nurul tupa Nurul senang hati ya tapi menye memang lagu yang hana tak Nurul tupa menye hana mengganggu ya hana masalah ya walaupun raya gemesu kecuali mentu ilingkar rumah na bayi yang memang kawate geplon musik kacau uro wate go istirahatnya hak dan nyawa pemati ya jadi memang wajib kita nyawa pemati yang musik buno yang beraya atau mungkin radio ya atau alahan mesti tak boh-boh bruh pi menancit be sampai ipot be ulingka rumah kita nyawa ya sampai tetangga pi hanya nyaman lilinya menyena perbedaan entah kebiasaan atau mungkin cara agaknya peruno agaknya mungkin hana sama dengan tanyo atau mungkin hana taban dengan urung cik tanyo jaman baik tayak peruno baik tayak peruno dengan memaksakan manan ya menyetabi nasihat je hana masalah dengan cara yang good dan kondisi cik baik sampai tabi nasihat wate yang hana pah ya jadi jid ke bengih untuk gara-gara niat bunuh get cuman karena wate je hana pah jadi ya.

artinya weh, ilmu orang lain hanjit tak jangkau. Jadi tetap menghargai, tetap saling menghormati awak rehlon ya. Nurutup ilai acara Sireboh untuk edisi uronyo dengan tema menjaga hubungan baik dengan tetangga. Semoga kita nyo betabi akur, aman damai hudep lam gampung tendeji ya, atau mungkin hudep bertetangga. Menan nurutup ilai acara Sireboh sampai merompok lai lam acara Sireboh uke. Dan oh ya, si ate warehlon bahwa sajihnyo gedanyo bak potiblah wate Indonesia Barat akan dialog asokaya dengan tema mengenal FAM, FAM. FAM ya, FAM ya. Kapan cukup dipantau, kapan perlu dioperasi? Dengan doto dari Hermina Aceh, dari Rumah Sakit Hermina Aceh, Dokter Cut Mary Sahara Putri, SPB ya. Nurul Tub Ila acara Sireboh edisi Uronyo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlon, selamat siang untuk Anda dimanapun berada yang selalu setia memantau kami, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Pukul 11.3 menit waktu Indonesia bagian Barat, Arihlon ya. Seperti yang Nurul janjikan tadi, kita saat ini sudah di acara Dialog Asoka ya, asik obrolan seputar kesehatan masyarakat edisi Sabtu 10 Oktober 2026, bersama Dr. Cutmeri Sahara Putri, spesialis bedah. Assalamualaikum dokter.
1: Waalaikumsalam Nurul.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini dok?
1: Alhamdulillah, secara kabarnya dengan hari ini.
0: Secara hari ini ya dok ya. Mudah-mudahan hari ini juga mut-mutan kayaknya ya dok. Semoga kitanya gak ikut-ikutan ya dok. dari Rumah Sakit Hermina Aceh, semoga semuanya sehat ya.
1: Iya, mudah-mudahan.
0: Iya, amin ya Allah. Dan di hari ini nih dok, kita membahas tentang permasalahan yang umumnya dialami oleh wanita nih dok. Jadi kita mengenal FAM atau FAM, kapan cukup untuk dipantau dan kapan kita perlu operasi nih dok ya, karena sebagai wanita pasti kita merasa bahwa tubuh kita ini adalah milik kita yang harus kita jaga begitu ya, anugerah dari Allah begitu. Dan ketika usia produktif kita mengalami hal-hal yang ada perubahan-perubahan begitu di tubuh kita, bahkan seperti FAM sendiri yang ketika kita tahu ya bahwa ini dialami wanita di daerah payudara ya dok ya. Dan mungkin boleh dokter jelaskan lebih detailnya, bagaimana sih yang dimaksud dengan FAM, dan kira-kira kondisi ini bagaimana bisa terjadi pada seorang wanita nih dok. Silakan dokter.
1: Baik Nurul, jadi kalau kita bahas tentang FAM, FAM itu sendiri kan fibroadenoma mami. Itu dimana benjolan, kayak tadi Nurul bilang, benjolannya itu khusus pada payudara. Dan kalau untuk pengertian sendiri, FAM itu adalah benjolan atau yang kita sebut biasanya tumor ya, jinak pada payudara yang terkait biasanya pada dari jaringan ikat ataupun jaringan kelenjar. Kalau untuk tadi pada usia, benar kata Nurul, itu biasa pada usia muda atau usia reproduktif pada usia umur 20 sampai ke remaja dewasa 35 atasnya. Itu.
0: Oke, baik dokter. Dan berarti kalau memang di usia muda kita mengalami FAM, atau mungkin seseorang yang sudah usianya lebih lanjut nih, di atas usia produktif, itu apakah masih disebut FAM atau masih mungkin mengalami FAM atau bagaimana?
1: Kalau untuk FAM sendiri pada usia lanjut, kita katakan usia menopause, itu biasanya tidak ada lagi FAM.
0: Oh gitu.
1: Karena apa, FAM ini terjadi karena berhubungan dengan respon dari hormonal. Walaupun kalau secara teori untuk FAM ini tidak ada teori penyebabnya apa, faktor risiko apa, tidak. Tapi biasanya sering karena penyebabnya dari hormonal. Nah pada usia-usia 20 sampai 35 itu kita tahu kan hormonal sangat berperan,
0: iya,
1: ya apalagi dengan hormon estrogen ya,
0: estrogen.
1: Tuh, jadi meningkat. Sedangkan pada usia menopause, estrogen itu kan lebih cenderung menurun.
0: Iya,
1: kan? Untuk kasus pada usia-usia malah menopause, kita tidak lagi curiga itu FAM atau tumor jinak ya. Yang nantinya kita pastikan dari diagnostik biasanya.
0: Terus FAM ini bahaya nggak dok? Kira-kira dok?
1: Kalau untuk dari FAM, untuk bahaya itu kan kita bagi ini jinak apa ganas ya. Nah
0: iya,
1: kalau untuk FAM itu kan memang jinak ya. Cuma kalau pasien dengan keluhan FAM itu sudah dibuktikan dari kita pemeriksaan, dan untuk bahaya ya untuk jinak ya tidak terlalu seperti mungkin lebih agresif seperti tumor ya atau breast cancer. Dia mungkin benjolan, mungkin ada teraba benjolannya, tidak nyeri dan biasanya ya. Kalau untuk FAM terus benjolannya itu kita pas kita raba, mungkin pas saat kita raba benjolannya itu batasnya tegas ya, beda dengan breast cancer. Terus permukaan dari payudaranya tidak ada perubahan ya, tidak ada mengarah ke arah keganasan.
0: Oh begitu. Iya. Sedangkan kalau sudah ganas dia ini ya ada perubahan-perubahan di bentuk payudaranya ya.
1: Iya betul Nurul. Tapi tetap ya namanya benjolan, ini yang penting harus kita ingat adalah tetap harus ada tindakan dari kita ya. Kalau udah tahu nih ada benjolan nih, harus tetap kita periksa ini apakah jenisnya. Tidak bisa kayak tadi mungkin saya sekilas sudah saya jelaskan bahwa bentuk dari ukuran bisa digerakkan atau enggak, tapi tetap untuk mendiagnosa pastinya itu dari pemeriksaan.
0: Begitu. Berarti memang kalau sudah ada benjolan dari payudara kita, untuk kita ketahui apakah itu FAM atau mungkin jenis lainnya, itu harus segera diperiksakan ya dok ya. Itu biasanya proses pemeriksaannya itu seperti apa nih dok?
1: Nah pemeriksaannya ada, kita biasa untuk diagnostik itu ada triple diagnostik ya, dari bisa dari radiologi ataupun dari pertama klinis yang penting, klinis pasien, terus kedua kita radiologi, atau ketiga itu adalah histologi ya. Histologi itu dari jaringan dari tumornya sendiri. Nah kalau pada pasien seandainya ini udah datang dengan keluhan oh ini teraba benjolan nih Nurul, apa yang tindakan harusnya? Langsung ke dokter ya, ke dokter bedah misalnya untuk diperiksa. Dan dokter itu akan memeriksa ini benjolannya dari pemeriksaan dulu. Pemeriksaannya diperiksa benjolannya mengarah kayaknya kayak tadi saya bilang, ada gak mengarah-mengarah ke yang bagian breast cancer. Benjolannya seperti mana ya ukurannya, atau benjolannya tiba-tiba dia terabanya mungkin seminggu lalu, tiba-tiba udah kok sebulan udah makin besar ya. Benjolannya tiba-tiba cepet ya besarnya. Terus ada lihat dan benjolan itu bisa digerakin atau tidak, itu bisa salah satu pembedanya itu jina atau ganas. Kalau seandainya ganas, biasa benjolan itu nempel ya, bisa ke dinding dada ya, jadi tidak bisa digerakkan seperti itu. Nah setelah kita pemeriksaan, dokter biasa nanti akan melakukan udah dari pemeriksaan fisik itu biasanya selanjutnya ada pemeriksaan dari penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang itu apa? Ada pemeriksaan dari tergantung dari usia sebenarnya ya. Kalau datang usia-usia produktif ya, usia-usia muda, mungkin lebih pemeriksaan penunjang itu lebih ke USG atau ultrasonografi ya. Kalau untuk usia-usia lanjut, usia umur 40 tahun ke atas, itu kita pemeriksaannya dari pemeriksaan mamografi biasanya. Kita kan sering dengar ya mamografi ya Nurul ya. Terus terakhir apa? Definitifnya baru kita pemeriksaan histopatologinya. Dari nanti pemeriksaan itu baru kita tentukan oh ini FAM kah atau tumor jina kah atau bukan.
0: Berarti memang bisa kita ini ya, untuk pemeriksaan awalnya mungkin akan dilihat dulu ya bentuk payudaranya dan seperti apa benjolannya, apakah bisa digeser atau tidak. Selanjutnya baru akan di USG atau apa segala macam.
1: Benar, Nurul. Iya, benar. Jadi Nurul pun bisa sebenarnya bisa juga pemeriksaan. Kita sering kan dengar pemeriksaan sadari-sadari ya. Sebelumnya kan dokter tidak akan mungkin ya di rumah sakit tiba-tiba kan lihat lewat orang tumor atau enggak ya, bukan. Pasti dia periksa sendiri dulu di rumah ya, periksa ini dia melihat perubahan dulu ya. Lihat kan pemeriksaan sadari caranya kan macam-macam yang kita udah apa promosikan kesehatan itu bagaimana pemeriksaannya. Salah satunya tuh kita periksa lihat ke cermin, lihat kiri kanan ada perubahan enggak bentuknya dan bentuk payudaranya ada kayak mengarah kayak keganasan itu seperti kulit jeruk ya, atau putingnya maaf tertarik ke dalam ya, atau ada kayak teraba massa kayak benjolan keras seperti batu yang harusnya tidak ya. Nah itu kita kan udah tahap pertama itu pada pasien sendiri ya, lebih aware gitu pasien tahu oh ini kayaknya pada payudaranya kok teraba benjolan. Dia bisa melihat oh ini kok ada, maka dia akan selanjutnya adalah baru ke pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan lebih lanjut gitu Nurul.
0: Baik dok. Dan misalnya nih kita ketika memeriksakan, misalnya kita periksa diri sendiri begitu ya, pas kita raba ternyata terasa wah ada benjolan nih, apabila diabaikan nih dok, itu kemungkinannya yang akan terjadi apa nih dok? Mungkin kan kita kadang menganggap ah mungkin cuman benjolan sementara begitu, akan hilang dengan waktu begitu
1: ya. Memang Nurul kalau kita bilang seandainya ini FAM ya, benar nih FAM. Kita kan tapi gak ada periksaan nih, ini FAM. Iya memang dia bisa mengecil sendiri ya, walaupun tidak semua orang ya seperti itu. Tapi kalau seandainya kita biarkan apa? Kalau kita tidak tahu ini jenisnya ganas ya, yang selanjutnya adalah sampai proses nanti kita tahunya apa saat sudah penyebaran itu yang sulit kita untuk pengobatannya. Kita lebih baik untuk aware dan pengobatan lebih dini ya. Jadi seandainya ini ada benjolan, kalau perempuan nih biasanya takut ya untuk diperiksa. Ya, yang harus dilakukan adalah kalau dibiarkan terlalu lama, benjolannya itu kayak tadi saya bilang, seandainya ya jinak ya. Mungkin ukurannya bisa segitu-gitu hilang. Walaupun tidak semua yang hilang kayak tadi saya bilang, tergantung juga individu masing-masing. Tuh, walaupun jarang ya tuh ini. Kalau seandainya tadi ganas. Kalau ganas, yang kita takutkan itu bukan cuma ada tumornya di payudara, selesai kita selesaikan, wah, kita angkat. Malah kita takut adalah penyebaran ke organ-organ tempat lain misalnya gitu. Seperti paru, otak ya, karena tulang. Dia karena kalau seandainya kita ngomongin breast cancer, ya seperti itu Nurul.
0: Baik dokter, berarti memang tidak bisa disepelekan juga ya, harus tidak segera diperiksa.
1: Harus segera, iya.
0: Karena semakin cepat kita periksa, semakin cepat kita bisa tangani ya dok ya.
1: Iya betul Nurul.
0: Baik dok, dan untuk wari-wari yang lain yang mungkin saat ini sedang mendengarkan ingin bertanya kepada dokter Cut ya, dokter Mary ya biasanya panggilannya.
1: Banyak panggilan.
0: Boleh manggil dokter Cut, boleh dokter Mary, dokter Sahara, dokter Putri. Satu lagi ya,
1: empat nama ya, gitu.
0: Panjang ya dok ya.
1: UN capek
0: ya. UN capek ya dokter dulu ya.
1: Zaman dulu ada UN capek.
0: Itu orang udah bagian soal ke-10 ya dokter. Masih ngisi kolom-kolom ya. Baik untuk wari-wari yang ingin bergabung silahkan ya. Pertanyaannya tentunya tema kita sesuai dengan tema ya, mengenal FAM, kapan cukup dipantau dan kapan harus dioperasi nih dok ya. Dan ketika membahas tentang FAM nih, kita sudah melakukan pemeriksaan, ternyata menurut dokter itu sudah harus dioperasi atau mungkin kapan yang harus sesuai dengan tema ya dok ya,
1: iya,
0: cukup dipantau aja ini kak, gimana nih dok?
1: Kalau seandainya untuk pertimbangan ini udah jelas nih Nurul ya, udah datang pasiennya udah kita periksa, oh ini FAM, tumor jinak. Pada ada berapa poin kalau dari American Society itu breast cancer itu ada tahun 2005 itu ada berapa poin-poinnya. Pertama, kalau ukuran sebenarnya tidak spesifik ukuran memang. Kalau ukuran bisa lebih kecil, ya biasa pasien kan juga tidak mau ada yang mau kita setelah konseling kita ambil atau enggak ya. Ya sebenarnya poinnya adalah ketika itu mengganggu aktivitas, udah ada nyeri. Ya walaupun sebenarnya FAM itu jarang ada yang nyeri ya. Tiga itu adalah ada selain gangguan aktivitas. Pasien itu keempat, permintaan pasien juga ya. Kalau ukurannya masih kecil ya, pasien dok udahlah angkat aja saya daripada ini walaupun jinak ya, angkat aja.
0: Takut ya.
1: Takut ya. Ya silakan diangkat gitu. Tapi ada juga yang dari pemeriksaan kita tadi, kita curiganya ini malahan bukan FAM. Pas kita dari yang tadi saya bilang tadi pemeriksaan triple diagnostik tidak sesuai dari pemeriksaan radiologisnya dengan histopatologinya. Ya, ini kok hasilnya kok meragukan. Ini kok jenisnya kok bukan jenis kayak jenis jinak ya. Itu biasanya kita sarankan kita angkat. Ya, atau satu lagi ukuran, kalau ukuran besar ya 4 sampai 6 cm biasanya itu.
0: Gitu. Bisa sebesar biasa, itu ya, dok?
1: Iya, bisa. Ukuran itu ya kita biasa kan saran karena untuk udah mengganggu ya bentuk ukuran dari payudaranya, biasa kita saran untuk diangkat.
0: Begitu. Dan diangkatnya pun melalui operasi ya dok ya,
1: iya,
0: atau mungkin operasi. Cukup disedot dah ya.
1: Kalau FAM tidak bisa ya, kita ambil jaringan kecuali kayak tadi kista atau apa ya kan, ke bentuk kapsul itu beda lagi, itu dari pemeriksaan kita nggak bahas mungkin di situ secara garis besarnya gitu. Kalau kista mungkin bisa kita ambil cairan walaupun kayak kantong karena dia berisi cairan, sama-sama juga dia kayak benjolan Pak Serba, pastinya itu dari USG. Nah untuk ini Nurul kadang kan takut ya pasiennya. Ini tahu ini kayak mana dok, harus ini ganas apa jinak, langsung diambil sampelnya besar-besar itu bulat-bulat kayak bakso, enggak ya. Ada teknik memang secara histopatologi ada dua, dia bisa secara minimal invasif ya, bisa itu namanya core biopsi.
0: Itu kita ambil, maksudnya gimana tuh?
1: Jadi ada jaringan ini, kita ambil sampel, kita periksakan. Nanti periksa dokter bagian spesialis patologinya. Nanti akan mengeluarkan, oh ini hasilnya jinak. Ya udah, kayak saya bilang tadi, kalau ukurannya mungkin kurang-kurang 2 cm atau 2 cm lah, pasiennya dok saya nggak berani operasi segala macam, ya silakan ya. Nggak masalah, berarti itu udah hasil udah mutlak dari diagnosis kita ini bahwa jinak. Nah kalau seandainya ukurannya kayak tadi saya bilang udah mengganggu deformitas payudara, bentuk payudara ya, terus pasien juga merasa tidak nyaman, mm-hmm. ya itu harus biasanya kita pemilihannya itu memang eksisi atau pembedahan.
0: Baik dokter, dan menarik ya yang dokter katakan tadi, ternyata vom itu tidak sakit bahkan dok deh.
1: Kalau pada rata-rata pasien tidak sakit.
0: Tidak
1: kalau
0: sakit
1: kisah, ya? Iya, tidak ada nyeri biasanya. Oh, cuma gitu. Pas dia raba kok ada benjol gitu, baru kan biasanya nih kan.
0: Iya, nah, padahal biasa. Kan kalau kita ya kita dengar masalah vom ini kan benjolan begitu ya. Kadang setidaknya adalah nyeri begitu ya. Atau mungkin
1: jarang ada, jarang. Biasa kalau untuk vom pasien datang bukan karena nyerinya, takut karena benjol. Ini biasanya ya.
0: Baik dokter. Dan membahas tentang vom nih dok ya, kan kita yang kita ketahui vom itu biasanya terjadi pada wanita. Apakah laki-laki juga berkemungkinan mengalami vom nih dok?
1: Kemungkinan jarang ya. Jarang. Ada bisa jadi bisa pada jadi. Laki iya. Walaupun jarang. Dan pada laki-laki biasanya kalau dia ada apa benjolan dari paru darah biasanya dia bukan vom, dia lebih kesannya itu tumor ganas ya.
0: Oh gitu.
1: Iya, walaupun kayak tadi saya bilang kalau bisa bisa apakah bisa pada laki-laki bisa, tapi sangat jarang.
0: Dan vom ini sendiri memang termasuk tumor tapi jinak ya dok ya.
1: Iya, jenis jinak.
0: Dan bisa ya bisa hilang dengan sendirinya atau mungkin lebih bagusnya diperiksakan ya.
1: Iya, ada tergantung individunya. Iya. Nurul, kadang ada yang pasien hilang mengecil, kadang pas dia karena tadi kita kan tergantung respon hormonal.
0: Iya.
1: Nah, jadi pasien pas hamil makin membesar ada ya karena hormonalnya karena berpengaruh.
0: Jadi sebab sebab vom itu sendiri apa nih dok?
1: Biasanya lebih ke responsif dari jaringan payudaranya tuh responsif dari hormonalnya ya tadi bilang. Makanya tadi kita sebutkan di awal-awal bahwa pada kasus vom ini lebih banyak pada usia produktif. Kenapa? Masih ada produksi hormon yang sering biasanya nih estrogen ya. Kalau pada pada usia menopause kan sudah mulai menurun. Ya mungkin setelah menurun kan tidak ada lagi apa produksi hormonalnya, jadi kemungkinan angka insidensi terjadinya itu pun sangat kecil kayak gitu, malahan tidak ada, bukan lebih keganas. Makanya kalau saya bilang kalau ya usia-usia tua kita curiganya keganas malahan ya.
0: Iya, makanya harus memang waspada selalu ya dok ya.
1: Iya,
0: kita juga harus memperhatikan bentuk tubuh kita ya.
1: Betul. Nah,
0: jadi sering-sering juga periksa, walaupun nggak periksa ke dokter langsung, kita ya kita pedulilah dengan tubuh kita gitu ya, ya. Kita
1: tahu,
0: periksa sendiri
1: tahu,
0: ya, ya. Tahu gitu ya, ya perubahan-perubahan yang terjadi di tubuh kita. Dan faktor sebab terjadinya vom sendiri cuman internal berarti dok ya, ya faktor ya, genetik
1: kayak tadi bisa kalau dari makanan kan kadang orang isu oh ini makanan ini ya, apa itu kalau secara bukti ilmiah tidak ada ya untuk bukti ilmiahnya oh harus ya tapi tetap kita harus menjaga pola makan ya pasti tapi kalau untuk ditanya apakah ada hubungan ya tidak ada bukti ilmiah kalau untuk dari makanan sendiri. Karena lebih respon kayak tadi saya bilang hormonal dan respon dari tubuh masing-masing ya.
0: Genetik bisa juga ya dok ya?
1: Bisa jadi ada genetik iya. Apalagi untuk khusus breast cancer ya. Karena pada saat kita tahu resiko pada ada bibitnya ya. Ibaratnya kan kalau untuk terjadi ya kayak kita sebut breast cancer ya. Ada bibitnya itu kan ada tempat yang subur atau apa ya segala macam, ibaratnya kayak tumbuhan kita tanam gitu bibit yang subur. Nah itu biasa pada genetik, biasa pada perempuan atau ibunya yang terkena breast cancer atau kakaknya atau bibinya yang masih ada keturunan masih dekat ya. Nah itu bisa resiko besar ya untuk dari breast cancer. Makanya saya bilang apapun benjolannya tetap kita periksakan, untuk menentukannya itu tidak bisa dari kita sendiri, memang cuma dari pemeriksaan sadari itu cuma untuk tahu bahwa oh ini benjolan. Tapi tidak tahu kita ini apakah ganas apa jinak, makanya lebih baik setelah tahu langsung kita lakukan pemeriksaan ke rumah sakit.
0: Baik dok. Dan setiap benjolan yang terasa teraba berbentuknya bulat bisa digerakkan itu pasti vom dok.
1: Ya,
0: atau mungkin ada benjolan lain juga bisa.
1: Jadi kalau karena kan satu lagi kayak kita kalau bahas kan panjang itu banyak, ada tumor pilodes dah ibarat gitu. Itu cuma dia jaringan di tumor di fibroepitel ya fibroepitel itu, tapi karena jenis dia ada ganas ada jinak, tapi dia mirip kayak vom tapi beda kayak tadi saya bilang. Dari pemeriksaan aja, dari pemeriksaan histopatologi aja kan, kalau untuk dari core biopsi misalnya nih ambil jarum, itu aja bisa sulit ya membedakan. Maka nanti bedakan ini keluarlah dari hasil nih dokter spesialis patologinya keluar nih Nurul. Ini jaringan adalah jaringan epitel lunak. Udah selesai berarti ini FAM. Ya, tapi kalau nanti dibilang jaringan fibroepitheliation, nah itu kayak kita meragukan ya, kayak tadi bilang itu harus dilakukan pemeriksaan lanjutannya itu dengan eksisi pembedahan, diambil semua seluruh jaringan diperiksa. Kayak tadi saya bilang. Nah, kalau tadi Nurul pertanyaannya apa yang apa?
0: Ya, FAM sendiri apakah itu apabila misalnya teraba? Oh,
1: kalau misalnya teraba belum tentu. Belum memang tentu ya? Tapi kalau dari pemeriksaan fisiknya ya memang kalau kita raba ukurannya tidak mengarah kayak ganas, ya jinak ya. Misalnya ukurannya kalaupun dia besar batasnya tegas, tahu yang mana lingkarannya, kalau kita raba kayak bakso tuh, itu seperti itu, atau bisa digerakkan atau ada nyeri atau enggak, tapi tidak mutlak ya, tidak mutlak, maka tetap harus lakukan pemeriksaan.
0: Iya, baik dokter. Dan misalnya nih dok, FAM sudah diangkat, apakah ada kemungkinan dia akan muncul lagi nih dok?
1: Bisa pada orang tertentu udah diangkat nih muncul lagi, bisa, atau bisa munculnya di tempat payudara yang sebelumnya atau setelah, atau payudara yang sebelahnya. Tergantung, karena kita bahas tentang hormonal ya, bisa jadi kemungkinan balik lagi bisa untuk
0: mungkin ada cara-cara pencegahan supaya tidak ini terjadinya FAM, tidak mengalami FAM seseorang tuh
1: ya. Gimana kalau itu? Untuk secara garis besar ya, kalau kayak tadi saya bilang, kalau bukti ilmiah makanan tidak ada larangan, tapi ya kita ya tidak berlebih ya, makan atau pola sehat, pola hidup sehat kita, makan kita gimana kita perhatikan ya, dan lebih aware juga pada kesehatan payudara. Jadi ya kalau pencegahan paling bukan pencegahan yang ini, kita deteksi dini lah untuk dari apa untuk benjolan ini sendiri.
0: Baik dokter, luar biasa ya dok ya untuk pembahasan kita hari ini. Memang apa ya, untuk wanita pasti merasa bahwa tubuh yang harus dijaga dan ya periksa secara sadari tadi ya, seperti yang dokter katakan ya. Jadi untuk mengetahui adanya perubahan atau tidak di tubuh kita, pastinya bisa kita periksakan sendiri begitu ya dok ya. Dan apabila sudah terasa ada perubahan, boleh langsung memeriksakannya ke tenaga kesehatan ya. Dan sudah ada dari salah seorang pendengar kita yang akan bergabung, langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Nurul.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Kak Yana di Lambaru.
0: Kak Yana di Lambaru. Jelas ya dok ya suara Kak Yana-nya?
1: Jelas.
2: Jelas dokter ya.
0: Baik.
2: Assalamualaikum Ibu Dokter, Ibu Cut ya.
1: Iya, waalaikumsalam Ibu.
2: Semoga sehat ya Bu.
1: Iya Ibu juga ya Bu.
2: Amin. Gini dokter, apabila benjolan itu di payudara dokter, itu katanya ada yang bergerak seperti kelereng di dalamnya, terus ada yang tidak bergeser-geser itu dokter. Katanya kalau yang bergeser itu yang ada kayak kelereng lari sini sana sini, itu katanya itu kanker ganas gitu kan. Kalau yang enggak itu ya enggak ganas lah ceritanya gitu. Saya bahasa medisnya kurang gitu dokter ya. Terus begitu diangkat, dioperasi bahwasanya yang memang enggak bergerak sih sebenarnya. Tapi setelah diangkat katanya itu ganas, dokter. Dan pengobatannya setelah pengangkatan operasi itu apakah harus dikemo? Dan apabila tidak dikemo atau apa gitu, di laser segala macam itu, apa akibat apa lagi gitu, dokter? Terus apakah akar itu akan menjalar ke yang sebelahnya lagi dokter?
0: Oke.
2: Ataupun memang dia berkembang di tempat yang sama dengan benjolan lain lagi dokter? Itu saja dokter pertanyaannya. Nanti mungkin ada lagi dokter.
1: Maaf usia ibu.
2: Terima kasih dokter.
0: Ya, sebentar Kak Yana. Kak Yana. Ya. Tadi dokternya sempat nanya untuk usianya kira-kira berapa yang mengalami hal tersebut?
2: Sekitar Setengah abad lebih.
0: Berarti sudah bukan usia produktif ya.
2: Oh iya, benar.
0: Oke, baik.
2: Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam, Ibu. Baik, Bu, ini banyak ya pertanyaan. Banyak. Jadi saya catat ya, mudah-mudahan ini terjawab semua, Ibu, pertanyaannya. Jadi pertama ini Ibu menanyakan tuh benjolan yang bergerak kayak kelereng biasanya tidak ganas ya, atau yang tidak bergerak itu kalau dari tangkapan Ibu itu adalah ini ganas. Nah, tadi saya sekilas juga saya bilang memang ciri-ciri dari ciri-ciri dari tumor jinak itu sendiri memang kayak tadi bilang batasnya tegas ya. Terus ukurannya juga pun teraba tidak lengket ya, dan tidak ada perubahan dari payudara di permukaan dari payudara. Tapi bukan berarti itu adalah memang mutlak dari jinak. Kayak tadi saya udah jelaskan juga, ya mungkin tadi saya ulang-ulang ya Nurul ya, bahwa pemeriksaan yang pastinya itu tetap dari pemeriksaan dari tiga tadi, triple diagnostik ya, dari pemeriksaan klinis. Tapi kita pastikan, oh ini klinisnya kayaknya jinak. Tapi tadi usianya usianya udah tengah abad tadi ya. Bukan lagi ya. Usia jarang kayak tadi saya bilang jinak pada usia-usia seperti itu. Terus kedua, bahwa dari hasil pemeriksaan dari operasi bahwa ganas. Ini yang mana kita harus ikuti? Itu dari tetap dari hasil dari histopatologinya. Ya, dari hasil sampel yang tumornya itu diangkat. Nah, hasilnya keluar ganas. Dan untuk kedua, kalau untuk dioperasi ini apa tadi? Kalau ganas bagaimana ya untuk tata laksananya tadi ya Nurul pertanyaannya. Apakah perlu kemo atau radiasi ya segala macam. Ini tergantung dari pasiennya ini diketahuinya itu ganasnya pada stadium berapa. Saat pasien datang itu Nurul. Pasien datang, kita dokter periksa ya, akan melakukan anamnesa. Anamnesa itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang untuk mengetahui ini tumor dari kapan ya tumornya, terus ada macam yang ditanya sama dokternya sampai faktor resikonya apa ya. Terus dari pemeriksaan anamnesanya atau anamnesis tanya jawab antara dokter sama pasien. Terus adalah pemeriksaan penunjang. Penunjang itu kayak tadi saya bilang dari USG-nya, oh ini dari USG pun ada memastikan itu bahwa ini ganas apa jinak itu dari kita tampilan dari USG. Ya, lebih tumornya gimana ukurannya, isokoik atau enggak ya, itu banyak, atau dia nempel ke dalam atau ukurannya ya dinilai juga. Terus saat dari hasil diagnostik dari radiologi, kita lanjut misalnya, oh ini dari histopatologinya, kita ambil sampel ganas. Tindakan yang kita lakukan ya harus tadi saya bilang stadium, karena nggak bisa kita samaratakan, oh ini pasien dengan tumor semua kita babat habis ya payudara. Ini kan bukan potong ayam ini ibaratnya. Tetap ya, harus betul. Kalau seandainya tumornya stadium ya stadium dini, ya stadium 1, stadium 2 itu ya, stadium 3, 1, 2 mungkin cuma diangkat payudaranya, diangkat benjolannya sambil dievaluasi untuk ini. Tidak perlu tindakan ekstrim misalnya, tak perlu harus diangkat semua payudaranya. Ini dilanjutkan oleh kemo, bisa jadi dilanjutkan dengan kemoterapi. Tapi untuk stadium-stadium lanjut itu untuk terapinya sendiri itu lebih komprehensif, lebih makanya saya bilang lebih susah ya. Karena tidak hanya kita berurusan angkat payudaranya, udah selesai itu, mau tidak, karena kan sudah kalau udah stadium 4 itu udah ngomongnya kita sistemik. Kayak tadi dokter kayak tadi Ibu yang tadi Nurul sudah jelaskan juga, ini bisa enggak nyebar ke organ-organ. Benar. Sekilas tadi kayak saya bilang itu yang paling susah ketika sudah menyebar ke organ-organ lain, kayak ke paru, ke otak, ke tulang ya, ke hati, itu sudah tidak bisa cuma hanya kita bermodalkan operasi sudah selesai, tidak. Bisa lanjut ke kemo, dari kemo nanti siklus dari kemo itu 6 kali baru kita periksa lagi masih ada enggak sisa dari tumornya. Nah, kalau tidak ada selesai, sambil kita pantau ya, bukan selesai dari setelah udah kemo, udah operasi nih, udah kemo, udah bebas ya, alhamdulillah misalnya bebas tumor. Oh, udah kita nggak ada balik-balik lagi, tidak, tetap kontrol. Tetap ya, apakah kontrol. Muncul balik? Ini lanjut ya pertanyaan ini, soalnya apakah muncul benjolan di tempat lain ya, sambil dipantau itu, yang dipantau itu adalah kayak yang tadi, dia ada interval-interval waktunya ya, yang di dari USG-nya ya, dari pemeriksaan parunya ada, dari USG itu bisa USG hepar ya, biasa USG untuk di benjolan payudara ada muncul nggak tempat benjolan lain atau ada muncul benjolan di ketiak. Terus bisa juga dari pemeriksaan dari foto ronsen, ada nggak penyebaran ke paru ya, nah, seperti itu. Jadi kalau ditanya tidak hanya apa sampai tahap paling bisa sampai tahap radiasi ya, seperti itu.
0: Ya tergantung ini ya kondisi kita ya.
1: Iya kalau ditanya tadi terakhir pertanyaannya apakah bisa muncul kembali, bisa. Bahkan bisa muncul di tempat payudara lain ya, bisa di sama atau di tempat payudara lain atau di bagian ketiak. Jadi kalau seandainya pada ibu ini ya, kalau untuk usia-usia udah ini setengah abad kayak tadi bilang, itu biasanya sudah tidak jinak lagi, malahan udah mengarah ke breast cancer gitu.
0: Iya baik dokter, makanya ketika ada benjolan yang kita bisa rasa di tubuh kita, jangan takut untuk periksakan ya dok ya, karena itulah yang kita takutkan tadi ya. Justru karena kita takut periksa malah kondisi yang terburuk bahkan kita bisa alami ya dok ya.
1: Iya
0: baik dokter, dan saat ini kita jeda sejenak ya dok ya, sudah setengah perjalanan
1: pas hari ini udah kompongan sakit.
0: Boleh kita minum dulu ya dok ya.
1: Kita
0: hadirkan satu lagu bersama Husni Almunah, Jaga Tubuh, walaupun ini lagunya temanya agak religi tapi ya senada lah ya dengan
1: tumor, soalnya kita bahasa tumor ya.
0: Ya dengan tubuh kita ya dok ya. Langsung saja kita hadirkan, semoga semuanya terhibur dan tetap bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh, masih dengan tema yang sama. Nanti kita balik lagi di Asokaya, asik obrolan seputar kesehatan masyarakat.

0: cukup tenang sayang. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk.
1: Kenapa anaknya Bu Yanti?
0: Saya kurang tahu juga Bu, dari tadi rewel dan tidak mau berhenti menangis.
1: Sudah dibawa ke dokter Bu?
0: Aduh, saya tidak punya uang Bu, dokter kan mahal.
1: Ibu sudah mendaftarkan balita ibu ke posyandu?
0: Posyandu? Apa tuh Bu?
1: Posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu bagi kesehatan ibu dan anak. Setiap bulan, dokter dan bidan akan mengontrol perkembangan kesehatan dan asupan gizi anak-anak kita tanpa dipungut biaya.
0: Kalau begitu, saya mau langsung ke posyandu deh. Makasih ya Bu Ida atas informasinya.
1: Sama-sama.
2: Jaga kesehatan ibu dan anak. Ayo ke posyandu.
3: Proper budaya anu nanggrok.
4: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital, atau mungkin yang sedang menyaksikan langsung melalui YouTube RRI Banda Aceh nih. Semoga semuanya sehat walafiat ya dok ya. Dan yeah, temanya masih sama nih tentang mengenal FAM dan kapan cukup dipantau, kapan perlu dioperasi. Kalau tadi bersama dokter Cut ya, kita sudah membahas tentang penyebabnya, terus cara bisa mendeteksinya, terus cara menanganinya begitu ya dok ya, dan cara membedakan apakah itu FAM, benjolan tersebut adalah FAM atau apa benjolan lain begitu ya, entah itu kanker gitu ya. Dan di siang ini untuk wari-wari yang masih ingin bergabung, silahkan lewat nomor 0651470555 dan 0811673886. Yang tadi sudah tersambung ada lewat nomor 0651470555 nih. Langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh.
4: Iya, tidak terdengar ya. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, iya mungkin sudah turun ya dok ya. Mungkin beliau pun ini ya, gak sengaja kepencet mungkin atau gimana. Ini boleh untuk warga-warga yang lain yang mau bergabung, silahkan 0651470555 boleh dihubungi atau melayangkan pertanyaannya melalui WhatsApp juga boleh ya di 0811673886. Yang sudah kembali terhubung melalui 47055, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Pak Isan di Paranegi, Bu.
4: Baik, terima kasih Pak Isan. Silakan pertanyaannya langsung kepada Dr. Cut Mary.
6: Bisa ya, Bapak Ana?
4: Boleh. Bapak-bapak boleh sekali ya. Berarti ya, menunjukkan.
6: Assalamualaikum Dr. Cut.
7: Waalaikumsalam Pak.
4: Cut Mary, ya boleh.
6: Cut MSP aja lah.
4: MSP. Boleh, silakan.
6: Jadi begini Bu ya. Itu kalau untuk FAM, kebiasaannya itu berada di payudara, tapi apakah di bagian atas, samping atau bawah atau di pangkal atau gimana gitu, yang kalau untuk FAM-nya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wanita dengan FAM itu apakah nantinya produksi asinya berpengaruh Bu, kalau sudah nantinya punya anak itu ya. Mungkin bisa jadi bisa ya.
4: Baik,
6: terima kasih Bu.
7: Baik, Nurul, terima kasih Pak.
4: Iya, sama-sama.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Isan dari Padang Tiji katanya ya. Baik, silakan dok untuk pertanyaan pertama.
7: Baik, Pak Isan kayaknya ini titipan pertanyaan dari istri ya.
4: Tolong ya, tanya sebentar ya.
7: Tolong tanyakan.
4: Saya penasaran ini.
7: Nah, ini berarti ini betul. Suami betul kalau ini titipannya. Jadi kalau ditanya letaknya, kalau letak untuk dari payudara kan kita tidak bisa menentukan ya. Oh, ini harus muncul FAM itu cuma di bagian atas saja atau dekat areola saja atau di pinggir daerah dekat ketiak saja, enggak. Posisi yang dari kalau tadi kita bahas tentang payudara ya, kalau ukuran dari payudara kita ada bagi, ada kuadran atas, kuadran bawah, ada dari bagian dekat daerah ketiak. Kalau untuk terjadinya untuk FAM bisa di mana saja? itu jawabannya, Paisan. Tapi untuk tadi apakah FAM ini mengganggu ya pada untuk produksi ASI? Itu juga tergantung lokasi juga ya. Untuk lokasi daerah FAM-nya mana ya? Ada dekat dengan kelenjar susu atau tidak? Dan bagaimana teknik dari operasinya? Biasa kita kalau saat kita tindakan, kalau seandainya posisinya bisa, kalau usia-usia muda ya, usia muda kita mungkin teknik operasinya kita mungkin lebih dekat ke daerah, kalau bisa dijangkau tumornya daerah dekat areola, tujuannya kosmetik biar tidak nampak. Dan itu pas saat kita ambil juga kita lihat, jangan kita angkat juga dari kelenjar susunya ya, kita tetap pantau ini mana benjolannya atau enggak. Kalau dari pertanyaan tadi bisa, cuma tapi tergantung dari lokasinya dan teknik operasinya. Kemungkinan insya Allah kalau ini rata-rata tidak mengganggu ya, seperti itu.
4: Baik, demikian ya Pak Isan ya untuk pertanyaannya. Kedua pertanyaannya sudah dijawab oleh Dr. Cut MSP.
7: Kenada dari.
4: Baik ya. Untuk warga-warga yang lain yang mau bergabung juga boleh silahkan lewat nomor 0651470555 atau mungkin 0811673886. Dan dokter nih, apakah ketika kita mengalami FAM nih dok ya, benjolan tersebut akan semakin membesar ketika kita menstruasi atau mungkin pada saat hamil begitu, apa ya, bisa membesar?
7: Bisa tuh? Pada saat misalnya udah ada benjolan ya, Nurul, bisa membesar, bisa pada kondisi misalnya hamil karena pengaruh hormonal.
4: Iya betul.
7: Jadi kalau ditanya bisa membesar, bisa mengecil, iya ya. Dan tergantung dari yang tadi kayak kita bahas tadi, tergantung dari respon hormonal seseorang kan beda-beda. Jadi kalau pada usia pada kehamilan, hormonal kan mungkin biasa tingkat ya, banyak perubahan dari hormonal sendiri. Jadi bisa jadi benjolannya mungkin ukurannya cuma ukuran 2 cm bisa meningkat jadi 4 cm, bisa itu sangat bisa.
4: Baik dok, terus kalau misalnya muncul nih dok, apakah cuma satu benjolan atau mungkin bisa terjadi dua benjolan sekaligus?
7: Untuk benjolan di kiri dan kanan, kita nggak bisa ini FAM harus satu benjolan, tidak ya, kita tidak bisa atur ya, tergantung bisa satu di tempat payudara yang sama atau ada dua di tempat payudara yang sama juga, atau bahkan satu di payudara kanan satu di payudara kiri. Tetap kita ini mau tahu, oh ini tetap yang dari awal saya bilang tetap harus pemeriksaan gitu untuk menentukan ini jinak apa ganas.
4: Baik dokter, sudah ada dari pendengar kita yang kembali bergabung nih, langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Allah terjatuh ya beliau ya. Pegangan yang erat dong. Jangan cepat terjatuh ini ya. Boleh kembali
7: ragu-ragu mundur.
4: Ya, boleh yang lain yang mau bergabung atau yang barusan terjatuh mungkin berusaha naik kembali, silahkan lewat nomor 0651470555 boleh, atau 0811673 6713886. Kenapa sih Nurul? Boleh ya, atau mungkin lewat WhatsApp nih yang mau bergabung, boleh ya silahkan melayangkan pertanyaannya lewat nomor 0811673886. Mungkin malu-malu ya dok ya kalau mau tanya via telepon nih, kedengaran suara saya, jadi boleh tanyakan lewat WhatsApp saja ya, lewat nomor yang sudah Nurul sebutkan barusan. Dan dok, kan ketika kita mengalami benjolan gitu ya, banyak kan perempuan merasa takut ya, merasa khawatir, dan apakah ini nanti FAM-nya entah nyeri atau enggak gitu ya. Memang tidak nyeri ya pada kasus umumnya ya,
7: pada kasus umumnya tidak, tapi kalau ada nyeri ada pada beberapa kasus nyeri ada ya. Yang penting kalau udah muncul benjolan, jangan tangan, jangan gak apa suka nekan-nekan gitu, jangan. Oh, iya. Ya jangan, maksudnya kenapa, kita dok? Kan untuk kita periksa ini kan ya, itu menambah nyeri pada benjolannya itu sih. Ketika ada benjolan paling tepat adalah kita lakukan pemeriksaan, jangan manuver sendiri gitu,
4: ya. Diurut ya dok,
7: ya jangan akan hilang yang ada
4: saya dok ya. Baik, untuk warih kita selanjutnya yang sudah bergabung ini, halo assalamualaikum warih lon.
5: Waalaikumsalam, warahmatullahi sayang.
4: Iya, dengan siapa di mana?
5: Dengan Ibu Nurhayati di Korea.
4: Baik, Ibu Nurhayati dari Korea. Silakan Ibu, pertanyaannya kepada Dokter Cut kita.
5: Assalamualaikum Dr. Cut.
8: Waalaikumsalam Bu. Jauh kali di Korea ya Bu.
5: Saya ingin bertanya dok, apa benjolan itu sejenis penyakitnya dengan

0: sama. Apakah bisa dari tangan, dari kita periksa tangan, oh ini benjolan, oh ini kista, ini FAM? Enggak, ya. Tetap dari pemeriksaan, biasa kita pemeriksaan, kita pemeriksaan USG. Ya, USG apa USG ataupun mamografi. Nah, pada pemeriksaan itu nanti kita lihat jenis-jenis ya dari hasil USG kita. Kalau pada kista yang sekilas tadi kita sudah jelaskan, dia biasa berbentuk kapsul dan ada cairan. Tetap dia juga tidak ganas ya. Untuk tindakannya juga diambil, diangkat atau diambil cairannya gitu. Kalau untuk pada benjolan ini FAM, ya kayak tadi saya bilang juga sampaikan, kalau ini ganas apa jinak. Kalau seandainya jinak, kita lihat oh ini diangkat atau enggak, tergantung yang kayak tadi berapa poin yang saya jelaskan Nurul, bahwa pertama dia mengganggu perubahan dari payudaranya enggak, mengganggu aktivitas atau udah ada mulai nyeri ya, pasien terus setelah kita konseling pasien lebih baik angkat ya. Dan kalau saya sarankan bahwa ya kalau ada ya diangkat gitu, walaupun memang bisa pemilihannya diangkat atau tidak ya, itu kalau udah FAM. Kalau tadi yang kayak kista beda, bedanya tuh tahu dari mana, dari biasanya kita pemeriksaan USG ataupun mamografi ya.
1: Itu bisa pakai obat-obatan saja dok ya?
0: Untuk secara obat untuk ini tidak ada, tidak ada obat yang
1: begitu.
0: Ya obatnya kalau kita bukan karena mentang-mentang saya dokter bedah obatnya bedah enggak ya, karena kayak tadi saya bilang tidak ada obat satu pun yang bisa spesifik ini mengambil ini saya karena FAM nih dihancurkan atau segala macam, tidak ada Nurul.
1: Baik dokter, demikian ya untuk Kak Hayati, pertanyaannya sudah dijawab oleh dokter Cut Mary ya. Dan selanjutnya sudah ada kembali waris kita yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum waris lon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nurul.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Kak Inong di Lamrun Dek.
1: Iya, baik Kak Inong, langsung saja pertanyaannya ke dokter Cut Mary.
2: Assalamualaikum Bu Dokter.
3: Waalaikumsalam Ibu.
2: Ini kok Kak Inong ini memang udah tumor udah tahun 2000 berapa ya? 2010 lah kemarin ya. Tapi sampai sekarang masihnya tumornya matanya kurang nampak itu. Itu apa penyebabnya, Dokter? Maksudnya operasinya dari 2000 sampai sekarang memang nggak pernah lagi ke dokter. Tapi apakah gejalanya itu karena dempet dengan urat saraf atau kayak mana dokter? Itu aja pertanyaan Kak Inong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dok. Ini pertanyaannya.
0: Mata gimana Kak Inong maksudnya? Jadi kalau dari saya tangkap dari pertanyaan Kak Inong tuh 2010 udah dioperasi ya?
1: Iya sudah dioperasi.
0: Cuma nggak tahu ini jelasnya apa. Tapi tidak kontrol lagi. Dari tadi kalimat yang awalnya tidak kontrol lagi. Jadi untuk Kak Inong, kalau sayang ya kalau tidak ada, maksudnya tidak ada follow up dari hasil yang tadi operasi pertama. Pasti saat Kak Inong dioperasi tahun 2010 itu pasti sudah dijelaskan hasilnya, sudah pasti sudah keluar hasilnya, PA-nya, apakah patologi anatominya. Ini kan mungkin tidak, saya tidak tahu tadi karena enggak ada penjelasan lebih ya. Apakah ganas apa jinak. Kalau seandainya kalau Kak Inong dari hasil pemeriksaan dari dokternya dari triple diagnostik tadi hasilnya itu jinak, ya berarti tidak ada perlu lagi follow up ya, paling nanti tetap kontrol ya untuk memantau. Tapi kalau seandainya ini hasilnya ganas, tadi udah dijelaskan ganas ya Nurul ya tadi ya.
1: Beliau cuman bilang tumor dan sudah dioperasi. Mungkin beliau tidak menjelaskan
0: kalau
1: juga ya.
0: Kalau saya saran Kak Inong langsung aja periksa biar diperiksa ulang oleh dokter bedahnya ya. Yang mana yang Kak Inong nyaman lah dokternya, dokter bedahnya, langsung segera diperiksa jadi biar tahu apakah yang maksud Kak Inong itu udah dioperasi muncul lagi benjolannya, biar diperiksa lagi. Apakah yang mungkin bisa jadi kemarin itu jinak hasilnya nggak ada pantau muncul lagi, ya kita tetap harus periksa ini tetap jinak atau tetap ganas, jenis seperti itu, Kak Inung.

0: begitu ya kayak Inong ya. Ya. Jadi jangan diabaikan saja ya.
1: Iya, jangan. Takutnya. Prinsip sendiri kita tetap harus tetap periksa.
0: Iya, betul. Karena demi kita juga ya dok ya, demi kesehatan tubuh kita juga, demi kita menjaga juga ya. Dan demikian ya dok, sudah banyak pertanyaan yang Nurul sampaikan dan juga wari-wari juga ya. Terima kasih banyak atas ilmu yang sudah dokter bagikan nih. Mungkin di penutup nih, boleh sedikit adakah saran, pesan atau mungkin harapan dokter ke depannya?
1: Baik, terima kasih Nurul. Ini saya juga shock juga ya, pertanyaan banyak kali masuk ya, bahwa ini sangat harus aware ya masalah kasus tumor di payudara ini, mau jinak maupun ganas. Nah dari berapa tadi pertanyaan yang masuk, bahwa untuk paling penting adalah yang saya highlight adalah bahwa semua benjolan, baik itu benjolan kayak tadi saya bilang, oh kalau jinak bentuknya seperti ini, ganas seperti ini, seperti ini. Hasil yang menentukan itu ganas apa jinak tetap dari pemeriksaan dari diagnostik kita, pemeriksaan histopatologika atau dengan ditambah dengan pemeriksaan penunjangnya, itu baru menentukan diagnostiknya. Dan kedua adalah begitu menemukan benjolan, ya segera langsung ke tempat rumah sakit ya, langsung menjumpai dokter untuk diperiksakan. Ya jangan malu, itu karena payudara adalah aset perempuan ya, karena
0: sekali.
1: Tempat di situ juga nyusuin ya, anak itu apa segala macam. Dan untuk kesehatan sendiri lebih aware, tetap periksa gitu. Dan tidak mungkin dengan hanya pemeriksaan tangan, karena kita pemeriksaan tangan kita kan nggak ada USG ya, Nurul, nggak ada pemeriksaan apa segala macam lengkap kan tangan, karena sebatas tangan. Tetap dari pemeriksaan, pentingnya itu adalah pemeriksaan dari pemeriksaan diagnostik hasil akhirnya, pemeriksaan definitifnya itu adalah pemeriksaan dari histopatologinya sendiri itu Nurul. Baru keluar itu dari pemeriksaannya apakah ganas apa jinak. Ketiga adalah untuk semua rekan-rekan bahwa tidak hanya yang harus aware ini perempuan, laki-laki pun bisa ya, tadi ya Nurul ya,
0: iya, betul,
1: walaupun
0: ya.
1: Sangat jarang itu. Jarang itu yang kita takutkan, bisa jadi ganas. Mungkin nanti bisalah kita bahas di lain waktu untuk lagi atau segala macam. Keempat, ketika sudah terdiagnosa bahwa ini tumor ya untuk pasien tentunya harus pengobatannya itu harus sampai selesai. Ya memang butuh waktu yang lama. Gak hanya biaya, saya paham ya sangat biaya. Juga butuh dari psikolog pada pasien itu sendiri ya.
0: Betul,
1: karena
0: untuk yang menjaga juga
1: benar ya, menjaga keluarga harus mendukung ya, harus mendukung membawa tempat pelayanan kesehatan ya.
0: Ya
1: untuk dibawa secepatnya. Jadi kalau seandainya diagnosanya lebih diketahui lebih awal, ya kita harapkan untuk stadium akhir itu tidak terjadi ya. Jadinya sampai mungkin batas kita harapannya stadium 1, stadium 2, stadium awal. Jadi ada pencegahan yang lebih baik daripada kita mengobati udah stadium lanjut. Seperti itu Nurul.
0: Baik, terima kasih banyak dokter Cut Mary. Dokter Cut Mary Sahara Putri, spesialis bedah, atas ilmu dan juga informasi yang sudah dokter bagikan ya. Semoga semua yang dokter sampaikan bisa ya membuat kita lebih aware ya terhadap kondisi tubuh tentunya, dan khususnya untuk perempuan di daerah payudara ya, untuk menghindari FAM atau fibroadenoma mamae tadi ya, seperti yang sudah dokter sampaikan. Dan bagaimana cara kita mengenali tadi ya, sudah dokter sampaikan juga. Terima kasih untuk semua wari-wari yang sudah ikut berpartisipasi, ikut menyampaikan pertanyaan ke Dr. Cut dan juga sudah dijawab ya. Semoga wari-wari yang sudah mendengarkan semua penuturan bisa lebih aware dengan kondisi tubuh kita masing-masing. Dan Nurul tutup dulu perjumpaan kita hari ini dok. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak ya dok ya. Dan untuk Rumah Sakit Hermina Aceh juga terima kasih banyak ya, luar biasa. Semoga semakin sukses untuk dokter juga, karirnya semakin melejit ya.
1: Amin.
0: Kita tutup dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa dokter Cut Mary, sampai di perjumpaan kita berikutnya dan dengan tema-tema luar biasa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Ayo tepuk tangan. Tepuk tangan. Iya. Ayo. Ya, tunggu ya.
1: Tunggu
0: ya. Tunggu ya.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 12.27 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sesaat lagi akan tiba waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur bagi kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu, yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.28 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang. Selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.

mate ane mepat jerat gadeh adat pat tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

0: apa kon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mejak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah wejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertemah gelaki syarat. Pergi ubah motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berkuran. Len Cut Kak menyebut lagi kameng jatuh batik.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje, kalop lampu. Jino kan katilah.
3: Ja tamur nobut, bek tilah dudoh.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, kini saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro 4 Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Jakarta edisi hari ini. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.

Anggota DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Kolbina pada Jumat kemarin mengapresiasi program pengolahan sampah organik menggunakan maggot yang dikelola Ketua RT di Karetengsin, Jakarta Pusat. Karena mampu mengolah hampir 30 kg sampah organik setiap pekan, program ini dilakukan menggunakan 20 biopon, alat pencacah sampah, kandang alat black soldier fly, dan biopori dengan maggot yang dihasilkan dimanfaatkan sebagai pakan ikan agar tidak menumpuk. Elva berharap Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup terus mendukung program tersebut dengan menyediakan peralatan tambahan seperti alat pencacah berkapasitas besar dan saringan agar warga dapat mengelola sampah secara mandiri. Beralih ke berita lainnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyatakan bahwa MotoGP Indonesia 2026 digelar pada 9-11 Oktober 2026 di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat, sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kemampuannya menjadi tuan rumah ajang olahraga kelas dunia. Dalam gelaran tersebut, dua pembalap muda Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama, akan bersaing dengan pembalap dari berbagai negara dengan harapan dapat menunjukkan potensi generasi muda tanah air setelah kesuksesan FIFA ASEAN Cup pada pekan sebelumnya. Teddy mengajak masyarakat untuk mendukung MotoGP Indonesia 2026 guna memperkenalkan keindahan alam, keramahan masyarakat, serta kemampuan Indonesia kepada dunia.

Budaya Jakarta. Eh Bang Po, nungguin ayah kagak nih ya Bang Po? Tadi ada iklan dulu ya Bang Po ya, yang tadi tiba-tiba, eh kenapa ini gitu, kok nggak ada suaranya, ngantuk apa penyiarnya gitu kan. Tadi ada iklan dulu, biasalah Bang Po gitu kan. Eh tadi ngomong-ngomongin ini ya, tadi kan kita udah dapat banyak banget tuh ya Abang Po, apa namanya, fasilitas gratis gitu kan dari pemerintah DKI Jakarta gitu. Nah sekarang nih kita mau ngomongin tentang gubernurnya nih Abang Po. Jadi ini kan jam-jam segini lagi pada lapar-lapar ya Bang Po ya. Pak Pramono ini tuh punya makanan favorit lah Abang Po di Jakarta nih Abang Po. Nah itu kan bisa kali kita kecipratan juga kan gitu, kalau makan makanannya Pak Pramono, kali aja rezekinya juga kecipratan ya Bang Po ya. Nah ini tuh ada 5 nih Abang Po. Yang pertama tuh ada Sop Buntut Cut Meutia di Jalan Menteng Kecil nomor 4 Menteng Jakarta Pusat. Nah ini tuh ya pada kayak sop buntut pada umumnya ya Bang Po ya gitu. Ada terus juga ada lauk-lauk lainnya juga, ada kayak perkedel, terus kayak ayam goreng, terus juga ada gulai kepala ikan RM Medan Baru, ini di Jalan Krekot Bundar Raya nomor 65 Sawah Besar Jakarta Pusat. Nah terus habis itu juga ada Sop Kaki Kambing Irwan di Jalan Panglima Polim nomor 56 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Habis itu juga ada Nasi Goreng Kambing Kebon Sirih di Jalan Kebon Sirih Menteng Jakarta Pusat, tepatnya di Pusat Kuliner Jalanan di Jakarta Pusat situ nih Abang Po. Nah terakhir nih ada Java Negara Gourmet Atelier di Jalan Pangeran Antasari Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Loh Bang Po, emang selera-selera orang-orang pinter nih beda-beda ya Bang Po ye, kayak kelihatan enak-enak gitu kan. Nah yaudah deh, makanya kalau misalkan emang kepo-kepo gitu kan, pengen nyobain gimana sih rasanya, ini kan juga banyak kan, kebanyakan kaki lima nih ya Bang Po ye, bisa juga tuh dicobain sekalian juga bantu UMKM-UMKM-nya gitu kan Abang Po.

0: Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tidak hanya kaya akan wisata alam, namun juga wisata sejarah. Di kota inilah Bung Hatta dilahirkan. Tepatnya di sebuah rumah kayu bergaya klasik kolonial yang berada di Jalan Soekarno-Hatta. Bung Hatta tinggal di rumah ini sekitar tahun 1902 hingga 1913. 11 tahun selama beliau menempuh pendidikan. Relatif singkat, namun memberikan kenangan mendalam dan pengaruh besar dalam pembentukan karakter Bung Hatta. Rumah kayu berlantai dua ini tidak terlalu besar. Dibangun pada tahun 1860. Ya, rumah ini sebenarnya rumah keluarga Bung Hatta yang telah diwariskan secara turun-temurun. Terdiri dari bangunan utama, lumbung padi, dapur, kandang kuda, serta kolam ikan. Sementara itu bangunan utama berfungsi untuk menerima tamu, ruang makan, ruang keluarga, kamar ibu, paman, dan kakek Bung Hatta. Sedangkan kamar tidur Bung Hatta berada di pavilion. Rumah ini dijaga dan dikelola oleh beberapa orang petugas dari Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi. Salah satunya, Ibu Desi Wati.
1: Yang datang ke sini ya, ingin tahu sejarahnya Bung Hatta. Sosoknya Bapak Bung Hatta itu dia bisa sukses, orang Minang yang berasal dari Bukit Tinggi. Jadi orang-orang itu ingin tahu bagaimana pola hidup beliau waktu beliau kecil dulu, sehingga beliau sukses, disiplin, santun, jujur, dan kuat imannya.
0: Rumah ini diresmikan sebagai museum pada tanggal 12 Agustus 1995, bertepatan dengan hari lahir Bung Hatta, sekaligus dalam rangka merayakan 50 tahun Indonesia Merdeka. Di rumah ini pengunjung juga akan menemukan perabotan rumah asli seperti perkakas dapur, sepeda ontel, serta kereta kuda yang disebut bugi, tertata rapi di halaman belakang.
1: Kalau materialnya bambu sama kayu semua sama, catnya semua sama, susunan perabotannya sama, semua tidak ada berubah.
0: Setiap hari pengunjung datang dari beberapa daerah. Museum ini dibuka dari pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore tanpa dipungut biaya. Selain sebagai tempat pembelajaran sejarah, rumah kelahiran Bung Hatta ini juga dijadikan tempat wisata fotografi bagi pengunjung. Bagaimana? Anda tertarik mengunjunginya? Saya Aldila Safitri untuk Radio Republik Indonesia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Pak Suara Budaya Jakarta. Abang Po, tadi kan kita bisa ngomongin ini ya, makanan-makanan nih gitu kan. Apalagi tadi walaupun di pinggir jalan agak menyebabkan kolesterol nih Abang Po gitu kan. Tadi kan kita ngomongin kesehatan mental ya, seberapa penting nih Abang Po. Selain kesehatan mental, kita juga harus sadar akan kesehatan diri sendiri. Apalagi kalau misalkan kita nih suka makanan-makanan yang berminyak gitu kan, makanan yang menyebabkan kolesterol tinggi di dalam tubuh nih, biar tetap sehat dan aktivitasnya gak mudah keganggu nih Abang Po. Ayah nih punya cara-caranya nih Abang Po. Jadi walaupun makannya enak terus, tapi kita juga harus dibarengin sama beberapa makanan yang sehat-sehat nih Abang Po gitu kan. Yang pertama itu harus makan makanan yang banyak buah-buahan nih, kayak alpukat gitu kan. Terus juga selain itu juga yang berprotein, kayak telur, ikan, omega 3 nih Abang Po. Terus selain itu juga kita tuh bisa tuh makan gandum atau kacang-kacangan. Selain itu kita juga tetap ya harus ngurangin lemak-lemak jenuhnya nih ya Bang Po, kayak gorengan, makanan cepat saji, kayak gitu-gitu. Walaupun demen nih ya Bang Po, cuma yang kita gak bisa tiap hari, apalagi kayak sehari 10 kali, apa gak menumpuk itu minyak-minyak di badan.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, es selendang mayang. Nama selendang mayang muncul karena bentuk jajanan ini sendiri. Selendang dari warna makanan yang berwarna hijau, putih, dan merah seperti selendang penari. Sementara, mayang memiliki arti kenyal dan manis. Nama selendang Mayasari sering dikaitkan dengan cerita rakyat, yaitu Jampang Sari. Es selendang Mayasari mulai populer pada tahun 1940-an. Sejak itu, minuman ini sulit ditemukan selama puluhan tahun. Baru pada tahun 1990-an, es selendang Mayasari muncul kembali dan sering disajikan saat menu takjil, pesta pernikahan, acara khas Betawi, dan sebagainya. Minuman ini, selain menyegarkan, dapat mengurangi rasa lapar karena dibuat dengan bahan dasar tepung beras. Es selendang mayang terbuat dari tepung sagu aren, tepung beras, garam, daun pandan suji, air, dan gula merah yang diiris-iris. Sausnya terbuat dari santan, daun pandan, dan garam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Propat FM

92,8 Suara Budaya Jakarta, lagu Jakarta dari Semenjana nih ya Bang Po. Nah nih ya Bang Po, tadi kan kita masih ngomong-ngomongin tentang Jakarta ya Bang Po, terus juga tadi udah kesehatan nih. Nah yang kesehatan tadi nih ya Bang Po ya, selain makan makanannya juga tuh ya, kita tuh harus beberapa menghindari minumannya juga nih ya Bang Po, biar kolesterolnya juga gak naik, terus juga seimbang kesehatannya. Misal dari minum-minuman manis, terus juga janganlah minum-minuman yang ada alkoholnya tinggi gitu kan. Terus juga jangan lupa buat olahraga, walaupun yang gak berat-berat banget nih ya Bang Po, misal jalan kaki, sepedaan, berenang, berkebun juga, ya bebas deh apa aja deh. Terus yang terakhir nih, jangan lupa ngatur stres nih ya Bang Po. Nah jadi kan emang kesehatan jiwa dan hati mental itu tuh emang sepaket ya Bang Po ya gitu kan. Nah ini tuh semuanya dua-duanya harus dijaga, harus sadar akan kesehatan diri sendiri nih ya Bang Po. Ya udah, itu dah nih ke-8 cara yang bisa diterapin buat Abang Po nih, biar menjaga kesehatan dan juga pola makannya juga nih ya Bang Po. Ya pokoknya jangan aneh-aneh dah hidup.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

Ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak

0: samba dan jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Jumat kemarin menyampaikan bahwa Pemprov DKI terus mengoptimalkan upaya pencegahan kebakaran karena resiko meningkatnya akibat fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung cukup lama. Upaya yang dilakukan meliputi operasi modifikasi cuaca oleh BPBD selama terdapat awan yang berpotensi menghasilkan hujan serta pemantauan penanganan kebakaran agar api tidak cepat meluas. Pramono juga mengimbau masyarakat untuk ikut mencegah kebakaran dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan dan memastikan instalasi listrik aman agar tidak terjadi korsleting. Beralih ke berita selanjutnya, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB menggelar PKB Award 2026 dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional dengan total hadiah 1 miliar yang dibagi ke dalam 6 kategori lomba kegiatan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Panitia Muhammad Hoizin di DPP PKB Jakarta Pusat Sabtu kemarin. PKB Award digelar sebagai bentuk apresiasi kepada santri pesantren dan ekosistemnya sekaligus mendorong kontribusi santri dalam menjawab tantangan zaman. Seluruh santri dan pesantren di Indonesia bisa mengikuti kegiatan ini melalui sistem kompetisi dan penjurian langsung. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu di berita jam 14.

0: Abang Po, kue jalabian tuh salah satu jajanan manis khas Betawi yang bentuknya mirip cincin, tapi bahan dasarnya pakai tepung beras ketan. Ukurannya biasanya kecil, kagak sebesar donat, dan teksturnya juga kagak ngembang. Rasa manis ama bentuknya yang khas bikin banyak orang doyan, dari anak kecil sampai orang tua. Dulu nih, kue jalabia sering banget disajiin di acara hajatan, maulid, sampai lebaran. Artinya, bukan cuma sekedar kue aja Abang Po, tapi juga lambang kebersamaan sama rasa syukur orang Betawi. Sekarang nih, mungkin udah jarang ya ditemuin karena udah banyak kue modern. Tapi aroma sama rasa khas jalabia tetap ngingetin kita sama budaya kuliner Betawi. Kue ini biasanya dimakan bareng kopi atau teh anget. Cocok banget dah buat cemilan sore. Walaupun sederhana, kue ini tetap punya daya tarik yang bikin orang pengen nyicipin terus. Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Mate burem pakai kacamate, kacamate lubangnya due. Apa aja yang lu minte, semua pasti tersedia.

92,84 Suara Budaya Jakarta. Abang Po, masih bareng Ayen ya Bang Po. Ya Po awak nih, tadi kan udah nemenin dari jam 12 ya Bang Po ya. Nah Bang Po tadi, ya pokoknya hari ini kita ngebahasnya tentang kesehatan-kesehatan ya Bang Po ya. Kesehatan diri, kesehatan mental gitu kan. Bang Po, sekarang kan udah musim pancaroba ya Bang Po. Pasti nih udah banyak banget nih penyakit-penyakit, sakit-sakit yang kita nih udah pada kena gitu kan. Apalagi kayak batuk pilek, kayak gitu-gitu tuh. Biasa kan itu kalau pancaroba tuh udah biasa ya Bang Po. Tapi apalagi nanti nih pas musim hujan, pasti tuh ada banyak nyamuk gitu kan. Banyak hewan-hewan kecil yang tanpa disangka itu bisa menyebabkan penyakit gitu kan. Salah satunya nih si nyamuk ini nih ya Bang Po. Nah apalagi nyamuk si Aedes aegypti nih. Abang Po tau kagak tuh nyamuk apaan gitu kan. Itu tuh nyamuk buat penyakit DBD nih ya Bang Po. Makanya nih ya Bang Po, sebelum si DBD ini menyerang atau si nyamuk ini ngegigit nih ya Bang Po, Abang Po harus lawan duluan ya Bang Po. Masa iya ngelawan temen bisa, ngelawan ke tetangga bisa, nyamuk kagak bisa dilawan, gimana itu?

Abang Po, pernah dengar musik keroncong Tugu kagak? Musik dari Jakarta tuh. Jadi nih ya, musik keroncong Tugu itu pelopor tipe musik yang paling tua dan yang paling unik di Indonesia. Dan keroncong ini salah satu warisan budaya Indonesia yang diserap dari orang-orang Portugis yang zaman dulu tinggal di Kampung Tugu, Jakarta Utara. Tahu kagak? Nama keroncong sendiri katanya dari suara ukulele yang pasti petik bunyinya encrong-encrong. Unik banget ya. Terus instrumen keroncong Tugu itu khas banget. Mulai dari ukulele cakamacuk, biola, selo, sama kontrabas yang kalau semua dimainin bareng-bareng, sedep banget deh suaranya. Keroncong

0: Yo!
1: Cut! Bahan!
0: Han aja deh kamu kawin kah doh, yo? Beselo, udip kon etno, inong kon sidro. Ya, tam lagu gak. Ya.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pulau Lampau Dream?
1: Betul Bang Din. Lon ke Pulau Motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau Dream.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau Dream aset bagi Don. Jino Bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen Bohdrin mantang kajet ni Pulau Motor. Baik ni Pulau hai Bang Man. Orang lain rame tengok minta Lampau Dream Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blo. Alah, hai Bang Man.
1: Nyo cik, nyo. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu blo tu mah.

Kuah pli. Kuah pli u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pli u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pli u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pli u atau patarana. Pli u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pli u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

Mano pucuk atau mandi pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk mano pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses mano pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warhilon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi sore Sabtu 10 Oktober 2026. Untuk ware-ware yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat nomor 0651 47 055. Yang sudah bergabung langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Pro Dando adalah kita.
1: Pak Amri.
2: Ya, Noro.
1: Selamat sore, Pak Amri.
2: Selamat sore juga.
1: Iya, gimana kabarnya sore ini? Masih sehat?
2: Baik.
1: Baik, Alhamdulillah. Mau diputarkan lagu apa nih sore ini?
2: Mama Papa ya.
1: Mama Papa, masih suka Mama Papa ya. Udah kayak gelas cengkir. Oke, okay, kita cari dulu. Boleh deh salam-salamnya untuk siapa nih Mama Papa?
2: Dari Elvi Sukasi.
1: Iya, udah sering yeah, kan. Iya, yeah. Boleh salam-salamnya untuk siapa?
2: Salam-salamnya pertama nih Pak Noro, semoga sehat selalu dan rezeki.
1: Amin ya Allah.
2: Kemudian Cik Ma,
1: iya,
2: Mati Lamara, Wak John, Yabik Legaring, Gayati,
1: iya,
2: Ganda Jaria Lumpada, semua-semua aja ya Nero.
1: Oke siap, makasih Pak Amri.
2: Ya sama-sama Nero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri, penelpon pertama hari ini ya di Pro Dangdut. Di belakang Pak Amri yang sedang ketuk-ketuk. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita Nurul.
1: Ada Kak Ulfa Diana.
3: Tahu aja ya.
1: Tahu dong. Kalau hari Sabtu Minggu baru kelihatan ya Kak Ulfa ya.
3: Ih,
1: dasar Kak Ulfa. Hari lain kita ditinggal.
3: Ditinggalin kalau jemput mau juga dari di kantor kan.
1: Betul lah. Tapi ya gitu ya, nanti enggak enak ya.
3: Rindu. Oh, rindu dengan perempat ya.
1: Ih, ampun. Masa iya sih? Nurul GRI.
3: Apa kabar Nurul?
1: Sehat alhamdulillah. Kak Ulfa gimana?
3: Sehat juga, ini lagi setrika.
1: Oh, lagi setrika. Seperti biasa ya, kalau misalnya udah hari libur pasti nyetrika.
3: Besok baru ada kesempatan ya.
1: Baru jalan-jalan ya. Hari ini full jalan-jalan. Untuk kerja di rumah dulu ya.
3: Udah di rumah. Gimana jadi kita yang cewek sendiri.
1: Iya, itulah gak apa-apa Kak. Semangat, Nurul temenin pakai lagu apa nih?
3: Lagu Rana Rani, judulnya Biarkan Orang Bicara.
1: Rana Rani, Biarkan Orang Bicara. Oke, Nurul cari dulu.
3: Ya, salam ya buat Nurul, semoga selalu ya.
1: Amin, ya
3: terus
1: Allah.
3: Buat Kak Eni, Kak Eni juga di Bakarair, Kak Ina juga di Bato,
1: iya.
3: Kak Ina juga Kampung Mulia. Itu aja Nurul, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Kak Ulfa Diana dari Nesu. Kita hadirkan dulu lagu Pak Amri tadi ya. Ada Mama Papa bersama Mansur S dengan Elvis.

0: kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Demikian Waris Lon 2 nomor lagu permintaan Pak Amri dari Kota Malaka, juga Kak Ulfa Diana dari Nesu. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Halo juga, Waalaikumsalam Nurul.
0: Iya, Kak Juju, apa kabar?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Gimana di sana, ada hujan tadi?
1: Ah ya, alhamdulillah tadi ada juga hujan nih, udah ada lagi matahari.
0: Oh begitu, baiklah. Di hari yang cerah, di sore yang cerah, mau ditemenin pakai lagu apa nih?
1: Ah, berhubung kayaknya ada yang mau siap-siap kunjungi pacar ntar malam.
0: Oh iya, yeah. Siapa sih malam minggu?
1: Ntar malam minggu ya. Mudah-mudahan nggak hujan ya.
0: Mudah-mudahan ya. Tapi biasanya kalau ngunjungin pacar hujan sih.
1: Ya, biarlah hujan nanti jam-jam 2 malam lah.
0: Parah. Mau lagu apa nih?
1: Kazu Wakuncan.
0: Wakunca dari siapa? Wakuncar, waktu kunjung pacar.
1: Sudah kunjung pacar.
0: Dari?
1: Dari siapa ya?
0: Dari Camelia Malik, bukan?
1: Camelia Malik.
0: Sama Reynold Panggabean. Oke, sudah ada nih. Boleh salam-salamnya untuk siapa?
1: Kalau boleh tahu, Nurul ada rencana nggak?
0: Nggak ada, alhamdulillah. Nggak ada. Nur, rencana mau tidur sih. Ini udah kangen banget sama ini kasur.
1: Iya,
0: sudah rindu berat ini sama kasur.
1: Itu ada juga surat Kamil yang mana rindu berat.
0: Oh iya, betul. Tapi kakak udah duluan request ini, ya udah deh. Nur, kecewa deh.
1: Pan aja lah.
0: Oke, siap.
1: Salam Pak Nurul, selamat bertugas Nurul. Mudah-mudahan ntar malam tidurnya nyenyak, nggak ada gangguan dari nyamuk nakal ya.
0: Iya, amin.
1: Jangan lupa juga aku mau tidur matiin aja HP-nya, ataupun dikecilin aja suaranya.
0: Oke, siap.
1: Abis itu kita juga Gazu mau kunjungi dan salami buat Kak Yana, Kak Eli,
0: iya.
1: Kandang, Jaria, habis buat Ayah Madi.
0: Ayah Madi.
1: Apa? Yahbit.
0: Apa?
1: Yahbit, Yahbit.
0: Yahbit.
1: Yahbitnya kalau di sini ya.
0: Yahmin juga Yahbit, Yahmin.
1: Jangan lupa juga itu pen beratnya Nurul yang ada di mana ya? Bangka Tari.
0: Oke, siap. Di Aceh Jaya.
1: Ini dia.
0: Tahu dong.
1: Dan buat semua aja. Oh, buat Kak Dina satu lagi ya.
0: Oke, siap. Makasih Kak Juju. Sama-sama.
1: Permisi ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Juju dari Sabang ya, Warhelon ya. Di belakang Kak Juju yang sedang ketuk-ketuk siapa nih? Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, perundang itu adalah kita.
0: Iya, nggak jadi penutup hari ini ya, Ayah ya.
2: Mana?
0: Nggak jadi penutup hari ini, alhamdulillah. Oh, iya. Lebih cepat bisa masuk.
2: Iya. Tadi udah tekan-tekan rupanya masuk. Dari Sabang.
0: Oh, masuk dari Sabang.
2: Nah, dari mana lewat?
0: Terbang beliau. Nggak pakai jalur laut, pakai jalur udara.
2: Jalur udara. Tapi iya. Dia juga mati ini HP tekan itu. Mati itu tekan ini
0: ya. Oh. Entah lewat mana bisa ada celah sedikit untuk beliau kan? Iya. Selangsing itu Kak Juju. Ayah Gas, gimana sore ini, sehat kan?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, sama juga.
2: Iya.
0: Mau lagu apa nih ya?
2: Lagu piano aja.
0: Piano, terorerong. Oke, kita cari dulu ya.
2: Bagaimana?
0: Kita cari dulu. Oh, ada nih.
2: Ada kan?
0: Ada dong.
2: Ada, karena itu waktunya berjalan terus.
0: Itulah. Sudah dapat. Boleh salam-salamnya ya untuk siapa?
2: Salam-salam. Yang pertama buat Pak Amri, Pak Kunci. Buat Kak Juju.
0: Iya. Yeah.
2: Ayati, Bu Jaria,
0: iya.
2: Bunda Nini, siapa lagi yang udah masuk?
0: Ada Pak Amri sama Kak Ulfa tadi.
2: aku kayak ya Kak Alfa Diana, nggak butuh ya.
0: Iya.
2: Dan ke semua semuanya.
0: Oke, siap. Makasih ya.
2: Udah masuk dan sebelum masuk ya. Oke, assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah gas, semoga selalu sehat dan mudah rezeki. Gasnya laris manis. Di belakang ya guys, nanti dulu ya kita angkat ya. Kita dengarkan lagu Wakuncar dulu nih. Kamelia Malik dan Reynold Pangga.

0: Demikian Warih Lon, dua nomor lagu permintaan Kak Juju di Sabang dan juga ada di seberangnya, ada Yagas di Lampulo ya. Semoga selalu terhibur. Kita sambung lagi acara Prodangdut yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum Prodangdut.
1: Waalaikumsalam, dan betul lah kita
0: Warih Lon sayang. Kak Yana, gimana sore ini, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat,
0: segar, suci. Alhamdulillah. Mau ditemenin pakai lagu apa nih kakak?
1: Hari ini lagu dari Bildan sama Yedam, Gejolak Asmara.
0: Oke, siap, sudah dapat.
1: Cepat kali dia tunjuk tangannya. Cuma di depan kayak udah sudah duduk tadi.
0: Oke.
1: Salam pertama buat Nurul, semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Amin ya Allah.
1: Terus kayak buat Juju tadi di Sabang, buat si Mama juga, Dekti.
0: Iya.
1: Buat Pak Lek. Pak Lek udah masuk belum?
0: Belum.
1: Gak ada lagi Pak Lek abis. Terus buat Bu Jaria, buat Bang Rusli, sana semua ya.
0: Oke, siap, makasih Kak Yana.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari Lembaru, Warih Lon ya. Di belakang Kak Yana, bisa gak ya kita terima satu penelpon lagi? Kayaknya untuk request lagu daerah bisa deh. Halo, assalamualaikum bro dangdut.
2: Dangdut adalah kita deh.
0: Kak Inong.
2: Wah.
0: Kak Inong, tapi ini nggak dapat lagi lagu dangdut, gimana dong?
2: Aduh ya Allah.
0: Oh. Atau enggak diputar setengah gimana?
2: Setengah boleh. Ini Mega Mustika aja ya.
0: Mega Mustika, apa judulnya?
2: Judulnya terserah adik aja lah, putar satu.
0: Oke, siap. Semoga selalu sehat ya. Salam-salam silahkan.
2: Salam-salam semuanya untuk di Nurul, Kak Yana tadi. Habis itu untuk apa tuh, untuk si alah. Kamu untuk danyo-danyo pi. Kak Hayati, Dek Ju kita yang ada di seberang, Dek Man, untuk Bang Amir Mahmud, dan untuk semua-semua aja lah ya.
0: Baik, terima kasih okay, Kak Inong.
2: Yuk, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bisa ya kalau kita ngobrol, kalau panjang bisa aja, cuman nanti nah, itulah lebih sedikit ya wari-wari yang bisa masuk ya. Jadi mohon maaf untuk wari-wari yang mungkin kayak Kak Inong barusan ya, merudok-rudok ya, gara-gara ya waktu, namanya juga ya dibatasi oleh waktu. Gak apa-apa ya Kak Inong ya, nanti kita hadirkan lagu Gejolak Asmara, lagu Mega Mustika permintaan Kak Inong. Dan semua warih, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung di Prodangdut hari ini. Sampai jumpa di Prodangdut mendatang.

0: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Demikian acara Pro Dangdut hari ini ya. Sudah Nurul hadirkan dua nomor lagu terakhir permintaan Kak Yana dari Lambaro dan juga Kak Inong tadi ya dari Lamreng Kak Inongnya ya. Semoga sudah terhibur meskipun ya buru-buru ya, namanya juga di akhir ya. Alhamdulillah, tapi ternyata Kak Inong lagu Mega Mustika dengan judul Kau Asing di Mataku Nurul hadirkan full. Ternyata enggak usah dipotong ya, karena lagu Kak Yana tadi beliau request lagu yang cuman durasinya kurang dari 3 menit ya. Jadi alhamdulillah kedua lagu akhirnya bisa diputarkan secara utuh gitu ya, tidak ada yang terpotong. Namun di sore ini Warihlon, saat ini sudah pukul 15.45 menit waktu Indonesia Barat. Nurul kembali ajak warih-warih untuk menunaikan ibadah sholat asar untuk hari ini bagi kaum muslimin juga muslimat Kota Banda Aceh maupun yang sewaktu yang sudah tiba tentunya ya. Dan semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Bah, bangga, sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

16:26 menit waktu Indonesia Barat. Salam tu kawan Rilan di bawah sebutnya yang cukup tak cerah. Ala hujan bunuh. Memang cuaca lama dumurnya hana tak duga tiba-tiba kau hujan eh. Dan mudah-mudahan suasana hati kiranya pi tengah gaya tengah jeroh. Be overthinking karenanya njit pintu segala penyakit. Sabo jangan dari Ami Hadi, Intat Puan.

0: 101 Banda Aceh. Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama RRI Sekorongan Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Losumawe, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Berikut berita utama sore ini diantaranya, Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penyebaran virus influenza A di musim pancaroba. Berikutnya 70% jalan Kabupaten Aceh Utara rusak akibat banjir. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lusmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirili RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penyebaran virus influenza A di musim pancaroba. Berikut laporan An Najwa Maharadi.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran influenza A di tengah perubahan cuaca. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Aceh Dr. Iman Murahman dalam dialog RRI Banda Aceh Menyapa pada Kamis 8 Oktober 2026. Iman mengatakan, berdasarkan pemantauan sistem kewaspadaan dini dan respons, tren influenza di Aceh mulai meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Meski demikian, kondisi tersebut belum berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.
2: Dari kemudian terutama juga musim pancaroba yang luar biasa ya, pagi sampai dengan siang itu panas luar biasa ini dalam beberapa minggu ini. Terus kemudian sore mulai mendung dan kemudian hujan, dan musim ini juga bisa membuat imunitas tubuh dari masyarakat Aceh juga menurun, sehingga kemungkinan untuk menularkan virus ini sangat besar sekali, sehingga kita harus.
1: Dinkes Aceh terus memantau perkembangan melalui sistem kewaspadaan dini dan pemeriksaan laboratorium.
2: Kami juga sangat menyarankan agar mereka itu juga melakukan imunisasi influenza dan juga terus menjaga perilaku kebersihan sehat dengan menggunakan masker bagi yang sakit, dan kemudian juga cuci tangan dengan memakai sabun bagi yang setiap hari juga berlaku hidup bersih dan sehat dan juga berkegiatan sehari-hari.
1: Masyarakat juga diimbau menggunakan masker saat mengalami gejala flu, menjaga kebersihan, serta menerapkan pola hidup sehat. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Anujo Maharani melaporkan.
0: Lapangan Belam Padang Kota Banda Aceh kini dilengkapi jalur khusus bagi pelayanan pejalan kaki dan pelari, sehingga para pengunjung dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. Berikut laporan reporter Natasha Sahira.
3: Suasana aktivitas olahraga di kawasan lapangan Belang Padang, Kota Banda Aceh, kini terasa kian semarak dan modern. Selain dimanfaatkan masyarakat untuk menjaga kebugaran fisik, area publik ini juga semakin diwarnai oleh sentuhan teknologi digital, serta tren gaya hidup kekinian. Pemanfaatan inovasi digital ini dirasakan langsung manfaatnya oleh para pelaku usaha lokal, seperti Fredo, seorang fotografer lapangan yang kini mengadopsi aplikasi berbasis pengenalan wajah untuk mempermudah proses pencarian hingga transaksi foto para pengunjung.
4: Kita motret, terus kita upload ke server posoyunya. Nanti servernya apa namanya aplikasi ini yang nyari detek wajah si yang kita foto ini, si yang kita foto ini, orang kita foto ini, dia nggak perlu nyari-nyari fotonya, langsung ketemu, dia langsung masuk HP.
3: Daya tarik lapangan Belang Padang tak hanya terletak pada kemudahan fasilitas yang ditawarkan, Suasana kawasan yang sejuk, rindang, serta semakin tertata rapi juga menjadi alasan utama warga betah berolahraga di sini. Antusias warga seperti Evi yang rutin berolahraga kini kian melengkapi tren gaya hidup modern, di mana penggunaan aplikasi pelacak aktivitas fisik seperti Sarafa menjadi saran praktis untuk memantau ritme, jarak hingga pencapaian lari harian secara mandiri.
5: Gak ada, nyaman aja karena ada pohon-pohon juga. Terus kan sekarang udah bisa dibuat di luar jalur saya kan, ini juga nyaman aja. Tinggi gitu, pasti kalau di zaman sekarang culture ya. Biar lebih tahunya mau untuk update diri sendiri ya, sejauh mana udah ini hasil kita perolehkan.
3: Perpaduan antara ketersediaan fasilitas publik yang tertata nyaman serta tingginya kesadaran warga dalam mengadopsi inovasi teknologi digital terbukti mampu menciptakan ekosistem olahraga yang lebih terorganisir dan dinamis. Kedepan, kolaborasi positif ini diharapkan dapat terus meningkatkan motivasi seluruh lapisan masyarakat Banda Aceh untuk konsisten menjalankan pola hidup sehat dan produktif di ruangan publik. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Natasha Syahira melaporkan.
0: Spektolab SMA Lab School Universitas Syekh Kuala yang digelar pada 8 hingga 10 Oktober menjadi ajang kompetisi bagi ribuan pelajar di Kota Banda Aceh. Selengkapnya disampaikan TC Maulidia Putri.
6: Spektalabs kelima yang merupakan ajang kompetisi seni dan kreativitas tahunan bergengsi yang diselenggarakan oleh Sekolah Menengah Atas SMA Lab School Universitas Syekh Kuala USK Banda Aceh resmi dilaksanakan pada 8 hingga 10 Oktober 2026. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang mempertemukan 1.000 pelajar tingkat SMP, SMA hingga kategori umum dari seluruh provinsi Aceh untuk berkompetisi dan mengembangkan minat serta bakat. Pihaknya berharap peserta menjadikan Spektalab sebagai langkah awal untuk terus maju dan berkembang.
7: Oleh karena itu, sekali lagi Lab School jadilah paradigma baru di pendidikan kita, bukan hanya mampu mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang bagus secara akademik, tapi mereka harus punya cita-cita keluar dari ruang-ruang formal.
6: Adapun kegiatan tahunan ini menghadirkan 17 cabang perlombaan yang mencakup bidang akademik, seni, bahasa, keagamaan, teknologi, dan olahraga. Beragamnya cabang lomba diharap memberikan kesempatan kepada peserta untuk menunjukkan kemampuan terbaik sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, sekarang kita menuju RRI Loksmawe. Tujuh puluh persen jalan Kabupaten Aceh Utara rusak akibat banjir. Perbaikan jalan dan jembatan pasca banjir yang melanda Aceh Utara terus dilakukan secara bertahap. Selengkapnya disampaikan Khairun Nisa Panjaitan.
8: Kerusakan jalan akibat banjir di Kabupaten Aceh Utara mencapai 70% dari total panjang ruas jalan kabupaten. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Aceh Utara kini terus melakukan pemulihan infrastruktur secara bertahap. Kepala Dinas PUPR Aceh Utara Jafar mengatakan, Aceh Utara memiliki 651 ruas jalan dengan total panjang 2.032 km.
9: Khususnya warga Kabupaten Aceh Utara, memang selama ini kita sering mendengar keluhan baik dari media sosial maupun secara langsung, di mana Kabupaten Aceh Utara ini adalah mempunyai ruas jalan 651 ruas dengan panjang lebih kurang ada 2.032 km yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Kondisi kerusakan terutama diperparah pada banjir yang terjadi pada tanggal 26 November 2025 dengan kondisi kerusakan 70% dari total panjang ruas jalan yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Jadi dalam pasca banjir tentu kita target pertama dulu adalah pemulihan dengan dibantu juga oleh kementerian lembaga terkait juga dibantu oleh TNI Polri untuk pembersihan dari lumpur akibat dampak banjir.
8: Untuk mempercepat pemulihan, Dinas PUPR mengoptimalkan anggaran daerah atau APBD, dana transfer ke daerah atau TKD, serta dukungan pemerintah pusat melalui program Impres Jalan Daerah. Sejumlah ruas yang ditangani meliputi Payapakung, Gredong Pase, Payamedru, Panton Labu, Payabakong, hingga Matangkuli. Penanganan juga difokuskan pada ruas Aluputi menuju Lok Kulam sepanjang 9,5 km. Sementara itu, pemulihan jembatan juga terus dilakukan, termasuk jembatan Kurutawang di Kecamatan Sawang yang menjadi akses penghubung sejumlah desa hingga Kabupaten Biren. Menanggapi keluhan masyarakat terkait jalan yang belum diperbaiki, Jafar menegaskan ruas-ruas strategis tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Namun penanganannya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kesiapan data teknis. Sejumlah ruas jalan juga dirancang masuk dalam perencanaan anggaran tahun 2027. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berharap pemulihan infrastruktur dapat terus berjalan sehingga akses transportasi dan aktivitas masyarakat kembali lancar. Dari Aceh Utara, Khoirunisa Panjaitan melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memperingati hari ulang tahun ke TNI ke-8, prajurit TNI Angkatan Laut Lanal Lusmawe bersama Mubadala NR menggelar aksi bakti sosial dan layanan kesehatan gratis di Menasah Desa Gelumpang, Sulu Timur, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Berikut laporan Maulida.
10: Memperingati hari ulang tahun TNI ke-81, Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Lusmawe berkolaborasi dengan Mubadala Energi menggelar aksi bakti sosial di Menasah Desa Gelumpang Sulu Timur, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara pada 8 Oktober 2026. Dalam kegiatan hari kedua ini, panitia menyalurkan 150 paket sembako sehingga total bantuan pangan yang dibagikan selama dua hari mencapai 300 paket. Selain bantuan pangan, warga juga memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, mulai dari cek tensi darah, kolesterol, asam urat hingga konsultasi dan pemberian obat oleh tim medis Lanal Lusmawe.
11: Ini kita lebih fokus menyasar ke masyarakat lapisan menengah ke bawah ya, karena mereka ini kan kesulitan secara finansial, secara ekonomi untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, ini kita bantu. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan semoga kegiatan kerjasama antara Mubadala Energi dan Lanal Lusmawe dapat terus berlanjut ke depannya dan memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya di Aceh Utara.
10: Mewakili PJS dan Lanal Lusmawe Kolonel Laut Agustinus menyampaikan bahwa aksi ini merupakan komitmen TNI Angkatan Laut untuk membantu kesehatan warga pesisir serta mempererat silaturahmi. Pihak Mubadala Energi menambahkan, kegiatan ini adalah bentuk kepedulian sosial perusahaan bagi warga sekitar area operasional. Rizky Maulina melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Lusmawe, sekarang kita menyimak informasi dari RRI Melabu. Dinas Kelautan dan Perikanan gelar kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas dan sertifikasi kecakapan nelayan sebagai upaya meningkatkan keselamatan serta profesionalisme nelayan saat melaut. Berikut laporan RRI Melabu, Arif Rizalul.
12: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan menggelar pelatihan peningkatan kapasitas dan sertifikasi kecakapan nelayan sebagai upaya meningkatkan keselamatan serta profesionalisme nelayan saat melaut. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari dari tanggal 8 hingga 9 Oktober 2026 dipusatkan di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Dede Arisman mengatakan pelatihan sertifikasi keahlian nelayan merupakan kegiatan penting untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi nelayan khususnya dalam melaksanakan aktivitas penangkapan ikan secara aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13: Pelatihan sertifikasi nelayan itu itu berjumlah dua hari, yaitu tanggal 8 dan 9 Oktober. Itu jumlah peserta semua dari Jawa Barat itu sebanyak 40. Dan narasumbernya kita datangkan dari Syah Bandar yang ada di Sibolga. Itu tiga narasumber, itu dari Pak Sendiri, Pak Hamdi, dan Pak Farid. Tujuan kita untuk melakukan ini adalah supaya dan kita paham dan memiliki keterampilan dalam melaut dan diharapkan mereka juga tidak hanya saja pergi dengan tangan kosong, maksudnya tidak ada pemahaman dan keterampilan di laut. Karena kenapa? Karena mereka bermain dengan ombak yang besar, terus perairan yang luas, sehingga kita harus kita berikan keterampilan pemahaman terhadap nelayan kita sehingga mereka mencari nafkah untuk keluarga dan pulang pergi dengan selamat dan pulang dengan selamat untuk membawa nafkah untuk para keluarga.
12: Kegiatan pelatihan tersebut juga menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengurangi resiko kecelakaan di laut sehingga para nelayan dibekali dengan pengetahuan terkait keselamatan, keterampilan membaca navigasi hingga penanganan kondisi darurat ketika berada di laut. Ia berharap dengan kegiatan pelatihan tersebut sehingga para nelayan nantinya akan memperoleh sertifikat dan juga dokumen administratif sebagai bukti peningkatan kemampuan dan profesionalisme nelayan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendukung peluncuran aplikasi Yuk Makan yang digagas oleh mahasiswa Universitas Teuku Umar untuk mendorong digitalisasi sektor kuliner dan memperluas promosi UMKM. Selengkapnya disampaikan Tama Mulizar.
14: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendukung peluncuran aplikasi Yuk Makan yang digagas oleh mahasiswa Universitas Teuku Umar untuk mendorong digitalisasi sektor kuliner dan memperluas promosi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dalam rangkaian hari ulang tahun ke-438 Kota Melabo di depan lapangan Teuku Umar, Jumat sore. Dukungan tersebut disampaikan oleh Bupati Aceh Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Dr. Kurdi yang menilai aplikasi ini dapat memudahkan masyarakat mengakses informasi kuliner dan produk lokal melalui telepon seluler.
15: Oke, terima kasih. Pertama tentu kita senang mendengarnya. Karena di Hut Kota Melabu dengan menggunakan satu jempol, satu handphone, kita bisa melihat bagaimana kuliner dan lain sebagainya dari hulu ke hilir.
14: Ia berharap aplikasi Yuk Makan terus berkembang dan menjadi sarana untuk memperkenalkan potensi kuliner daerah sekaligus membantu pelaku usaha lokal menjangkau konsumen lebih luas. Sementara itu, founder PT Mitra Agri Connect Nusantara selaku pengembang aplikasi Yuk Makan, Cut Fitri Warahmah, yang juga merupakan mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Teuku Umar, mengajak masyarakat Aceh Barat, khususnya mahasiswa dan pemuda, untuk bersama-sama mendukung penggunaan dan pengembangan aplikasi tersebut.
16: Tentunya harapan ke depan berharap kita sesama masyarakat Aceh Barat, terkhususnya mahasiswa dan juga pemuda Aceh Barat, bisa saling mendukung dan menggunakan aplikasi Yuk Makan.
14: Menurut Cut Fitri, dukungan masyarakat diharapkan dapat menggerakkan perputaran ekonomi Aceh Barat dan memberikan manfaat bagi generasi muda, pelaku UMKM, serta masyarakat luas. Ia juga menegaskan bahwa pengembangan aplikasi Yuk Makan sejalan dengan dukungan terhadap Sustainable Development Goals atau upaya mewujudkan ekonomi berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap kehadiran aplikasi Yuk Makan dapat memperkuat promosi kuliner lokal serta membuka peluang bagi UMKM untuk mengembangkan usaha melalui pemanfaatan teknologi digital. Sinergi antara pemerintah, pengembang aplikasi, generasi muda, dan masyarakat diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan daya saing produk lokal. Reporter RRI Melabu, Tama Maulizar, melaporkan.
17: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Kita Kita telah menyimak ragam informasi dari Banda Aceh, Lok Sumawe, dan Melabuh. Berikut kita akan menuju RRI Takengon. Tim monitoring dan evaluasi khusus percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi atau PRR meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bener Meriah. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
18: Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah Rizwan Dika Putra kembali mendampingi tim monitoring dan evaluasi MONEP khusus percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi PRR pasca bencana alam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bener Meriah. Tim MONEP khusus PRR pasca bencana tersebut dipimpin Brigjen TNI Topri Daeng Balau, didampingi Wakil Kepala Koordinator Wilayah Aceh 1 Kolonel Laut Uus Rohimat bersama sejumlah anggota tim dari instansi terkait. Peninjauan diawali di lokasi kolam ikan yang terdampak bencana di Kampung Ujung Gele, Kecamatan Bukit. Selanjutnya rombongan mengunjungi Jembatan Semayun di Kampung Rejeguru, Kecamatan Bukit, serta Jembatan di Kampung Sukarame, Kecamatan Wihbesam. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi sarana dan prasarana yang terdampak bencana sekaligus mengevaluasi perkembangan penanganan pasca bencana di lapangan. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, berbagai kendala dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan dapat segera diidentifikasi dan dikoordinasikan dengan instansi terkait. Dengan demikian, upaya penanganan pasca bencana dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, TNI, Polri, serta seluruh instansi terkait guna mempercepat pemulihan wilayah dan pembangunan kembali infrastruktur yang terdampak bencana. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi sekaligus memulihkan aktivitas masyarakat di wilayah Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Jembatan putus yang diakibatkan luapan air menuju Kampung Transweh Doren di Kecamatan Syah Utama Kabupaten Bener Meriah mulai ditangani oleh BPBD dan pihak terkait lainnya. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarin.
19: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bener Meriah bersama pihak terkait melakukan penanganan jembatan putus akibat luapan air di Kampung Transweh Doren, Kecamatan Syah Utama. Kalaksa BPBD Bener Meriah Ilham Abdi melalui laman Facebook menyebut penanganan dilakukan untuk membuka kembali akses transportasi masyarakat melalui upaya perbaikan jembatan agar dapat digunakan dengan aman dan lancar. BPBD mengimbau masyarakat dan pengguna jalan agar tetap berhati-hati saat melintasi lokasi serta mengikuti arahan petugas selama proses penanganan berlangsung. Pengguna jalan diminta untuk tetap berhati-hati dan waspada terhadap kemungkinan terjadinya luapan air dan longsor, mengingat intensitas hujan masih tergolong tinggi dalam beberapa hari terakhir. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
17: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Seropet Budaya Anu Nanggrok. Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Alif dekat bajut.
1: Ada orang receh enggak, bang?
2: Untuk apa, adik? Mau kasih nyak waktu, ya?
1: Iyalah, bang. Kasihan dia.
2: Alah, adik. Tuh, lihat. Nyak waktu badan sehat walafiat. Adik sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adik. Tuh kan, HP-nya keren. Adik masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Baiklah, para hadirin. Bagaimana, Tambo?
5: KIM gede plu.
4: Terima kasih. Berhubung ada permintaan, sebuah nomor lagu untuk Anda. Zulfikar.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanjaku ke Siano, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kau pergi lagi urus jendela dunia.
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau ke anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintarnya kau bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku pale? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar mi dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Salim jagisa sajan Raja Wali Ben Warilen menyata pempo orang tapi salim kan tadi mana kan tadi maki menyata ya lem perempuan betul tapi salim yang salah salah.

0: bukan cuma soal air. Di Penajam dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang. Gua apa?
1: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
2: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
1: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
2: Saya buta warna kasihan Bapak.
1: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
2: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
1: Kenapa Bapak tahu?
2: Karena warnanya biru, lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
1: Nah, berarti Bapak tidak buta warna, toh. Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
3: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Sorelan 27 menit jelang azan maghrib untuk kawasan Banda Aceh dan sekitar. Jinota simak jangan-jangan religius. Sampoan roh deka azan maghrib bapoh 18 lewat 20 sekurang.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة، فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah atau

0: Ropet Budaya Anu Nanggrok.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.

0: Baik, kawan-kawan, kita jalan halakal maghrib dari Masjid Raibatul Rahman, Banda Aceh.
1: Rijis la khariji an mahaliha wa in saghiral masjidu wa la dakhili ya'tadul bata'a wa ta'khiral ihrami ila ruku'in bal yutsannu adamuhu zajran lahu qala fawrani yahrumu intidaru li tawaddudi wa yusannu lil imami tahfifu salati ma'a fi'li ab'adin wahai hati wahai ati bihaisu la yaktasiru alal aqalli wa la yastawfal akmala illa in radiya bitatwilihi mahsuruna. Jadi pengajian kita pada malam yang berbahagia ini, yang telah lalu kita sudah mengupaskan tentang kelebihan jamaah dan tentang kelebihan mendapat taharum beserta imam. Pada malam ini saya menyampaikan mengenai masalah orang yang sembahyang berimam ataupun yang sembahyang sendiri. Di sini disebutkan wa yusannu li imamin dan sunat bagi imam dan munfarid orang yang sembahyang sendiri menunggu orang yang masuk pada tempat salat yang dia punya rencana untuk mengikut imam. Di mana ditunggunya? Di dalam rukuk dan tasyahud akhir. Artinya apabila kita jadi seorang imam, misalnya di masjid ataupun di surau ataupun di mana saja, kita sudah berada dalam salat, sedangkan orang lain, makmum sedang masuk dalam masjid, sudah berada di dalam masjid. Kalau orang yang masuk sudah berada dalam masjid, bagi imam tatkala dia berada dalam rukuk menanti orang yang masuk yang sudah berada dalam masjid, ataupun kita salat sendiri, orang lain mau mengikut kita. Jadi tatkala kita berada dalam posisi rukuk ini, kita tunggu sebentar. Supaya apa? Supaya orang yang mengikut imam, apabila dia takbiratul ihram, langsung dia rukuk, dia mendapat rakaat. Inilah hikmahnya daripada tunggu. Tapi kalau imam cepat-cepat, arti cepat, waktu rukuk dia sudah tahu ada orang yang masuk, ini mau mengikut dia, dia langsung iktidal. Sami'allahu liman hamidah. Jadi si makmum ini yang mengikut imam ini, dia tidak sempat rukuk bersama imam, dia tidak dapat rakaat tersebut. Makanya seorang jadi imam dia harus mengerti sampai ke situ. Jangan dia orang yang mau takbiratul ihram, dia langsung bangun iktidal. Dia tunggu sebentar supaya orang lain dapat rukuk bersama imam. Kalau dapat rukuk bersama imam, ini orang yang terlambat ini mendapat rakaat. Begitu juga pada duduk tasyahud akhir. Misalnya kita imam duduk tasyahud akhir, orang sudah masuk dalam masjid mau mengikut kita, ini kita tunggu untuk apa? Supaya dia dapat kelebihan jamaah. Jangan waktu orang masuk sudah berada dalam masjid, kita duduk tahiyat akhir, kita salam langsung. Jadi orang yang baru masuk ini dia tidak sempat berjamaah. Makanya kaum muslimin yang berbahagia, ini seorang imam menanti, sunat menanti. Jangan cepat-cepat dia salam sedangkan orang lain mau mengikut dia. Berbeda dengan orang di luar masjid, ini jangan kita tunggu. Karena orang yang berada dalam masjid ini mau mengikut kita, makanya disunahkan kita menunggu sebentar untuk dapat mereka itu mengikut kita. Jangan kita salam dulu. Dan dalam penantian ini tidak panjang, artinya tidak lama kita menanti seorang makmum yang mau mengikut kita, dan tidak membedakan antara mereka yang masuk. Orang yang masuk ini yang mengikut kita tidak kita bedakan, artinya baik orang biasa yang masuk ataupun pejabat ataupun orang kaya ataupun orang miskin, kita tidak membedakan. Jangan nanti kalau orang miskin masuk kita langsung iktidal, ataupun kita berada dalam duduk tahiyat akhir karena yang masuk orang miskin dalam masjid mau ikut kita, langsung kita salam. Ini namanya sudah membedakan orang. Jadi siapa saja yang mau ikut berjamaah ini, kita di dalam tahiyat akhir kita tunggu sebentar supaya mereka yang masuk ini sempat dia takbiratul ihram mengikut kita walaupun sebentar, tidak lama. Sudah takbiratul ihram langsung duduk kita salam. Ini bagi seorang imam ataupun kita orang yang diikut oleh orang. Kita misalnya waktu salat sendiri, tapi ada orang yang mau mengikut kita. Ini bagi orang yang salat sendiri pun, kalau ada orang yang mau mengikut dia, disunat juga menunggu di dalam ruku ataupun di dalam tahiyat akhir. Menunggu di dalam ruku untuk dapat rakaat. Menunggu di dalam tahiyat akhir supaya dapat jamaah orang yang masuk tersebut. Yang di luar masjid tidak disuruh menanti. Dan kita dalam penantian ini sunat juga dalam sujud yang kedua. Kadang-kadang ada makmum yang lambat bacaan dengan kita. Dia, kita sudah sujud yang kedua, dia belum sampai kepada sujud yang kedua. Sedangkan dia makmum yang muafiq, arti makmum yang muafiq, setelah kita takbiratul ihram langsung dia takbiratul ihram. Tapi dalam pelaksanaan ibadahnya dia terlampau lambat. Kan ada imam sudah rukuk, makmum masih berdiri. Lambat dia. Sedangkan dia orang muafiq, bukan orang masbuk. Dia mula-mula ikut kita. Ini pun dalam sujud yang kedua, imam sunat menanti. Untuk apa? Supaya dia mendapat bersama kita di dalam sujud yang kedua untuk bangun. Untuk bangun rakaat yang kedua ataupun ketiga, dia dapat membaca Fatihah. Kalau kita cepat-cepat, nanti makmum ini tidak sempat membaca Fatihah berserta imam. Sedangkan makmum ini orang muafiq, bukan orang masbuk. Dan tidak disunat menunggu orang yang masuk, adatnya berlambat-lambat. Kan ada juga orang jamaah, dia masuk dalam masjid sudah duluan, dia tidak langsung takbir berserta imam. Dia pergi sana, pergi sini. Ini tidak disunatkan bagi imam menunggu seperti ini. Kalau kita sudah rukuk, dia sudah tadi sudah masuk, tapi tidak langsung takbiratul ihram. Entah apa dia lalai dalam masjid. Ini sudah tabiat dia lambat-lambat. Ini seorang imam tidak menanti. Ataupun ada juga orang yang sengaja dia mentakhir takbiratul ihram hingga rukuk imam. dia datang, imam datang, dia datang, tapi dia tidak takbir atau ihram. Tak kala imam merencana rukuk, baru dia angkat Allahu Akbar. Ini pun tidak ditunggu oleh imam. Ini termasuk orang yang meremehkan salat ini. Ha, kan ada juga ini orang ini biasanya terjadi pada salat tarawih. Ha, imam takbiratul ihram dia tidak menanti kapan imam rukuk. Waktu imam rukuk dia Allahu Akbar rukuk langsung. Ha, ini makmum-makmum yang seperti ini tidak sunat ditunggu di dalam rukuk ataupun di dalam sujud di dalam tahiyat akhir. Bahkan di sini disebutkan yusannu adamuhu zajran lahu. Disunatkan tiada menunggu dia untuk kasih pelajaran untuk dia supaya dia tahu aku pada salat maghrib ini tidak mendapat rakaat dengan imam. Karena waktu imam rukuk tidak diberi kesempatan lalu iktidal. Lalu dia takbir tidak sempat. Kalau seorang masbuk, ini hukum masbuk. Kalau seorang masbuk datang salat berjamaah sedangkan imam sudah membaca ayat, sudah membaca surat, bagi kita masbuk jangan baca lagi doa iftitah. Setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, langsung kita membaca Fatihah. Kenapa? Karena kita masbuk. Jadi tak kala imam membaca surat, kita sampai waktu itu langsung membaca Fatihah. Imam rukuk ini bagi seorang masbuk wajib rukuk. Jangan dia menghabiskan Fatihah. Karena kalau dia menghabiskan Fatihah, tidak sempat rukuk berserta imam. Masbuk yang tidak sempat rukuk bersama imam, ini tidak diperhitungkan rakaatnya. Jangan nanti dia menghitung saya sudah satu rakaat. Ini tidak. Ha, makanya ini sering terjadi di mana saja salat berjamaah. Orang-orang biasanya orang masbuk ini menghabiskan bacaan Fatihah. Padahal imam sudah rukuk. Dia tetap menghabiskan Fatihah. Setelah imam sami Allah liman amidah iktidal, baru dia rukuk. Ini rukuk dia ini tidak jadi. Ha, tidak jadi. Arti tidak jadi, tidak diperhitungkan rakaat. Bukan tidak sah salat, salat sah. Dia mesti tambah lagi. Ini bagi seorang yang masbuk. Nanti akan saya sampai juga tentang hal masbuk ini ke depan. Qala fawrani yahrumu intidaru li tawaddudi. Berkata oleh fawrani, ini ulama seorang alim juga, apa kata dia? Haram menunggu li tawaddudi karena cinta ataupun senang ataupun kasih sayang bagi seorang. Artinya bagaimana? Seorang imam, ada orang yang sudah berada dalam masjid, imam sudah rukuk, dia menanti dia takbiratul ihram lantaran cinta sama dia ataupun senang sama dia. Dia tunggu karena senang ataupun cinta sama dia, ini hukumnya haram. Karena dia sudah membedakan. Padahal kita tidak membedakan siapa yang masuk mau ikut kita, sama semuanya. Jangan orang yang kita kasihi kita tunggu, orang yang kita benci tidak menunggu. Ini jangan. Ha, kalau kata Forani, kalau imam semacam ini, ini hukumnya haram. Wa yusannu li imami tahfifus salat, dan disunatkan bagi seorang imam meringankan salat beserta berbuat segala sunat aba'an. dan hai'ah dengan sekira-kira, tidak menyimpan ia atas yang lebih kurang dan tidak menyempurnai ia akan yang lebih sempurna. Artinya, seorang yang jadi imam jangan lama-lama salatnya. Jangan nanti kita jadi imam maghrib ataupun imam isya, kita baca ayat satu surah. Ini jangan. Dan bagaimana juga kita membaca surat sunat hai'ah, kita baca misalnya ayat sunat aba'at, misalnya tahiyat awal kita berbuat. Tapi jangan melewati, artinya jangan sempurna sekali. Kalau misalnya di dalam rukun, ini kita jadi imam, sunat baca tasbih dalam rukun 3 kali. Kalau kita baca 7 kali lebih sempurna. Tapi kalau seorang imam jangan seperti itu. Jangan dia membaca tasbih di sujud sampai 7 kali, di rukun sampai 7 kali, dia membaca ayat panjang. Ini seorang imam tidak dianjurkan hal seperti itu. Kenapa? Karena dalam waktu salat fardu ini, salat jamaah, makmum ini banyak kesibukan. Ada yang setelah salat dia mau pergi ke rumah sakit, ibunya sakit. Ada kadang-kadang pergi dia untuk membayar hutang orang. Jadi imam lama-lama sekali salatnya. Ini tidak dianjurkan. Baru boleh, boleh imam membaca ayat panjang ataupun zikir-zikir yang panjang, bukan seperti yang biasa, dia mengambil yang lebih sempurna. Ini kalau di sini, yaitu makmum mahsurin. Artinya begini, satu tempat yang berjamaah sudah terbatas makmumnya, dia rela dengan panjang imam. Misalnya kata imam, kita pada waktu insya ini salat berjamaah, saya membaca surat Yasin sampai habis. Saya membaca tasbih di rukuk bukan 3 kali, sampai 7 kali. Apakah kamu siap? Ditanya sama makmum semuanya yang hadir itu. Siap kami imam. Ini baru bisa imam membaca panjang-panjang. Kenapa? Makmum terbatas dan sudah siap mengikut imam seperti demikian. Jangan di tempat-tempat yang masjid jami, artinya banyak jamaah berganti-ganti orang. Kalau di surau misalnya orang terbatas tidak datang lain, boleh kita, apakah kita mau membaca surat Baqarah sampai selesai? Boleh. Kenapa? Orang mengikut mau, kita pun mau, sama-sama mau, ini boleh. Tapi kalau di masjid yang tempatnya orang umum, bermacam-macam orang, ini disunatkan bagi seorang imam meringankan salat. Arti meringankan salat, segala perbuatan sunat dia melakukan, tapi tidak berlebihan. Jangan sampai dia melakukan berlebihan, sehingga ada makmum yang kadang-kadang pinggangnya tidak pas, kadang-kadang lututnya, sehingga efeknya kepada imam, ini sakit aku gara-gara imam itu lama sekali. Nyekun dari Aceh nah, gara-gara aja keke berubah dalam tembayang. Nya nyempah tantuk dia. Nya nak Aceh mana yang main kata tu. Makanya kita harus pandai mengukur. Ini salat berjamaah, lebih-lebih Masjid Baitur Rahman ini. Ini orang sibuk bermacam-macam. Jadi kalau imam hafal Al-Quran di sini, dia membaca satu surah panjang, ini jangan. Dimarahi oleh makmum. Kalau mau seperti itu, kita bikin satu surau, kita ajak orang, berapa orang yang mau. Itu apa? Mau khatam Quran? Silakan. Ini saya teringat satu, pada waktu saya pergi dulu ke pesantren Tumburu. di Temburu itu jamaah tarawih itu terbagi baris, artinya di satu pesantren itu luas sekali, puluhan hektar luasnya. Jadi ada satu tempat salat tarawihnya 20 rakaat, baca ayatnya 15 juz dalam satu malam, bukan satu juz. Ada tempat yang salat berjamaahnya satu juz. Ada tempat salat berjamaah tarawih 30 juz. Begitu hebat mereka itu. Ini orang-orang khusus. Orang yang khusus mau seperti itu silakan. Yang tidak mau ikut saja imam yang baca satu juz satu malam. Yang 30 juz, kata Dewan Guru itu pada saya, kalau ustaz mau salat di sini boleh, tapi soal tarawihnya tergantung tempat yang mau. Apa mau pilih 30 juz boleh. Jadi kalau 30 juz satu malam bagaimana? Salatnya pas waktu insya, setelah selesai salat insya dan salat ba'dal insya, lalu salat tarawih. Selesainya 30 juz Al-Quran itu, kalau bahasa kita, menjelang subuh. Ada kesempatan untuk makan sahur sebentar. Setelah itu, subuh. Sanggup mereka itu berdiri. Ini orang-orang yang khusyuk betul. Orang-orang yang tidak sibuk. Kalau kita yang sibuk bermacam-macam kegiatan, makanya salat berjamaah ini jangan sampai cepat sekali, jangan sampai lambat sekali. Karena ada juga di tempat kita salat tarawihnya berjamaah terlampau cepat. Misalnya dibaca ayat Qul huwallahu ahad, satu saja ayatnya. Tidak Allah samad, langsung rukun. Ini jangan seperti itu juga. Ayatnya, suratnya sudah pendek, kita potong lagi. Ini tidak bagus. Makanya masalah salat berjamaah ini tergantung tempat. Yang secara umum tempatnya tempat umum, banyak orang yang salat dan banyak kegiatan para makmum. Makanya di sini disunatkan jangan terlampau cepat, jangan terlampau lambat. Sederhana. Ini salat berjamaah. Wa in ra'a musalli nahwa harikin khaffafa. Dalam masalah salat jamaah ini ataupun tidak jamaah, orang seorang salat dia melihat seumpama kebakaran. Misalnya imam, kita ada makmum, kita dalam salat melihat kebakaran. Ini bagaimana hukum kita dalam salat? Sedangkan kebakaran sudah terjadi. Ini pun disunatkan ringankan salat. Artinya kalau melihat satu musibah di dalam sembahyang, baik sembahyang berjamaah ataupun salat sendiri, kita mengambil ruku-rukunya saja. Jangan kita habis membaca yang sunat-sunat karena ada musibah. Ini perlu cepat salatnya. Ini bagi orang yang melihat kebakaran sedangkan dia mau membantunya, apalagi di rumahnya terjadi kebakaran. Ini kita dalam salat dianjurkan percepat salat. Sehingga di sini hal yalzamu amla wajhani, adakah lazim kita percepat ataupun tidak? Ini tergantung kepada kebakaran. Walladhi yattajihu annahu yalzimuhu liinqadhi hayawani muhtaramin. Kalau yang terjadi kebakaran itu binatang, misalnya ataupun manusia, ini api sedang menyala untuk terbakar orang ataupun terbakar sebuah kandang sapi. Kalau kita tidak cepat salat, ini sempat terbakar kandang sapi, hangus dengan sapi. Ini binatang terhormat. Ini bagi orang yang salat, ini wajib dia percepat salat. Bahkan kalau di sini, boleh dia membatalkan salat. Kalau kita lihat, ini kalau kita tunggu salat sampai habis, sempat terbakar ini. Misalnya kita kan ada anak-anak kita, anak bayi, anak kecil, lalu api menjalar kepada arah anak kita, kita posisi dalam salat. Kalau kita selesai salat, terbakar anak kita. Ini hukumnya kita boleh membatalkan salat. Kita rusak salat, ambil. Ini kalau masalah barang yang bernyawa. Yang bernyawa ini terhormat. Ada yang juga yang tidak terhormat. Ini maaf, misalnya orang tidur di rumah kita ataupun di gubuk kita, dia sudah kita perintahkan salat tapi tidak mau melakukan salat. Ini namanya kalau orang yang begitu enggan melakukan salat, dalam kitab disebut hayawanun ghaira muhtaram, hewan yang tidak dihormati. Kalau hewan yang tidak dihormati, kalau terbakar gubuk ini, dia sedang tidur, kita sedang salat, ini tidak wajib kita mempercepat untuk dia. Boleh-boleh saja. Ini hukumnya. Makanya bagi orang yang meninggalkan salat, ini sangat penting untuk dia melakukan salat. Jangan kita dianggap, tidak dianggap orang terhormat, tapi dianggap kita binatang tidak terhormat. Jadi kalau tidak terhormat, kalau terjadi musibah, ini tidak wajib kita melepaskan dia karena dia tidak dihormati. Makanya ini perlu seorang insan menjadi manusia yang terhormat. Ataupun kebakaran anjing, anjing-anjing tidak terhormat, bukan anjing yang mu'allamah, bukan anjing yang sudah diajarkan seperti anjing pelacak. Kita ada anjing, ataupun bukan ada anjing pergi ke rumah kita, lalu dia singgah di gubuk kita, kebakaranlah gubuk, ada anjing di samping tidur. Ini pun kita tidak wajib melepaskan anjing yang tidak terhormat itu. Karena anjing itu apa? Dia pergi ke rumah kita, mau curi ayam kita. Apa yang kita taruh makanan ataupun bukan untuk dia, kita simpan, dia bawa lari. Ini namanya anjing tidak terhormat. Kalau terjadi kebakaran, ini orang yang sedang salat, jangan dia batalkan salat untuk melepaskan binatang yang tidak terhormat itu. Tapi kalau binatang terhormat, boleh dia melepaskan, bahkan boleh membatalkan salat karena binatang bernyawa. Tapi kalau harta, kita sedang salat, jadi kebakaran satu kamar rumah kita, kita ada uang di dalam rumah, ini apakah wajib kita merusakkan salat? Ini tidak wajib, karena uang itu bukan barang bernyawa. Ini boleh-boleh saja kita rusak salat, ambil uang boleh, ataupun kita sempurnakan salat selesai baru kita ambil. Tapi jangan kita biarkan uang kita itu terbakar. Kita mengusaha juga mengambil uang tersebut. Ataupun di sini disebutkan lagi, ada orang mau mencuri harta kita. Wa man ra'a hayawanan muhtaraman bikas di yaqsuduhu dhaliman. Oh, ya'riku lazimahu tahlisuhu wa ta'khiru salatin au ibtaluha in kana fiha. Ha, di sini ada juga hukumnya kita melihat hewan yang terhormat. Orang rencana mendalimi hewan itu ataupun harta kita, dia mau mencuri. Kan biasa orang salat, kita salat, kita taruh tas, ada pencuri mengambil tas kita ataupun HP kita. Kalau kita tidak rusak salat, dia lari. Ini boleh kita membatalkan salat. Untuk apa? Untuk kita ambil harta kita yang dicuri itu. Jangan kita berdiri terus sampai pencuri lari jauh. Ini tidak sempat lagi. Makanya kalau kita melihat baik dalam salat ataupun di luar salat, kalau di luar salat boleh kita, wajib kita takhir salat. Artinya jangan salat dulu. Ha, misalnya kita taruh kereta, ini mau kita mau masuk dalam masjid, pencuri sudah mengorek-ngorek kunci Honda kita. Ini lazim dahlah kita biar lambat salat lepaskan itu. Ha, jangan sempat dicuri. Jangan kita biarkan, sudah kita lihat alah penanya, tengok Honda tak boleh lain. Jangan begitu kita entengkan. Jangan, walaupun kita punya uang, janganlah kita menganggap enteng harta itu, lain kali saya beli. Karena kita sudah lihat, kalau sudah lihat kita di, bukan di dalam salat, kita akhir salat untuk mengambil harta kita, untuk melepaskan daripada pencuri tersebut. Ataupun di dalam salat boleh kita membatalkan salat untuk mengambil harta kita. Kalau tidak seperti demikian, kalau kita tidak mengambil lagi, ini makruh hukumnya. Kalau masalah harta, alah biar dia ambil, saya tidak mengambil lagi. Cok banjuri berpeluhnya makruh membiarkan. Tapi kalau barang bernyawa, ini mesti wajib. Ini beda harta bernyawa dengan tidak bernyawa. Kalau yang bernyawa wajib, kalau yang tidak bernyawa hukumnya sunat dan makruh kalau kita lepaskan begitu saja. Jadi pengajian kita pada malam yang berbahagia ini, berhubung waktu sudah habis, hanya demikianlah. Di mana ada kekurangan dan kesilapan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Mbak Bangka, sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
4: Bingkai Budaya, Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk. Dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan tujuh rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya. Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Ya, Warilon seperti umumnya masyarakat yang berada di Pulau Sumatera, pantun itu tak lekang dari kehidupan sehari-hari. Nyan ban, melancit dalam kehidupan gerenya orang Aceh, Warilon. Pantunnya hanam pisah. Cukup banget lah dengar-dengar pantun di Aceh, Warilon. Karena bukan sekedar instrumen hiburan, pantun bisa dipakai bah acara-acara penting, lama jenis majelis adat, nyian ban. Emang yo nama seni udah lebih semangat, lebih mewarna orang lain. Kumang selanga duduh bak tangki, kumang bungong padi, oh wade senja. Udip di dunia, mubek laloli, ingat kemati, kan gede.

0: Ani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Gol merupakan salah satu karya seni termasyur yang berasal dari Tanah Gayo. Gol berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Raja Linge 13 yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya Bener Meriah yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
1: Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Ya warih lan udah di dunianya paling mangat nomor 60 nomor 70 kedua karena legiko karena kekiing karena kerungkat. Pagi warih lan tengah tegarnya bulu tak pukul cero bulu tak pukul gen. Gasin ngon kaya petani ngon toke tungkungan lenti yang citi rasa ngon piasan dunia lalu kondi singo omate sapu dan

0: apa kon, Dek Gang?
1: Yo, Cutka. Rencana mujak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah wejok syarat le calon ya, tuan.
0: Pertama, gelaki syarat. Pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berkur'an. Len Cutka menyebut lagi kameng jatuh batik.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje kalop lampu. Jino kan katilah.
3: Ja tamur nobut. Bek tilah dudo.
4: Bedah jak but.
5: Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh. Bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Seni Tari Aceh merupakan ragam kesenian yang memiliki filosofi dan mengandung pesan. Dalam adat istiadat, beberapa dijadikan media untuk menghormati tamu. Salah satunya adalah Tari Ranu Pelampuan. Tari Ranu Pelampuan adalah sebuah seni tari yang sangat populer dalam setiap penyambutan tamu di Aceh, baik dalam penyelenggaraan upacara adat sampai acara formal pemerintahan. Dari segi bahasa, Ranup berarti sirih, Puan berarti tempat sirih. Ranup Lampuan dapat diterjemahkan dengan sirih dalam Puan. Sirih merupakan perlambang persaudaraan. Tarian ini dilatar belakangi kebiasaan orang Aceh yang menjamu tamu dengan sirih. Ditarikan oleh 7 hingga 9 orang perempuan, terdiri dari seorang putri dan 6 sampai 8 orang pengikutnya, dengan gerakan yang lembut, lincah, dan gemulai. Secara filosofis, gerakan tari Ranu Pelampuan menggambarkan darah-darah Aceh sedang mempersiapkan sirih untuk tamu. Mereka memetik sirih, mengelapnya, mengapuri, membubuhkan gambir, membungkus, hingga menatanya di dalam puan dan cerana. Setelah sirih tadi siap, maka penari mengantarnya kepada tamu yang telah tiba. Tarian ini diiringi oleh musik tradisional Aceh seperti rapai, serunekale, dan gendang. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Ya, orang lain kegiatan edaran dengan minta judul bergerak-gerak. Baik salah pilih orang lain.
1: Ya, pantun dan karang ni buat orang nyaw. Keperti putro dengan anu udara. Baik salah pilih cut abang. Mata minta lako. Baik telah duduk, hanali guna.
2: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai. Gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya, bang, lihat. Lusuh dan lemas.
2: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
3: Nenek mau pulang. Nggak ada uang. Jatuh entah di mana.
2: Ya, udah, Nek. Ayo pulang sama kami. Biar kami antar.
3: Iya, makasih, Nak.
2: Sama-sama, Nek.
4: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Rakan tapubut bersama bacut ulun karang lam sikrek haba untuk generasi muda habanya ulun putro gelantolun beri haba secara langsung dengar rakan lun secara

0: tega. Oleh sebabnya wahai rakan lun, baik garah sampah menggulung tanya cilaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Orinan bergo besampo meramah pada kena judul yang mubago-bago mubago bang ke tenang SS nya bang tenang judul lain bang ya Orinan kita minta judul kita minta lagu sabe ngen

0: Gemerif lekah bajut.
1: Ada orang receh enggak, bang?
2: Untuk apa, dek? Mau kasih nyak watu, ya?
1: Iyalah, bang. Kasihan dia.
2: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyak watu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya bang, hampir kilaf adek bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan Kanduri Berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri Berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri Berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi Kanduri Berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui Kanduri Berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi Kanduri Berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kanduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Warilun jid anak muda, jid urung agam, bekerja, berdegara kerja. Menyotanya cuma tamu cuca, belum tak bantu antuk bate. Mbak meja, yang hana pada cowok. Belum yo, budaya tak ada mungkin, no. Tak jid. Preman. Dapur yang ada di luar ini, anak muda pun dijaga kerja.

0: Hai Bang Man, Lon dengar, Don ke Pulau Lampau Drainnya?
1: Betul Bang Din, Lon ke Pulau Motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau Drainnya.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau Drainnya aset bagi Don. Jino Bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen Bohdrin mantang kajet ni Pulau Motor. Baik ni Pulau hai Bang Man. Orang lain ramai tengok minta Lampau Drain Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blo. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu blo teman.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.

saya menikah pun anjir. Lain lain mek saya menikah mantau ke anak ilmi ke bekah pengen di buruk. Besalah raba bak minta lako. Asai moto di blok kan diterimong saja. Ada bahagia hidup di bumo. Kepuhai ado ilmi anak.

0: Topet Budaya Anak Nanggrok.
1: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
2: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
1: Nek, kenapa nenek lepas kali?
3: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
1: Iya, udah nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
3: Iya, makasih nak.
1: Sama-sama nek.
4: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

0: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga.

Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara di, kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku pale? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana mi uang belanja aku, kasihan.
1: Kau sabar-sabar mi dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.
5: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Maulid. Pelaksanaan Kanduri Maulud atau Kanduri Maulid pada masyarakat Aceh terkait erat dengan peringatan hari kelahiran Pang Ule atau penghulu alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat Aceh melaksanakan Kanduri Maulid setiap bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan Jumadil Awal. Kanduri Maulid yang dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal disebut Maulud Awal atau Maulid Awal. Dimulai dari tanggal 12 Rabiul Awal sampai berakhir bulan Rabiul Awal. Sedangkan Kanduri Maulid pada bulan Rabiul Akhir disebut Maulud Tengah atau Maulid Tengah. Dimulai dari tanggal 1 bulan Rabiul Akhir sampai berakhirnya bulan. Selanjutnya, Kanduri Maulid pada bulan Jumadil Awal disebut Maulud Akhir atau Maulid Akhir dan dilaksanakan sepanjang bulan Jumadil Akhir. Pelaksanaan Kanduri Maulid berdasarkan rentang waktu 3 bulan bertujuan supaya warga masyarakat dapat melaksanakan Kanduri secara keseluruhan dan merata. Bagi desa-desa yang menyelenggarakan Kanduri pada siang hari, mulai jam 12 siang, hidangan idang melapeh dan ditutup dengan sange juga sehab telah siap untuk diantar ke menasah atau masjid untuk dimakan bersama dengan warga desa itu dan para undangan. Di menasah diundang grup melike maulud atau zikir marhaban atau zikir maulid. Dimulai sejak pukul 9 pagi dan berhenti ketika salat zuhur untuk kemudian dilanjutkan kembali. Selain sebagai upaya mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ritual maulud bagi urang Aceh dan urang kampung dapat menjadi sarana silaturahmi dan hiburan.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya.
2: Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

ke pasangan bila tak mayang orang baik nganggap tak mayang tapi dengan pasangan anak tak mayang bagai lagi contoh muna orang dari Aceh ramai yang tari mirah bibi cantik dengan rupa ada hitam mameh anak sakri lagi kupi ke kenong saka.

Ya, warna hilang memang Gino mah tengah mahal ya. 7 juta lebih no. 7 juta padu si mata cek mah. Ya, tapi baik berdoa sah ke para pejuang mar. Ya, penting tak usah. Lenduk barang

0: bangun mi opa. Opa.
1: Tunggu.
0: Hah?
1: Tunggu saya.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun.
1: Iyo,
0: tunggu mi.
2: Oh sayang, ternyata hujan lebat.
0: Rasa.
2: Sampai saya kuyup mi.
0: Hujan apa? Kau bangun mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: He, opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi. Jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu perempuan yang diiringi oleh seruni kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame Adat Getanyo.

Orang lain takalan-kalan na yang mameh, na yang hana mameh. Tapi mi orang yang na lalat ba ming lepkan mameh, lebih mameh. Yan ban. Tak jauh pasti tak kawi bing laju. Tak pusing ba abah kuala sira lenduk. Sira lenduk, sira lening. Yang lalat ba ming awai datang.

0: Rumput Budaya Anu Nanggrok.
1: Wah wah wah wah, Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
2: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
1: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kebayang nggak sih? Sekarang kita lagi hidup di atas lempeng yang terus bergerak. Walaupun nggak berasa, tapi mereka terus bergesekan dan bahkan bisa bertabrakan. Nah, tabrakan yang kuat ini jadi pemicu terjadinya gempa bumi yang bisa terjadi kapan aja. Makanya, kita harus tahu gimana cara buat menghadapinya. Kuncinya, kita nggak boleh panik. Usahakan tenang biar tetap bisa berpikir jernih. Kalau gempa terjadi waktu kita ada di dalam ruangan, jauhi jendela, lemari, atau benda-benda lain yang mudah roboh. Berlindung di bawah meja atau permukaan kuat lainnya. Pastikan kepala dan leher kita terlindungi, lalu tunggu hingga getaran berhenti. Kalau terjadinya waktu kita berada di luar ruangan, hindari bangunan, pohon besar, tiang listrik, atau benda tinggi lainnya yang berpotensi roboh. Nah, setelah gempanya berhenti, segera cari tempat aman dan tetap waspada. Ingat, kewaspadaan kita bisa menyelamatkan nyawa.
5: EDID itu dalam mengayun anak itu banyak hal-hal yang kita bisa ambil kesimpulan. Pertama sekali ialah anak itu kita ajar sebagai pahlawan. Kita didik sejak bayi, kita didik di bidang agama, kita didik dengan rasa kepahlawanan, kesetiaan, hormat kepada orang tua, jadi adab. Tapi karena mungkin perkembangan zaman ini sudah hilang, sehingga sekarang diganti dengan ya entah lagu-lagu apa.
6: Duda ini dikisahkan, disairkan adalah yang sifatnya dia jantan kalau anak laki. Yang sifatnya itu kalau dia perempuan itu mengarahkan kepada pihak keluarga dan sedia kepada kedua orang tua. Sebenarnya banyak, du-udu, lu-duda idang. Ya, setelah yang belakang itu adalah orang anu hewan datu idang, dan berada perang, dan berada nanggerau. Kalau ingat kan, itu salah-salah saya-saya yang disampaikan. Jadi ini merupakan pembelajaran sejak dari kaidahnya sampai kepada hidup dia nanti dia memperkenalkan Allah dan Nabi. Salawat-salawat kepada Nabi bahkan dan ayunan. Jadi apa rekan-rekan Bapak? Jadi ini sudah ada yang mulai sekarang ini semua saya dilupakan. Seharusnya inilah orang tua mendidik anak sejak ayunan sampai lihat untuk mengenal Allah

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat, tangkap mereka.
2: Ya Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30 ribu derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
5: Saudara, ada beberapa tahapan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh. Yang pertama adalah tahapan melamar atau baranup. Baranup ini merupakan suatu tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh saat seorang pria melamar seorang perempuan. Untuk mencarikan jodoh bagi anak lelaki yang dianggap sudah dewasa, pihak keluarga akan mengutus seseorang sebagai selangke untuk mengurus perjodohan ini. Jika mendapat sambutan yang baik dari pihak perempuan, selanjutnya dilanjutkan kepada tahap pertunangan atau jaba tanda. Pada tahapan ini, keluarga pria akan datang kembali untuk membicarakan kembali kapan hari perkawinan dilakukan atau pekong haba, termasuk berapa besar uang mahar atau jename yang diminta pihak perempuan. Pihak lelaki dalam hal ini juga membawa makanan khas sesuai dengan ukuran kemampuan pihak keluarga lelaki. Tahapan selanjutnya adalah pesta pernikahan. Sebelum pesta pernikahan dilangsungkan, 3 hari 3 malam diadakan upacara buh gaca atau memakai inai. Pada hari pernikahan yang telah ditentukan, diawali dengan proses ijab kabul. Selesai acara ini, baru dilanjutkan dengan resepsi pernikahan yang dihadiri para undangan. Selanjutnya, tahapan perkawinan dalam masyarakat Aceh adalah Tung Dara Baru. Tung Dara Baru adalah suatu hal yang dilakukan oleh pihak lelaki atau dengan kata lain penjemputan secara hukum adat dalam tradisi masyarakat Aceh. Satu hal lainnya yang juga tidak dilupakan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh adalah pesijuk. Pesijuk dimaksudkan untuk memberi semangat, doa dan restu kepada orang yang dituju. Pada pernikahan, kedua belah pihak keluarga akan melakukan pesijuk kepada kedua mempelai.

mandu murung lam pernikahan menerima rezeki na ane inong na ane agam. Dan hana mandu murung lam pernikahan menerima ane yang kedua. Maka ni bayan warilan. Yang kana ane tajaga ane bugat. Yang kana

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Tips ketika terjadi bencana tanah longsor. Waspada terhadap curah hujan yang tinggi. Simak informasi dari radio mengenai curah hujan dan kemungkinan terjadi longsor. Persiapkan dukungan logistik seperti makanan siap saji, obat-obatan, minuman, senter dan baterai cadangan, serta uang tunai secukupnya.
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
3: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau Pudoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah.
2: Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
4: Seramo Malam, RRI Pro 4 Banda Aceh.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

0: hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Api jalan, api jalan, api jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami pamit undur diri. Sekali di udara, tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tanggal dimanapun anda berada. Kembali bersama bersama berempat RRI Banda Aceh. Sejauh apa-apa kemana? Menemani anda di edisi 11 Oktober 2020 dengan beragam mata acara pagi, siang, petang, hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia.

Sahlin Al-Ansari, dan beliau suka main burung. Jadi semenjak kecil beliau bermain dengan burung kecil. Satu hari burungnya itu mati. Nah, karena sangat menyukainya sehingga dia susah. Lalu Rasul masuk ke rumah Abi Talha, melihat Ibnu Sahlin tadi dalam keadaan susah, ya anak kecil meninggal burung kesayangannya. Lalu Rasul memanggilnya, ya Aba Umair, ma fa'alan nadhir. Ya Aba Umair, jadi beliau memanggilnya dengan satu panggilan, Aba Umair, ma fa'alan nadhir, apa yang dilakukan burungmu itu? Di sini menunjukkan Rasulullah sangat akrab, sangat bersahabat dengan anak-anak, sehingga memanggilnya, nah bagaimana burungmu? Jadi dengan sengaja beliau untuk menghibur anak kecil yang baru saja burungnya itu mati. Dia susah, sudah kehilangannya. Dan Rasulullah tidak melarangnya. Di sini juga mengisyaratkan boleh kita memelihara burung, asal saja tidak ada yang menyakiti atau mengganggu burung tersebut. Boleh kita menikmati suaranya, keindahan warna bulunya, tapi jangan sampai menyakiti. Kalau burung itu kita kurung di dalam sangkar yang kecil, setiap hari yang ia lihat hanya sangkar. Kira-kira kalau kita dikurung di penjara, ukurannya 1,5 meter, begitulah setiap hari sendirian, walaupun diberi makan, kira-kira bagaimana? Tentu yang jantan butuh yang betina, yang betina butuh yang jantan. Jadi boleh kita menikmati suara, keindahan bulu-bulu burung itu, tapi tidak ada takzib di sana, tidak ada yang menyakitinya, baik jiwa tubuhnya, apalagi juga kebutuhannya. Dia makhluk hidup, Allah ciptakan mereka berpasang-pasang, yang satu di antara yang lain sangat membutuhkan, dan itu kebutuhan. Oleh karenanya jangan seperti itu kita kurung. Lagi orang pelarali katanya jemur, sangkarnya yang begitu kecil, ya setiap hari di sanalah. Setidaknya dia punya pasangannya. Kalau bisa sangkarnya dibuat, ya kira-kira lebih lebar, dia bisa ya, berterbang sedikit lah di dalamnya. Jadi jangan menyakiti. Ini kan kalau kita masuk, bayangkan kalau diri kita dimasukkan dalam sangkar seperti itu bagaimana kira-kira. Jadi jangan, boleh kita menikmati keindahan suara dan bulunya, tapi jangan ada yang menyakiti. Dia punya pasangan, buatlah sangkar yang lebih besar sedikit. Kebutuhannya itu kita perhatikan. Dia makhluk Allah, dia hidup di alam bebas dengan tenang. Hari ini kita menikmatinya, tapi jangan sampai kebebasannya itu kita kukung sehabis-habisnya. Jadi Rasul tidak melarangnya. Abu Umair itu memelihara burung. Ya Abu Umair, ma fa'alan nadhir. Nah, lalu beliau sakit, dalam keadaan sakit berat. Fakharaja Abu Talha, faqubidhas sabiyu. Abu Talha keluar ke masjid menjumpai Rasulullah untuk melaksanakan salat berjamaah. Faqubidhas sabiyu, kemudian anaknya pun setelah kepergiannya ke masjid meninggal. Falamma raja'a Abu Talha qala ma fa'ala bani. Manakala Abu Talha kembali dari masjid, lalu beliau bertanya pada istrinya,
Ummi Sulim, ma fa'ala bani, apa yang dilakukan oleh anakku, apa kondisinya? Qalat Ummu Sulim, lalu istrinya Ummu Sulim, Ummu Sulimnya juga ibu daripada Anas tadi, tapi lain bapak. Jadi Anas itu seibu dengan anak kecil ini, tapi beda bapak dengan anak yang sakit. Kalau anak tadi ayahnya Talha, kalau Anas bukan. Tadi ibu Anas dulu pernah kawin dengan orang lain, sudah meninggal, lalu kawin dengan Abu Talha. Apa yang dilakukan dengan anakku, bagaimana kondisinya? Qalat, lalu Ummi Sulim menjawab, wahia Ummu Sabi, dan dia ibu dari anak kecil tadi, huwa askanu makana, ia lebih tenang dari kondisi sebelumnya. Askanu makana, lebih tenang dari kondisi sebelumnya. Begitu jawaban diplomatis Ummi Sulim untuk menenangkan jiwa Abu Talha, karena beliau itu sangat cinta kepada anaknya, sangat menyayanginya. Kalau beliau tahu anak meninggal, ya luar biasa. Kenapa tadi juga beliau pergi, anak sakit? Karena beliau tetap salat berjamaah walaupun anak dalam kondisi sakit. Faqarrabat lahul asya, lalu Ummi Sulim membawa bagi Abu Talha asya, makan malam, karena ini rupanya tadi pulang salat maghrib. Lalu beliau mempersiapkan makan malamnya, dan beliau buat makanan yang sangat enak, tidak seperti sebelumnya. Pada ghasya, lalu Abu Talha makan malam. Dan di sini tidak disebut, tapi ada potongan hadis lain, setelah beliau makan begitu kenyang, Ummi Sulim pun bersikap tidak seperti sebelumnya. Beliau menghias diri, berdandan, memperlihat sikapnya, mengajak untuk tidur bersama. Ya, begitu cara beliau untuk menghibur suaminya. Tidak seperti sebelumnya. Ya, beliau menghias diri secantik mungkin untuk menggugah suaminya. Summa asaba minha, kemudian terjadilah hubungan badan antara Abu Talha dengan Ummi Sulim, istrinya itu. Dan beliau tidak tahu kalau anak sudah meninggal. Anak sudah ditutup, kesannya anak sedang tidur nyenyak. Falamma faragha, manakala selesai daripada hubungan badan tadi, qalat, lalu Ummi Sulim berkata kepada suaminya, waru sabiyah, kuburkan olehmu akan anakmu. Lalu beliau menceritakan, anak kita sudah diambil Allah. Dalam hadis lain beliau menyebutkan, ya Abu Talha, seandainya ada satu kaum memberi pinjaman kepada tetangganya, lalu suatu saat kaum ini datang minta kembali titipannya, kira-kira bagaimana seharusnya bersikap oleh tetangga tadi? Ya, harus dikembalikan, itu kan titipan orang. Ya, anak kita juga titipan Allah dan sudah mendapat panggilannya, jadi tentu kita juga harus ikhlas. Nah, begitu beliau membujuk suaminya. Nah, kuburkanlah anakmu. Falamma asbaha, begitu mendengarnya, dalam hadis lain disebutkan, sekarang kamu beritahu saya, setelah kita sudah berhadas seperti itu, bukan tadinya waktu saya pulang salat. Jadi tidak diberi langsung, beliau menghiburnya, mengajaknya berhubungan badan, sudah selesai semuanya baru diberitahu. Ada sedikit kemarahan dari Abu Talha.
tapi tidak disebut dalam hadis ini, ada potongan hadis yang lain. Maka dalam kondisi susah itu, falamma asbaha Abu Talha ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbara. Maka manakala subuh seperti ini, langsung beliau bergegas menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Selesai salat subuh seperti ini, beliau menjumpa fa akhbarahu, lalu memberitahu kepada Rasulullah apa yang terjadi semalam, bahwa anaknya sudah meninggal. Tapi istrinya tidak memberitahunya dari awal. Faqala Rasulullah, aghrastumul lailah? Adakah kamu berhubungan semalam? Nah, ini tidak dicerita oleh Abu Talha. Beliau hanya mencerita anaknya meninggal. Dan tahu betul Rasul bahwa Abu Talha sangat menyintai, dan ini anak pertama beliau dengan Ummi Sulaim. Jadi pertanyaan Rasulullah, aghrastumul lailah? Aghrasa ini kan kayak orang menanam kayu. Ya, di bahasanya dia tidak pakai bahasa berhubungan, tapi memakai adakah kamu bercocok tanam semalam. Nah, itulah bahasanya. Jadi Rasul dalam berbahasa ada tempat kadang-kadang langsung, tapi ada tempat menjaga adab dalam berbahasa. Jadi beliau mengajar kita kalau ada bahasa lain yang lebih halus tapi dipahami, lebih baik dengan bahasa yang halus. Aghrastum, kamu bercocok tanam semalam? Langsung ke sana pertanyaan Rasulullah. Qala, berkata Abu Talhah, na'am, iya Rasul, ada. Qala, Allahumma barik lahuma. Lalu Rasul berkata, ya Allah, beri keberkatan olehmu untuk mereka berdua, Abu Talhah dan istrinya. Nah, fawaladat ulama, maka dari hubungan badan semalam, Allah karuniai kepada Ummi Talha seorang anak yang nanti dinamakan anaknya Abdullah. Faqali Abu Talha, maka berkata bagiku

Ummi Sulim, ya, bukan anak dari Abu Talha, tapi anak sebelumnya, anak tirinya, berkata berkata Anas, bawa bayi ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu begitu selesai melahirkan, bawa anak ini kepada Rasulullah. Wa ba'asa ma'ahu bitamarin bitamaratin, dan beliau bawa bersama bayi itu beberapa biji kurma. Faqala, maka sesampai Anas kepada Rasulullah, faqala, Rasul berkata, a ma'ahu syai'un, adakah engkau membawa sesuatu bersama bayi tadi? Qala, Anas menjawab, na'am, ada ya Rasul, tamaratun, ada beberapa biji kurma, ada 3 biji kurma. Fa'akhadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mengambil kurma tadi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, famadaghaha, lalu beliau mengunyah dengan mulutnya, beliau kunyah, summa akhadaha min fihi, kemudian Rasul mengambil kembali kurma yang sudah dikunyah tadi dari mulutnya Rasul, faja'alaha fis sabi, lalu dimasukkan dalam mulut sabi, bayi yang baru lahir tadi. Tsumma hannakahu, kemudian beliau hannaka, pecicap. Hannaka maknanya kan langit-langitnya. Jadi diambil dengan jari Rasul, digosok-gosok di langit-langit sabi, nah, yang Rasul makan tadi. Wasammahu, dan Rasul memberi nama bayi tadi Abdullah. Itulah Abdullah bin Talha. Ya, jamaah yang dirahmati Allah. Jadi apa yang kita pahami dari hadis ini? Pertama, bagaimana ketegaran istri Abu Talha. Nah, padahal beliau perempuan. Biasanya yang sering mengeluh kan perempuan kalau bayinya meninggal. Tapi justru ini berbalik. Dan Ummi Sulim ini tahu betul bagaimana suaminya sangat menyintai bayinya. Kalau beliau tahu anaknya meninggal, itu luar biasa. Akhirnya beliau menyembunyikannya, tidak memberitahu, justru bersikap lain. Bagaimana keadaan anak kita? Dia lebih tenang dari sebelumnya. Ya memang tenang, sudah meninggal, kan enggak sakit lagi. Enggak salah ucapannya itu. Dan beliau memasak dengan masakan yang luar biasa, lalu beliau berdandan, menghias diri, ya, mengisyarahkan untuk ajak tidur bersama, mencoba menghibur suaminya, dan benar-benar seolah-olah anaknya itu sudah lebih baik dari yang tadi. Kalau memang anak bertambah sakit berat, kan enggak mungkin Ummi Salim bersikap seperti itu. Jadi kesannya seolah-olah benar-benar bahwa anaknya memang sudah mulai menyembuh. Jadi beliau menghias diri, dan itu dianjurkan bagi seorang istri. Ya, istri bagaimana mengajak suami harus menghias diri dengan bagus yang disukai suami. Jangan menghias waktu pergi ke pesta, di rumah cukup dengan baju daster. Ha, nah ini makanya akhirnya suami cari yang di luar. Jadi ini harus diajarkan. Ini pakaian, ini kosmetik, beli yang bagus-bagus untuk istri, untuk menghias diri di rumah. Dan ini adalah adat orang Arab. Jadi istri-istri orang Arab di masa yang lalu, mereka tidak keluar bekerja, yang bekerja suami. Mereka menghias diri di rumah, menunggu suami pulang. Makanya suami enggak betah di tempat kerja lama-lama. Bukan seperti kita, habis kerja di warung lagi. Karena kalau pulang ke rumah seperti biasa saja. Nah ini harus diketahui oleh orang perempuan. Apalagi pulang ke rumah, istri juga belum pulang kantor. Mau pulang kemana? Kan gak mungkin, karena sama-sama kerja. Jadi orang Arab, istri ada di rumah. Kapan beliau pulang, istri ada di rumah, siap menjemputnya. Ini kita enggak. Habis salat subuh sama-sama pergi, pulangnya jam berbeda. Mau pulang ke rumah, gak ada orang di rumah. Nah ini perlu diperhatikan. Biar satu orang saja yang bekerja, yang satu mengurus anak, itu guru untuk anak-anak di rumah. Jadi begitu adat orang Arab, beliau menghias diri di rumah, menunggu suami pulang. Jadi kesan

0: seolah-olah anak betul-betul sehat. Dia mencoba beliau menghibur suaminya dan menutupi jangan diketahui untuk sementara waktu. Dari mana ilmu ini yang didapat oleh Umi Sulaim? Sehingga tadi menjadi pertanyaan Rasulullah, Al-Gharastu, kamu bercocok tanam semalam? Sepertinya memang seperti ini yang harusnya dilakukan oleh seorang istri. Nah, jadi setelah selesai semuanya, baru diberitahu. Nah, bagaimana ketegaran Umi Sulaim, istri Abu Talhah dalam menghadapi musibah. Yang kedua, bagaimana beliau sendiri. Yang kedua, bagaimana beliau menghadapi suaminya yang amat menyintai anaknya itu. Bagaimana cara beliau untuk menghiburnya agar tidak susah menghibur orang yang lagi dilanda musibah. Padahal itu kan musibah bersama. Nah, tapi beliau bisa tegar dan bukan hanya mengendalikan dirinya, tapi bisa mengendalikan kondisi suaminya, menghibur suaminya, menenangkan suaminya. Dengan cara bagaimana? Biarlah anak ini, mungkin kesannya seperti itulah, biarlah anak ini meninggal, ya kita usaha yang lain lah. Kan beliau tadi tidak beritahu, dan beliau berhias, menandan diri untuk mengajak berhubungan. Ya ini sudah meninggal, ya kita usaha yang lain saja. Nah, kemudian karena sikap Umi Talhah seperti ini, Abu Talhah ingin mengadu sebenarnya kepada Rasulullah sikap istrinya yang tidak memberitahu duluan. Dan caranya seperti ini, justru Rasul berbalik bertanya, membenarkan sikap Umi Sulaim tadi, Al-Gharastu, kamu bercocok tanam semalam? Ini kan membenarkan. Iya Rasul. Lalu Rasul menjawab, Allahumma barik lahuma, ya Allah beri keberkahan bagi mereka berdua terhadap hubungan badan mereka semalam. Artinya berikan mereka anak yang saleh sebagai pengganti anak yang meninggal. Jadi Rasul membenarkan sikap Umi Sulaim, istrinya yang semalam menutupi anaknya meninggal, justru berbalik beliau sekesannya seolah-olah tidak ada masalah apa-apa. Sehingga bertanya, adakah kamu berhubungan? Iya Rasul, Allahumma barik, ya Allah beri berkat kepada mereka berdua. Justru Rasul berdoa dan doa Rasul ini diterima oleh Allah SWT. Tidak lama setelah itu Umi Sulaim pun sudah nampak beliau hamil. Dan diceritakan dalam potongan hadis yang lain, dikala Umi Sulaim ini sudah hamil tua, Rasul ingin berangkat musafir, Abu Talhah tidak tahu bersikap bagaimana. Karena beliau tidak mau tinggal dari musafir Rasulullah. Kemana Rasul pergi, beliau tidak ikut. Sementara dari sisi yang lain, ini istri sedang hamil besar. Jadi karena beliau tahu suaminya tidak boleh pisah dengan Rasul, ya Abu Talhah, saya tidak merasakan seperti yang saya rasakan dalam hamil-hamil sebelumnya. Nah, beliau ingin beritahu bahwa saya baik-baik saja. Jadi kalau kita mau ikut Rasulullah boleh, enggak apa-apa. Nah, begitu. Beliau tetap memenuhi keinginan suaminya itu untuk dapat ikut dengan Rasulullah walau beliau dalam hamil besar. Saya tidak merasakan seperti sebelumnya. Jadi boleh kalau kita ikut Rasul. Ya ikut Rasul. Sampai kemudian setelah tiba waktunya, ini pun anak ini lahir pulang dari musafir. Nah, begitu lahir, seperti tadi, apa katanya? Tidak ada seorang pun yang menyusui anak ini sebelum dibawa kepada Rasul. Nah, jangan ada yang menyusui. Maka dipanggil Anas, bawa anak ini ke Rasul dan bawa kurma 3 biji. Nah, sesampai di sana, justru itu yang ditanya, Ama'ahu Syai'un, adakah kamu membawa sesuatu? Ada Rasul, ada kurma. Diambil, dikunyah. Nah, di sini pertama, kenapa kurma? Rupanya kurma ini luar biasa. Dia dapat merangsang anak untuk cepat mau minum susu. Nah, ini diceritakan bahwa kurma ini sangat cepat merangsang bayi untuk ingin minum susu. Selain juga kurma punya khasiat tersendiri. Kurma ini kan seratnya kasar. Kalau kita pergi maghrib belum makan salat, mau salat jamaah maghrib, makan pulang isya, tentu mungkin terasa lapar. Bawa saja kurma 3 biji. Coba. Beda makan kurma dengan makan roti. 3 biji kita makan kurma umpamanya dari maghrib, nanti kita pulang baru makan malam, perut tidak terasa lapar dan tidak berangin. Lain aja dibayar kurma. Terus dan hanmangin. Nah, itu kelebihan kurma karena seratnya kasar. Jadi dikunyah. Kemudian yang kedua, itu kenapa kurma? Maka sering kita kalau pecicap anak-anak pakai kurma itu lebih bagus. Ambil beli kurma yang bagus, dikasih kepada orang yang saleh, biar beliau lah yang mempercicap anak kita. Kurma itu lebih bagus. Karena itu makanan Rasul dan itu makanan yang memang mengandung segala macam gizi di dalamnya. Itu sangat baik untuk bayi. Nah, cara Rasul mempercicap anak tadi, dikunyahnya lalu diambil makanan yang telah bercampur dengan air liur Rasulullah, itulah yang dimasukkan ke mulut anak tadi, ditahnik tadi, digosok-gosok pada langit-langitnya. Untuk apa? Supaya makanan yang pertama yang masuk ke dalam perut bayi tadi tidak ada lain adalah makanan yang telah bercampur dengan air liur. Kita ingin keberkahan. Makanya kalau kita bawa kepada ulama-ulama yang saleh, cara mereka beliau itu mempercecap anak-anak seperti ini memang. Dikunyahnya. Tujuan kita memberi kepada orang saleh itu air liurnya bercampur dengan air liur bayi kita. Tapi kalau kuda-kuda hancur-hancurkan, masuk dalam gelas, diberi pakai sendok. Padahal kita maukan keberkahan. Maunya keberkahan orang ini, biar dikunyah. Ya, maunya seperti itu. Nah, supaya air liurnya itu masuk ke dalam perut bayi kita. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan kepada bayi kita sebagaimana sudah diberi keberkahan kepada yang bersangkutan. Karena itu tujuan daripada pecicap. Jika cari orang-orang yang saleh, di harus Rasul katanya, dan didoakan. Makanya diriwayatkan bahwa Abdullah ini dinamakan dengan Abdullah, hidup umurnya panjang dan dari beliau lahir 9 orang anak, semuanya hafidz dan qari. Itu diterima doa Rasulullah tadi. Allahumma barik lahuma. Ya Allah, beri keberkahan kepada Abu Talhah dan istrinya. Keberkahannya itu di mana? Dikaruni seorang anak yang beliau berhubungan di malam musibah tadi. Dari anak ini lahir 9 anak dalam satu riwayat, semuanya qari dan hafil Quran. Itu doa tadi. Doa dikala beliau setelah berhubungan. Allahumma barik lahumma. Ditambah lagi waktu lahir mereka bawa kepada Rasulullah, didoakan oleh Rasulullah. Dan ini diikuti oleh ulama-ulama dahulu. Ada ulama-ulama dahulu waktu lahir anaknya dia bawa kepada ulama yang lain, yang menurutnya, karena diantara sesama ulama itu kadang-kadang menganggap orang lain lebih berkah, walaupun orang lain kadang-kadang menganggap beliau yang berkah. Jadi dibawa kepada ulama itu. Kayak itu siapa tak? As-Sayuti juga seperti itu dilakukan oleh orang tuanya. Begitu lahir langsung dibawa kepada seorang ulama yang alim, yang saleh, untuk dipecicap. Mohon didoakan. Di hari pertama yang masuk adalah keberkahan yang beliau harapkan dan doa daripada orang yang saleh. Akhirnya apa yang kita lihat Sayyuti itu, ilmunya diberi Allah oleh Allah luar biasa. Jadi kita cari siapa. Sebelumnya kita sudah ancang-ancang, ini kalau nanti bayi lahir kemana saya bawa? Kita bawa saja. Kita cari orang-orang yang saleh, yang taat menurut penilaian kita, sekedar untuk dipercecap dan didoakan. Mudah-mudahan anak ini tidak menyulitkan kita dalam, tidak menjadi fitnah dalam kehidupan. Jangan membawa malapetaka di dalam rumah tangga. Mudah-mudahan di awal makanan yang masuk itu yang pertama, dan ini paling penting. Dan susu yang pertama itu juga susu dari ibunya, bukan dari orang lain, susu laba itu. Jemaah yang dirahmati Allah, jadi kesimpulannya dari hadis ini, walaupun ini ada potongan lagi yang lebih panjang, bahwa ada beberapa faedah. Yang pertama, boleh bahwa kita masuk dalam hal yang sulit, walaupun ada hal lain yang lebih ringan. Ummi Sulim justru beliau masuk dalam hal yang agak berat, kan dalam musibah, tapi beliau ingin bersikap seolah tidak ada masalah apa-apa. Dan kalau diberitahu langsung, kenapa tidak? Tapi tidak, beliau mengambil sikap, mengambil risiko, tetap menyembunyikan anaknya meninggal untuk menenangkan Abu Talha. Daripada kalau saya beritahu, nanti mungkin ada masalah lain. Walaupun nanti beliau kadang-kadang dimarah oleh suaminya. Itu kan mengambil sikap, mengambil risiko demi untuk menghibur suaminya. Kemudian yang kedua, dianjurkan kita kalau ada orang yang musibah itu kita menghibur. Kalau bisa dari keluarga sendiri, bukan jangan orang lain, kita keluarga. Seperti tadi Ummi Sulim yang menghibur suaminya. Mungkin kalau istri yang menghibur suaminya akan lebih tenang. Dia tahu di mana kelemahan suaminya itu. Kita juga tahu di mana titik kelemahan istri kita. Kita punya bahasa sendiri. Mungkin akan lebih didengar daripada orang lain nanti. Orang lain kan dia punya bahasa sendiri yang mungkin tidak cocok dengan keadaan istri kita. Jadi kita orang dalam yang lebih tahu kondisi. Kita punya bahasa sendiri karena sudah terbiasa. Itu yang lebih baik. Seperti yang dilakukan oleh Ummi Sulim tadi. Sehingga Abu Talha tidak berkutik ketika beliau melakukan seperti langsung kepada Rasulullah ingin mengadu. Ternyata di sana mendapat pembenaran dari Rasulullah. Jadi caranya itu sesuai dengan kondisi Ummi Abu Talha. Jadi sebaiknya kita keluarga dulu, karena kita tahu seperti anak kita, siapa yang akan nasihati. Sebaiknya kita, karena kita tahu watak, kapan kita harus memberi nasihat terhadap anak dengan bahasa ini, anak dengan bahasa yang ini. Ada anak kita yang agak keras, dia punya bahasa yang lain, kan tidak sama. Tidak sama. Kita tahu bagaimana istri kita. Ada waktu kita akan nasihati kalau dia melakukan pelanggaran. Tidak begitu pulang langsung kita nasihat. Kita dah tahu dia berontak, enggak boleh. Ada waktunya nanti. Kita lebih bersabar. Nah, ini dianjurkan seperti ini. Jangan langsung begitu salah langsung ditegur. Nah, ini kadang-kadang di sinilah. Makanya dalam berbicara kita lihat, kalau sekarang kita menegurnya, kira-kira ada faedah enggak? Kalau kira-kira tidak membawa hasil, justru memperparah suasana, sabar dulu. Memang lebih cepat lebih baik, tapi kadang-kadang tidak seperti itu. Kita harus menunggu waktu bahwa istri kita atau suami kita dalam kondisi seperti ini tidak boleh banyak bicara. Kita lebih baik diam menemaninya saja. Kapan dia boleh diceritakan? Ada waktunya, kita sudah tahu. Nah, di saat itu kita berbicara lebih bermanfaat. Makanya diucapkan bahwa kalau bicara itu perak, diam itu emas. Artinya kalau saat seperti ini kita bicara, manfaatnya mungkin kurang. Mungkin diam akan lebih bermanfaat, tidak memperkeruh suasana. Makanya dalam merubah kemungkaran juga seperti itu. Jangan begitu terjadi suatu kemungkaran bahwa kita harus langsung akad bicara. Kira-kira kalau kita membicarakan seperti ini manfaatnya apa? Kalau memang tidak ada manfaat, kan sia-sia juga ucapan kita. barangkali kita harus menunggu waktu yang lebih tepat supaya apa yang kita sampaikan itu lebih bermanfaat. Itu yang dilakukan oleh Umi Sulaim tadi. Kemudian dianjurkan suami istri menghias diri di hadapan suami untuk menenangkan, menghilangkan rasa lelahnya dari kerja. Diajak suami untuk berhubungan. Kemudian yang terakhir, disunatkan bagi kita di dalam agama untuk tahnik tadi, untuk mempercicap anak dengan makanan yang alami, buah kayu yang manis, dan dianjurkan pada orang-orang yang saleh. Kita mengharapkan Allah memberi keberkahan sebagaimana yang telah diberikan kepada orang tersebut. Ini sudah dilakukan, di pencicap ini dari Rasulullah sudah dilakukannya. Jadi tabaruk kepada orang yang masih hidup. Demikian jemaah yang dirahmati Allah, menyangkut tentang kesabaran tadi. Jadi kita harus lebih di dalam rumah tangga harus ada satu sunahnya. Ya? Jadi jangan begitu meninggal anak dua-dua panik. Ini siapa yang menangani? Istri panik. Jadi kalau kita sudah tahu ini sama-sama kita menyintai anak. Ini kalau anak sudah sakit, ini siapa yang harus bersikap nanti ini? Jadi kita harus wanti-wanti lebih awal. Mungkin istri kita lebih lemah, kita lebih kuat. Kita bagaimanapun kita harus bersikap nanti. Kita harus tegar. Jangan kedua-dua tumbang. Sudah anak meninggal, dua-duanya tumbang nanti di sana. Tidak ada yang akan menangani. Harus ada satu. Harus ambil sikap walaupun kita mungkin juga dalam sedih, tapi kita harus memperlihat ketegarannya. Supaya sama-sama bersemangat. Sehingga musibah ini jadi ringan nanti. Jangan kedua-duanya mengeluhkan kayak orang takut. Dua-duanya takut, artinya lari ke mana? Jadi harus ada yang berani mengambil sikap. Nah, mungkin ini cara yang dilakukan oleh Umi Sulaim tadi yang dapat kita ambil pelajaran bagi kita semuanya. Demikian lebih dan kurang, saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitul

0: saatnya Anda ikuti Warta Mentakuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mentakuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Mentakuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Saudara, inilah warta berita utama yang dapat Anda ikuti. Di antaranya, Dinas Kesehatan Provinsi Aceh menghimbau masyarakat untuk mewaspadai penyebaran virus influenza di musim pancaroba. Berikutnya, 70% jalan Kabupaten Aceh Utara rusak akibat banjir. Inilah berita selengkapnya. Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penyebaran virus influenza A di musim pancaroba. Berikut laporan An Najwa Maharani.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran influenza A di tengah perubahan cuaca. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Aceh Dr. Iman Murahman dalam dialog RRI Banda Aceh Menyapa pada Kamis 8 Oktober 2026. Iman mengatakan, berdasarkan pemantauan sistem kewaspadaan dini dan respons, tren influenza di Aceh mulai meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Meski demikian, kondisi tersebut belum berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.
3: Diri, kemudian terutama juga musim pancaroba yang luar biasa ya, pagi sampai dengan siang itu panas luar biasa ini dalam beberapa minggu ini. Terus kemudian sore mulai mendung dan kemudian hujan, dan musim ini juga bisa membuat imunitas tubuh dari masyarakat Aceh juga menurun, sehingga kemungkinan untuk menularkan virus ini sangat besar sekali, sehingga kita harus.
2: Dinkes Aceh terus memantau perkembangan melalui sistem kewaspadaan dini dan pemeriksaan laboratorium.
3: Kami juga sangat menyarankan agar mereka itu juga melakukan imunisasi influenza dan juga terus menjaga perilaku kebersihan sehat dengan menggunakan masker bagi yang sakit, dan kemudian juga cuci tangan dengan memakai sabun bagi yang setiap hari juga berlaku hidup bersih dan sehat dan juga berkegiatan sehari-hari.
2: Masyarakat juga diimbau menggunakan masker saat mengalami gejala flu, menjaga kebersihan, serta menerapkan pola hidup sehat. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Anujo Maharani melaporkan.
1: Tujuh puluh persen jalan Kabupaten Aceh Utara rusak akibat banjir. Perbaikan jalan dan jembatan pasca banjir yang melanda Aceh Utara terus dilakukan secara bertahap. Selengkapnya disampaikan Khairunisa Panjaitan.
4: Kerusakan jalan akibat banjir di Kabupaten Aceh Utara mencapai 70% dari total panjang ruas jalan kabupaten. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Aceh Utara kini terus melakukan pemulihan infrastruktur secara bertahap. Kepala Dinas PUPR Aceh Utara Jafar mengatakan, Aceh Utara memiliki 651 ruas jalan dengan total panjang 2.032 km.
5: Khususnya warga Kabupaten Aceh Utara, memang selama ini kita sering mendengar keluhan baik dari media sosial maupun secara langsung, di mana Kabupaten Aceh Utara ini adalah mempunyai ruas jalan 651 ruas dengan panjang lebih kurang ada 2.032 km yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Kondisi kerusakan terutama diperparah pada banjir yang terjadi pada tanggal 26 November 2025 dengan kondisi kerusakan 70% dari total panjang ruas jalan yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Jadi dalam pasca banjir tentu kita target pertama dulu adalah pemulihan dengan dibantu juga oleh kementerian lembaga terkait juga dibantu oleh TNI Polri untuk pembersihan dari lumpur akibat dampak banjir.
4: Untuk mempercepat pemulihan, Dinas PUPR mengoptimalkan anggaran daerah atau APBD, dana transfer ke daerah atau TKD, serta dukungan pemerintah pusat melalui program Inpres Jalan Daerah. Sejumlah ruas yang ditangani meliputi Payapakung, Gredong Pase, Payamedru, Panton Labu, Payabakong hingga Matangkuli. Penanganan juga difokuskan pada ruas Alu Putih menuju Lok Kulam sepanjang 9,5 km. Sementara itu, pemulihan jembatan juga terus dilakukan, termasuk jembatan Kurutawang di Kecamatan Sawang yang menjadi akses penghubung sejumlah desa hingga Kabupaten Biren. Menanggapi keluhan masyarakat terkait jalan yang belum diperbaiki, Jafar menegaskan ruas-ruas strategis tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Namun penanganannya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kesiapan data teknis. Sejumlah ruas jalan juga dirancang masuk dalam perencanaan anggaran tahun 2027. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berharap pemulihan infrastruktur dapat terus berjalan sehingga akses transportasi dan aktivitas masyarakat kembali lancar. Dari Aceh Utara, Khoirunisa Panjaitan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Fajar Abdi, perwakilan RRI Melabo, setelah berhasil meraih juara satu putra pada ajang bintang radio Korwilnus Aceh. Berikut laporan reporter RRI Melabo, Fauzatunnisa.
6: Fajar Abdi, perwakilan RRI Melabo, berhasil meraih juara satu putra pada ajang bintang radio di tingkat Korwil 17 Aceh. Prestasi tersebut mengantarkannya ke tahap seleksi antar Korwil bintang radio RRI 2026. Seleksi antar Korwil dijadwalkan berlangsung secara daring pada 9 hingga 21 Oktober 2026. Yang mana pada tahap ini Fajar akan bersaing dengan 33 peserta lainnya dari total 34 peserta untuk memperebutkan kesempatan melaju ke Grand Final Bintang Radio RRI 2026 yang akan dijadwalkan pada tanggal 22 hingga 30 Oktober 2026 di Jakarta. Fajar mengaku senang sekaligus terharu atas pencapaian yang diraihnya. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman dan para pendukung yang telah memberikan semangat selama mengikuti kompetisi.
7: Perasaan saya sekarang senang plus terharu karena bisa sampai di titik ini. Saya tidak lupa juga support dari teman-teman semua, kakak-kakak semua, abang-abang semua yang telah mensupport saya sampai di titik ini. Persiapan saya untuk mengikuti lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 setingkat Korwil itu yang pertama adalah latihan vokal, yang kedua mempersiapkan kesehatan tubuh saya sehingga untuk tampil prima. Harapan saya semoga saya mendapatkan hasil yang terbaik dan memberikan hasil yang terbaik kepada Provinsi Aceh. Semoga saya bisa lolos untuk tingkat nasional tahun 2026.
6: Fajar juga memohon doa dan dukungan masyarakat agar dapat melewati seleksi antar Korwil dengan baik dan memperoleh kesempatan tampil di Grand Final. Fajar berharap pencapaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus mengembangkan potensi dan berani mengejar cita-cita. Reporter RRI Melabu, Fauzatunnisa melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Makuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Ekspos 3 Dayah Ruhul Qurani resmi ditutup. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari tersebut menjadi wadah bagi pelajar untuk menunjukkan kemampuan, kreativitas, serta potensi melalui berbagai cabang perlombaan. Berikut kembali dilaporkan Fauzatunnisa.
6: Ekspos ketiga Dayah Ruhul Qurani resmi ditutup pada Kamis 8 Oktober 2026. Kegiatan yang digelar sejak 5 Oktober tersebut menjadi wadah bagi peserta untuk menunjukkan kemampuan dan kreativitas melalui berbagai cabang perlombaan. Dr. Honoris Causa Haji Teku Alaidin Syah mengatakan, Ekspos tidak hanya menjadi ajang perlombaan tetapi juga menjadi wadah untuk mencari dan membina bibit-bibit yang berpotensi untuk masa depan.
8: Alhamdulillah, Ekspos yang ketiga nih sekarang, Daih Ruhul Qurani, yang insya Allah ini menjadi agenda tetap di setiap tahun Daih Ruhul Qurani. Ya, kegiatan ini ya, di samping untuk menguji nyali, juga mencari bibit-bibit yang berpotensi untuk kedepannya. Jadi kami berpikir sederhana, ini adalah untuk mendidik kader-kader kita untuk yang akan datang.
6: Berbagai cabang perlombaan yang digelar selama Expos 3 diikuti peserta dari sejumlah sekolah Barat Selatan Aceh, yang mana pada acara penutupan para pemenang diumumkan dan menerima sertifikat, piala serta golden ticket. Dari hasil keseluruhan perlombaan, maka diraih juara umum di tingkat SMP dan MTSN diraih oleh MTSN 3 Aceh Barat, sedangkan untuk juara umum tingkat SDMI diraih oleh MIN 8 Aceh Barat. Alaidinsyah berharap prestasi yang telah diraih peserta dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Ia juga berharap pelaksanaan Expos berikutnya dapat semakin baik, lebih meriah, serta mampu memberikan ruang yang lebih luas bagi para peserta untuk mengembangkan potensi dan kreativitas mereka. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa melaporkan.
1: Saudara, informasi yang terakhir, jembatan putus yang diakibatkan luapan air menuju Kampung Tranweh Duren di Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah mulai ditangani oleh BPPD dan pihak terkait lainnya. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarin.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bener Meriah bersama pihak terkait melakukan penanganan jembatan putus akibat luapan air di Kampung Tranweh Duren, Kecamatan Syiah Utama. Kalaksa BPBD Bener Meriah Ilham Abdi melalui laman Facebook menyebut penanganan dilakukan untuk membuka kembali akses transportasi masyarakat melalui upaya perbaikan jembatan agar dapat digunakan dengan aman dan lancar. BPBD mengimbau masyarakat dan pengguna jalan agar tetap berhati-hati saat melintasi lokasi serta mengikuti arahan petugas selama proses penanganan berlangsung. Pengguna jalan diminta untuk tetap berhati-hati dan waspada terhadap kemungkinan terjadinya luapan air dan longsor mengingat intensitas hujan masih tergolong tinggi dalam beberapa hari terakhir. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Ani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya, Dek.
3: Jangan ya, Dek. Hai rekan.